jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, selamat baisukan untuk Anda seberataan pagi hari ini ya. Terima kasih masih terus bersama di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Pagi hari ini Anda yang sudah mulai sibuk dengan beragam aktivitasnya, kebetulan hari ini juga awal pekan ya, meskipun di akhir bulan 27 Juli 2026. Semoga aktivitasnya bisa lancar semuanya pendengar ya. Kami juga hadirkan untuk lagu-lagu daerah termasuk yang sedang kita nikmati pagi hari ini sampai jam 9 waktu Indonesia Tengah, lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kami juga masih terus sertakan untuk Anda beberapa informasi pagi hari ini. Sementara untuk Dang Sanak Perempat yang kebetulan hari ini juga masih menikmati waktu santainya karena mungkin aktivitas sudah dilakukan malam tadi ya, atau akan memulai lagi siang atau bahkan sore nanti, atau hari ini kena sip malam lagi. Semoga pagi hari ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kembali memulihkan energi yang sudah terkuras sejak malam tadi dan sebagai persiapan untuk kegiatan yang akan dilakukan nanti. Bersama Pro4 masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah satu jam ke depan dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ya. Baik, sementara satu informasi yang kami hadirkan pendengar mengenai harga daftar BBM ya, yang beberapa waktu terakhir ini juga mengalami kenaikan termasuk juga stok ya. Jadi PT Pertamina atau Persero kembali melakukan penyesuaian harga BBM per minggu 26 Juli 2026 pendengar. Ada 3 jenis BBM yang mengalami penurunan harga, sementara Pertalite dan juga Biosolar bersubsidi dipastikan tetap dijual dengan harga yang sama, seperti itu informasinya. Untuk penyesuaian harga menjadi bagian dari evaluasi berkala yang dilakukan oleh Pertamina terhadap perkembangan pasar energi. Harga BBM non-subsidi disesuaikan mengikuti dinamika harga minyak dunia, sedangkan untuk BBM subsidi masih dipertahankan untuk menjaga keterjangkauan masyarakat. Sementara itu harga Pertamax dan juga Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan, artinya masih sama dengan hari-hari sebelumnya ya. Untuk penyesuaian harga BBM Juli 2026 ini mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia, pertimbangan aspek fiskal dan juga daya beli sekaligus perekonomian masyarakat.

Gabanua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Satu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Namun di luar negeri, ada sauna. Urang Banjar dari Bahari sudah punya caranya sorang. Ngarannya Batimung. Batimung ini tradisi lawas nang biasa dilakukan sabalum acara penting, kaya pernikahan. Biasanya pengantin duduk di dalam kurungan kain, lalu di bawahnya ada banyu panas nang dicampur daun-daunan lawan rempah nang harum. Uapnya naik, menyelimuti awak. Harumnya khas, campuran daun sarai, pandan, limau purut, sampai akar-akaran pilihan. Awak jadi hangat, paluh keluar daras. Tapi, Batimung kada cuma gasan pengantin haja. Dari Bahari, Batimung dipercaya menyihatkan awak, melancarkan peredaran darah, membersihkan pori-pori, sampai mengobati urang nang tekana wisa. Rasanya hangat sampai ke tulang. Habis Batimung, kulit terasa halus, badan jadi segar, awak berasa hampul, pikiran pun tenang. Selain manfaat kesehatan, Batimung jua baisian makna simbolis. Membuang racun, membersihkan diri lahir batin, siap menyambut babak baru dalam hidup. Tradisi ini masih dilestariakan sampai wayah ini. Di kampung-kampung, bahkan sudah ada spa modern nang mengangkat Batimung jadi perawatan khas Banjar. Jadi, mun pian hendak sehat sekaligus merasakan warisan budaya Banjar nang masih diamalkan orang Banjar, bisa mencobai sauna tradisional nang sudah ada Matan Bahari.

0: Baik pendengar, masih kami menemani dengan lagu-lagu Banjar di suasana pagi hari ini. Selamat baisukan untuk Anda yang baru bersatu dengan bersama di 87,7 FM ya. Sementara untuk musim kemarau ini juga sudah terasa di beberapa kawasan, khususnya di Kalimantan Selatan pendengar, termasuk juga mengenai air bersih ya. Dan ancaman krisis air bersih ini terjadi di sejumlah tempat di Kabupaten Tanah Laut. Saat ini mendapat perhatian khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanah Laut. Menyusul adanya laporan sejumlah warga yang mulai kesulitan air bersih akibat kemarau, BPBD akan segera menggelar rapat koordinasi bersama para camat untuk menentukan langkah-langkah penanganan. Disampaikan oleh Aspi Setia Rahman selaku Kepala Pelaksana BPBD Tanah Laut mendengar bahwa pihaknya sedang menginventarisasi perkembangan kondisi di lapangan sebelum memutuskan skema penanganan termasuk kemungkinan penyaluran bantuan air bersih ini. Ya, laporan mengenai mulai mengeringnya sumur warga di beberapa desa akan segera disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan. Penegasan ini menyusul kondisi yang dialami warga RT 8 dan RT 9 Desa Damit Hulu, Kecamatan Batu Ampar. Selama lebih dari sebulan terakhir, sekitar 60 kepala keluarga atau sekitar 150 jiwa mengalami kesulitan memperoleh air bersih setelah sumur gali mengering akibat kemarau.
1: Hai para-para boneka, nyenyongnye. Negasan babuhan pian angka tujuh menyambat orang, jangan handak nakakaya inang. Tuh kapupurunan lu hai, amun menyambat orang haji setiap hari nak jadi nang apa awak.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar.

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Tangkuy bukan sekedar penutup kepala. Bagi masyarakat Banjar, tangkuy adalah simbol kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Topi tradisional berbentuk lebar ini terbuat dari anyaman daun nipah atau rumbia yang ringan, kuat, dan mampu melindungi pemakainya dari panas matahari maupun hujan ringan. Sejak dahulu, tangkuy menjadi sahabat para petani, nelayan, hingga pedagang di pasar terapung. Pemandangan para acil-acil mengenakan tangkuy di atas jukung telah menjadi ikon budaya Kalimantan Selatan yang dikenal hingga mancanegara. Di tengah arus modernisasi, tangkuy tetap bertahan sebagai bagian dari identitas bangsa.

Selamat pagi, Habar Pro4 bersama Eli. Sejumlah pemerintah daerah sudah aktif membuat aturan kawasan tanpa rokok di areal tertentu. Meski demikian, belum semua warga memiliki kesadaran mematuhinya. Sebagaimana terpantau di kawasan tanpa rokok atau KTR di jembatan penyeberang orang di Jalan Ahmad Yani KM 34 Banjarbaru, meskipun sudah terpampang papan larangan gasan merokok, namun masih saja ada pengunjung yang mengabaikannya. Lantai JPO Banjarbaru dikotori oleh sejumlah puntung rokok yang dibuang secara sembarangan. Padahal JPO nang ini termasuk sebagai kawasan bebas rokok berdasarkan peraturan daerah Kota Banjarbaru nomor 12 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Salah seorang warga memadahkan cukup merasa terganggu dengan sampah puntung rokok nang berserakan di kawasan JPO. Warga nang bukan seorang perokok juga menyayangkan kawasan nang harusnya menjadi wadah menyeberang nang aman dan juga nyaman dijadikan wadah merokok atau membuang sampah. Ia meminta agar penegak perda setempat untuk menindak tegas para pelanggar perda kawasan tanpa rokok nang ini. Diketahui aturan larangan merokok di kawasan tertentu di Banjarbaru sudah diatur melalui Perda nomor 12 tahun 2017, dirincikan melalui peraturan wali kota nomor 17 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Kota Banjarbaru, yakni tentang kawasan tanpa rokok. Di sana sudah diatur kawasan yang dilarang merokok beserta sanksinya. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

khas urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin. Warah

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: jadi rati gua. Sekelasnya Om.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami untuk mendengarkan lagu-lagu dan juga sejumlah informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita hari ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz program 4 Suara Budaya Banjar yang juga bisa Anda dengarkan melalui RRI Digital atau aplikasi streaming pagi hari ini Senin 27 Juli 2026. Sudah jam 9, 10 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjutkan untuk menikmati lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Kami juga sampaikan untuk pendengar, untuk sajian Pandiran Pak Isukan hari ini tidak terselenggara. Semoga bersamaan kita di acara ini akan bisa kembali kami hadirkan di lain waktu dan juga kesempatan. Sementara informasi-informasi lainnya akan terus kami hadirkan untuk menemani suasana aktivitas Anda saat ini, baik itu di instansi pemerintahan, swasta, atau dimanapun Anda berada pagi hari ini, termasuk yang di rumah, tapi masih dengan segala aktivitasnya. Semoga terhibur, dan hari ini menjadi hari yang penuh kebaikan untuk kita semua.

sekitar kita, tidak jarang kita jumpai seorang kakek atau nenek yang berjalan pelan membawa belanjaan atau kesulitan menyeberang jalan. Bagi kita, membantu hanya membutuhkan beberapa menit saja. Namun bagi mereka, uluran tangan kecil itu bisa memberi rasa aman dan juga kebahagiaan. Mereka yang berjalan pelan hari ini, bisa jadi besok atau lusa adalah kita. Mereka sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bekerja, membesarkan keluarga, dan membangun kehidupan bagi generasi penerus. Suatu hari nanti, kita pun akan menua. Karena itu, mari biasakan menyapa dengan ramah, menawarkan bantuan, atau memberikan tempat duduk kepada para lansia. Kepedulian sekecil apapun akan membuat mereka merasa dihargai dan tidak sendiri. Peduli Lansia, wujud nyata kepedulian kepada sesama.

Baik pendengar, untuk saat ini Anda masih kami temani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan. Selamat pagi, selamat baisukan Anda yang masih terus bersama di Suara Budaya Banjar saat ini ya. Sejumlah perpustakaan desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pendengar, dipastikan belum bisa menambah koleksi buku melalui program Bantuan Perpustakaan Nasional pada tahun 2026 ini. Program yang selama ini menjadi andalan pengembangan perpustakaan desa dihentikan karena efisiensi anggaran. Padahal, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Hulu Sungai Tengah sudah menyiapkan sejumlah perpustakaan desa dan juga perpustakaan khusus untuk diusulkan sebagai penerima bantuan di tahun ini. Ya, Pustakawan Dinas Perpustakaan Hulu Sungai Tengah, Rino S, menyampaikan jika setiap perpustakaan yang lolos seleksi itu biasanya menerima sekitar 1.000 eksemplar buku beserta rak penyimpanan. Tapi bantuan itu selama ini sangat membantu desa yang belum memiliki kemampuan mengoleksikan anggaran untuk membeli buku secara mandiri. Perpustakaan yang diusulkan harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya memiliki pengelola, administrasi yang lengkap, dan juga nomor pokok perpustakaan. Dan selain perpustakaan desa serta kelurahan, pendengar, program yang ada ini juga menyasar perpustakaan khusus seperti di rumah ibadah maupun di instansi pemerintah. Meski bantuan dari Perpusnas tidak tersedia tahun ini, Dinas Perpustakaan Hulu Sungai Tengah tetap berupaya untuk menambah koleksi melalui pengadaan yang bersumber dari APBD.

kehidupan masyarakat Banjar, nasihat sering disampaikan melalui peribahasa. Kalimatnya sederhana, namun maknanya dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar. Hingga saat ini kami menemani dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan ya. Di menit ke-46 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk Anda yang barangkali saat ini juga sudah bersiap-siap untuk memulai aktivitasnya, karena tidak semua memulai kegiatannya itu pagi-pagi sekali. Mungkin ada yang agak siang dan lain sebagainya. Tentu kami berharap ya di kesempatan hari ini aktivitas Anda bisa lancar, termasuk juga persiapan yang sudah dilakukan ya untuk lancarnya kegiatan hari ini di awal pekan, tepatnya Senin 27 Juli 2026. Kami masih berbagi informasi juga di kesempatan pagi hari ini, pendengar, di antaranya terkait dengan persoalan pemadaman listrik saat tengah malam terjadi di sejumlah wilayah di Kota Banjarmasin dan juga Banjarbaru. Pemadaman diperkirakan berlangsung dari jam 00 WITA hingga pagi hari. Sementara tujuan dari pemadaman listrik ini tidak lain untuk menjaga mutu pelayanan ke pelanggan, seperti itu ya. Dalam rangka pemeliharaan jaringan untuk keandalan pasokan listrik di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru, PT PLN Persero Unit Layanan Pelanggan Banjarbaru dan Banjarmasin akan melakukan pemadaman listrik sementara pada sejumlah wilayah, termasuk juga di Banjarbaru, meliputi wilayah Aranio, Tiwingan, Pelabuhan Aranio dan sekitarnya. Di Martapura juga sama, di wilayah Jalan Pangeran Hidayatullah, Kantor Bupati Banjar, Rumah Dinas Bupati Banjar, kemudian Jalan Demang Lehman dan sekitarnya. Ya, ini juga terjadi, pendengar, untuk di Kecamatan Martapura Barat, Pekauman, Angkas, Teluk Selong dan sekitarnya ya. Di Banjarmasin juga demikian. Ini waktunya jam 00 WITA hingga jam 7 waktu Indonesia Tengah. Di wilayah Gatot Subroto, Pemina dan juga sekitarnya, termasuk di Tatah Pemangkih, Tatah Belayung dan juga sekitarnya ya. Sementara apabila terjadi listrik padam namun di luar dari wilayah tertera, maka bisa dipastikan hal itu terjadi karena adanya gangguan. Jika mengalami hal itu, bisa dilaporkan menggunakan aplikasi PLN Mobile agar gangguan bisa ditangani dengan segera dan pasokan listrik bisa kembali normal.

buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habis rompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dilaksanakan melalui momentum Hari Anak Nasional, Forum Anak Kota Banjarmasin mengajak generasi muda gasan menjauhi penyalahgunaan narkoba. Ini penting karena data Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalsel menunjukkan penyalahgunaan narkoba ini didominasi kelompok usia 15 hingga 24 tahun atau usia produktif. Dan diharapkan edukasi mampu meningkatkan kesadaran anak dan remaja agar kada mudah terpengaruh untuk mencoba narkoba. Menurutnya, pemahaman mengenai dampak negatif narkoba menjadi bekal penting bagi generasi muda. Rizky mengajak anak dan remaja gasan mengisi waktu dengan berbagai kegiatan yang positif, membangun pertemanan yang positif. Kebiasaan melakukan aktivitas positif akan membantu anak memiliki tujuan hidup yang lebih baik dan terhindar dari berbagai perilaku berisiko. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat hendaknya dapat memperkuat pengawasan terhadap anak dan remaja melalui kolaborasi. Generasi muda diharapkan terhindar dari penyalahgunaan narkoba sehingga dapat tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berprestasi, dan baik. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik lotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Di sekitar kita, tidak jarang kita jumpai seorang kakek atau nenek yang berjalan pelan membawa belanjaan atau kesulitan menyeberang jalan. Bagi kita, membantu hanya membutuhkan beberapa menit saja. Namun bagi mereka, uluran tangan kecil itu bisa memberi rasa aman dan juga kebahagiaan. Mereka yang berjalan pelan hari ini, bisa jadi besok atau lusa adalah kita. Mereka sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk bekerja, membesarkan keluarga, dan membangun kehidupan bagi generasi penerus. Suatu hari nanti, kita pun akan menua. Karena itu, mari biasakan menyapa dengan ramah, menawarkan bantuan, atau memberikan tempat duduk kepada para lansia. Kepedulian sekecil apapun akan membuat mereka merasa dihargai dan tidak sendiri. Peduli Lansia, wujud nyata kepedulian kepada sesama.

jelang siang di suasana Senin hari ini di tengah-tengah aktivitas pian berdataan. Semoga tetap semangat dalam menyelesaikan semuanya ya. Ya, ada sarang berempat di makanan-makanan khas daerah yang ulun sajikan hari ini itu dari daerah Brebes ya, dan sana. Brebes memang dikenal sebagai penghasil telur asin terbesar di Indonesia. Jadi di sini ini menyimpan banyak sekali kekayaan kuliner tradisional yang layak buat dicoba. Jadi setiap hidangan itu mencerminkan cita rasa otentik dengan bahan-bahan lokal yang khas ya, menjadikan Brebes surga bagi pecinta kuliner tradisional. Jadi dan sarang perempat, selain telur asin, Brebes ini menawarkan berbagai makanan khas yang memadukan cita rasa gurih, manis, sampai pedas. Makanan ini tidak hanya cocok disantap langsung, tetapi juga bisa dijadikan oleh-oleh yang unik untuk keluarga di rumah ya, mulai dari camilan-camilan ringan sampai dengan hidangan berat. Brebes itu punya semuanya ya. Ada makanan khasnya di sana yang mungkin juga ada di antara dan sana ada yang tahu ya, atau bahkan memang asal dari daerah Brebes ya, tentang ini bandeng. Nah, ada bandeng bakar lumpur ya dan sana. Itu letaknya yang dekat dengan laut membuat Brebes ini kaya akan komoditas perikanan. Salah satunya itu adalah bandeng. Sebelum dibakar, ikan bandeng ini telah dibumbui dan dikukus terlebih dahulu. Nah, setelah itu ikan bandengnya dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dilapisi lumpur ya, sana. Ini memang khasnya di sana. Jadi lumpur ini adalah lumpur yang memang khusus ya dari tambak bandeng. Jadi lumpurnya itu nggak boleh diambil secara sembarangan yang dipakai. Jadi memang khusus lumpurnya itu dari tambak bandeng itu sendiri ya. Nah, dasar perempat, penggunaan lumpur ini tujuannya itu untuk melindungi ikan agar tetap utuh ketika dimasak dengan cara dipanggang, sekaligus juga memastikan bahwa ikan matang itu secara merata hingga ke bagian dalamnya. Jadi ketika matang, memang tampilan ikannya ini agak menghitam akibat memang lapisan lumpur tadi ya. Tapi ketika ikan dibelah, daging putih empuk dari bandeng ini yang sangat menggugah selera ya bagi siapapun yang mengkonsumsinya. Ya, selain bandeng bakar tadi ada kerupuk tulang bandeng ya. Ini jadi sesuatu yang unik ya. Selain mengolah dagingnya di Kabupaten Brebes ini, tulang bandeng pun juga diolah menjadi kerupuk. Cara membuatnya mudah ya. Dihancurkan tulang bandeng yang sudah dikukus sebelumnya dan campurkan dengan bumbu seperti bawang putih dan garam. Setelah itu campuran bumbu dengan tepung terigu dan tepung tapioka. Nah, habis itu diulai nih ya dengan rata. Ya, jadi kita bisa campurkan bumbu bawang putih, garam, kemudian kita campurkan bumbu tadi dengan tepung terigu dan tepung tapioka, kita uleni dengan rata ya, diaduk rata maksudnya. Diiris tipis-tipis adonan ini, kemudian dijemur di bawah sinar matahari. Jadi setelah kering, kerupuk ini siap digoreng dan disajikan ya. Kerupuk tulang bandeng itu luar biasa, kayaknya enggak ada deh di ini di daerah lain ya selain di Brebes. Nah, telur asin tadi ya, yang memang sudah banyak orang yang mengetahui ya, bahwa selain terkenal akan bawang merahnya, Brebes ini juga terkenal sebagai daerah penghasil telur asin terbesar di Indonesia. Kemunculan telur asin di Brebes ini sudah terjadi sejak abad ke-18 ya, dan sana kayak orang Tionghoa lah yang membawanya. Nah, jadi telur asin pada saat itu merupakan bagian dari sesaji yang diberikan sebagai tanda penghormatan dalam ritual sembahyang kepada dewa bumi oleh warga Tionghoa, sehingga kehadirannya ini tidak bisa dipisahkan. Selain itu, dahulu komunitas keturunan Tionghoa
selalu menerapkan praktek pengawetan bahan makanan ketika mereka melakukan perjalanan jauh ya, Dang Sanak ya. Jadi telur ini menjadi salah satu jenis makanan yang diawetkan dengan cara diasinkan. Nah, ini salah satu makanan khas juga di Brebes yang memang sangat terkenal dengan telur asinnya.

0: Ujar orang Banjar, Kapuhunan. Istilah Kapuhunan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya daerah Banjar. Kapuhunan biasanya dikaitkan dengan makanan atau minuman yang diinginkan tapi tidak dapat terpenuhi. Bisa juga saat kita ditawari makanan atau minuman oleh orang lain tapi tidak dihiraukan, dan ini mengakibatkan sesuatu yang tidak baik atau musibah terjadi pada orang tersebut. Kapuhunan termasuk budaya lisan masyarakat Banjar, di mana sampai saat ini kata-kata kapuhunan masih banyak yang menuturkan dalam kehidupan sehari-hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: tempat kita masih di Info Kuliner, makanan-makanan dari daerah Brebes ya. Tadi sudah kita bahas bandeng bakar lumpur, kemudian kerupuk tulang bandeng, ada telur asin juga. Nah, selanjutnya makanan khas dari Brebes itu adalah sate blengong. Ini makanan tradisional Indonesia yang kaya sekali dengan cita rasanya ya. Nah, blengong ini merupakan hasil persilangan antara bebek jantan dan mentok atau mentok betina ya. Jadi daging blengong ini memiliki kelebihan tekstur yang benar-benar empuk dan juga rasanya gurih, mirip dengan bebek tetapi dengan daging yang lebih tebal ya. Sate blengong ini mempunyai karakteristik yang unik, menggunakan tusuk bambu lebih besar dan panjang. Dengan sekitar 7 potong daging setiap tusuknya, sate blengong ini lebih lezat ketika dinikmati bersama ketupat yang merupakan makanan pelengkap khasnya ya, yang berukuran besar. Nah, ketupatnya disajikan dengan kuah santan, bumbu rempah, kerupuk, kemudian ada bawang goreng sebagai pelengkap. Harga sate ini sendiri cukup terjangkau ya, sekitar Rp7.000 aja per tusuknya. Ya, terjangkau dan rasanya juga enak ya. Selanjutnya ada nasi lengko. Nah, dan sanak, nasi lengko ini menjadi pilihan menu sarapan bagi warga Brebes, Tegal, Cirebon dan juga sekitarnya. Nasi lengko ini terdiri dari nasi putih hangat yang disajikan dengan potongan kecil tempe, tahu yang digoreng, irisan mentimun segar, ada tauge yang direbus, ada potongan daun kecil, ada bawang goreng, ada saus kacangnya, kecap manis yang diencerkan. Bumbu kacang dan kecap manis ini disiramkan di atas nasi beserta lauk. Sebagai tambahan, nasi lengko ini dapat dipadukan dengan sate kambing dan juga kerupuk. Wah, lebih lengkap, lebih enak juga ya nasi lengko. Ada ketupat glabet. Nah, kalau ketupat glabet ini adalah sajian kupat atau ketupat yang disajikan dengan kuah lodeh atau opor yang pekat. Glabet merupakan istilah yang digunakan oleh penduduk Brebes dan Tegal untuk menggambarkan sensasi tekstur makanan yang kental saat dimasukkan ke dalam mulut. Rasanya itu dominan rasa gurih ya. Kelezatannya semakin terasa ketika ditambahkan topping bawang goreng dan juga remahan kerupuk berwarna-warni atau mie ya. Dan sekarang kupat glabet ini sendiri akan lebih lengkap kalau disantap dengan lauk berupa sate ayam, sate kerang, sate kikil, ataupun sate blengong khas Brebes. Selain itu ada rujak belut. Apa ini? Ternyata belut ada ininya ya. Ada khasnya juga dari Brebes ini, rujak belut ya. Seperti namanya, makanan ini merupakan perpaduan dari belut goreng dengan bumbu rujak pecel sambal kacang ya. Awalnya bumbu rujak atau kacang tanah, terasi, cabai, garam itu diulek di atas cobek sampai halus. Setelah ditambahkan potongan belut yang telah dibumbui dan digoreng sebelumnya, keduanya dicampur sampai rata, ditambahkan perasan jeruk limau di atasnya untuk menambahkan kesegaran. Nah, harga seporsi rujak belut ini hanya sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 saja ya. Ada adep-adep Brebes dan sanak. Adep-adep ini adalah itu sajian nasi dengan bermacam lauk sebagai pelengkapnya ya. Lauk di sini didominasi oleh sayuran, antara lain urap, ada timun, ada kacang panjang, ada kol dan sebagainya. Nasi juga dilengkapi dengan ikan teri, orek tempe, telur dan kelapa parut. Dulunya adep-adep ini hanya disajikan ketika acara tertentu, misalnya ketika ada acara lamaran atau pernikahan. Saat momen pernikahan, pembagian adep-adep ini dilakukan sebagai tanda bahwa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya itu telah terselesaikan. Makanan ini kemudian dibagikan kepada kerabat, tetangga dan juga pihak lain yang terlibat. Tapi saat ini adep-adep sendiri telah bisa dinikmati kapan saja dengan harga Rp7.000 saja ya, cukup terjangkau dan sanak. Terus ada kepiting soka. Nah, kepiting suka ini merupakan kepiting cangkang lunak yang banyak ditemui di Brebes. Jenis kepiting ini sendiri dipanen saat kepiting baru ganti kulit, sehingga cangkang dan kulitnya itu bisa terasa masih lembut dan lunak. Seluruh bagian kepiting ini pun bisa dimakan setelah dimasak. Pengolahannya itu bisa macam-macam ya, seperti diolah asap dengan sensasi smoky, juga diberi saus telur asin di atasnya, atau diolah seperti kepiting pada umumnya dengan rasa asam manis. Satu lagi ada soto batok Brebes. Sesuai dengan namanya, soto ini menggunakan batok kelapa sebagai media penyajiannya ya. Alih-alih menggunakan mangkok keramik atau gerabah, jadi di sana itu pakainya batok kelapa ya sebagai tempat sotonya. Nah, soto batok ini tergolong sebagai soto kuah bening dengan rasa yang gurih dan ringan. Penyajiannya sendiri ya, seperti soto pada umumnya dengan daging, toge atau juga dengan tambahan bawang goreng. Beberapa penjual soto juga kadang-kadang menambahkan topping andalannya sendiri. Mungkin bisa jadi ditambah ati ayam, kentang, atau juga telur rebus ya. Banyak sekali makanan-makanan sedap-sedap semua nih nampaknya ya, khas dari Brebes ya. Di antaranya tadi bandeng bakar lumpur, terus ada kerupuk tulang bandeng, telur asin, sate blengong, terus sate lengko, nasi lengko ya, bukan sate, nasi lengko. Terus ketupat, gelabet, ada rujak belut, ada adep-adep Brebes, kepiting soka, dan satu lagi ya tadi ada soto batok Brebes. Ya, semoga ini bisa barangkali menginspirasi Anda untuk bikin salah satu menu khas Brebes. Kalaupun mungkin Anda dari Brebes dan sudah cukup lama nggak makan makanan khas Brebes ya, hari ini ingin membuatnya, wah pasti akan mengobati rasa kangen masakan-masakan khas dari daerah Brebes. Dan juga ini menjadi satu tambahan pengetahuan bagi kita ya, tentang begitu kayanya kuliner Indonesia ya. Atau nanti pada suatu saat kalau mampir ke Brebes, tidak lupa untuk mencicipi makanan-makanan khas Brebes ya.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrian bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrian. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Selamat siang, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dasaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan 26 Juli 2026 berdasarkan pantauan pagi hari di Banjarmasin dan sekitarnya cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 56 hingga 97%. Informasi tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu juga di perairan Tanah Laut dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.co.id atau info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian kabar Pro 4, Ulur Rinda, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan senang perempat dimanapun berada. Bahagia sekali pada kesempatan hari ini Senin 27 Juli 2026 kita bisa berjumpa kembali di ruang UMKM. Ya, kayak apa kabar pihak seberataan? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga dalam suasana semangat untuk melaksanakan berbagai aktivitas di hari ini lah. Utamanya gagasan pian bubuhan UMKM dimanapun berada. Nah, di ruang UMKM hari ini Ulun Rinda tidak sendiri, tapi bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio di jauh-jauh dari Banjarbaru. Kita perkenalkan ada Ibu Liz Afriani. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kayak apa kabar pian?
1: Alhamdulillah baik, Bu.
0: Ya, selamat sampai di studio lah.
1: Iya.
0: Ya, hari ini sesuai dengan produk Sindin, kita akan bicara tentang Sofia Snack. Nah, ini cita rasa keripik singkongnya khas Banua.
1: Iya,
0: utamanya Banjarbaru lah, Bu lah. Nah, karena pian dan sarang perempat yang mungkin ingin bergabung hendak bertanggung-tanggung langsung karena lawan si di narasumber kita, boleh ya di 0511325602 atau nanti melalui WhatsApp di 0895340509539 atau juga melalui live chat YouTube-nya Pro4 RRI Banjarmasin. Nah, kita bersama sampai pukul 12 waktu Indonesia tengah mendatang. Wah, jadi kita akan mengenal ini lebih dekat tentang produk Sofia Snack, usaha makanan ringan yang menghadirkan aneka keripik singkong dengan cita rasa khasnya. Ini ciri khasnya daun jeruk.
1: Iya, gitu. Daun jeruk perut pedas sama manis.
0: Iya. Mungkin sebelum kita ke varian-varian rasa, iya, mungkin Pian bisa berkisah dulu nih kayak apa awal mulanya Pian apa ngarannya membuka usaha ini?
1: Waktu COVID dulu.
0: Oh, waktu COVID.
1: Jadi waktu iseng-iseng aja.
0: Mungkin dulu lebih dekat ke mic-nya Pian supaya suara Pian bagus.
1: Waktu iseng-iseng aja sih, Bu. Melalu waktu senggang di COVID tuh kemarin tuh.
0: Iya, karena jadi banyak di rumah lah, kada ada kegiatan apa-apa. Jadi iseng-iseng. Itu inspirasinya dari mana kok Pian bisa kemudian membuat bahannya ini dari singkong?
1: Lihat di YouTube, Bu.
0: Okay.
1: Di YouTube juga lihat cara bahan-bahannya, cara motongnya yang bagus, cara cari singkong yang bagus. Kemarin tuh lihat di YouTube.
0: Iya, jadi untuk mengisi waktu kekosongan. Iya. Tapi sebelumnya ada usaha lain lah Pian ini?
1: Enggak ada, cuma usaha ini aja.
0: Kalau ya tadinya atau sebelumnya tuh ada usaha apa gitu? Karena kopi tertutup, terus membuka usaha yang ini adalah lagi. Okay. Jadi inspirasinya atau ketika situasi yang membuat kita harus mencari penghasilan baru lah, boleh? Oh ya, mungkin agak susah waktu itu di suasana kopi itu kita hendak berjualan apa, hendak ketemu orang aja ngali.
1: lewat WA kadang pesan-pesan.
0: Iya. Nah ini jadi dari singkong lah awalnya ketika keadaan COVID. Nah singkong ini sendiri mungkin bahannya Pian pilih khusus lah atau pakai bahannya yang ya singkong apa aja bisa lah gitu.
1: Kita cari pilih-pilih juga, Bu, yang nggak ada urat-uratnya yang di singkongnya itu. Nah, kadang kan pahit, kadang biasanya rasanya.
0: Ya bisa Pian, gambarkan singkong atau bahan singkong yang bagus tuh yang kayak apa?
1: Yang agak putih gitu, gimana ya, bulat-bulat putih gitu. Nah.
0: Kalau ya kan ada juga singkong ini kan kita macam-macam loh jenisnya.
1: Betul.
0: Ada singkong kristal, jarang singkong kalo, mana lagi?
1: Kalau kristal agak mahal juga sih.
0: Bahannya.
1: Ini singkong biasa aja kita, tapi kita cari yang apuk, yang gimana kayak gitu.
0: Nah, kan ada juga pula kita nih yang kada bisa tuh nama milih singkong ini ada nang ganyau jadi orang Banjar.
1: Karena ulun memilih ulun potong ujungnya dulu.
0: Jadi kita itu tipsnya lah.
1: Biar enggak ada kelihatan urat-urat hitamnya itu. Kalau ada uratnya kan pahit nanti kalau digoreng tuh.
0: Jadi yang mulus bolehlah lawan tukang ininya yang jual.
1: Sudah langganan.
0: Jadi itulah salah satu tipsnya, potong dulu ujungnya, buka sedikit, lihat kalau ada urat-urat yang hitam-hitam jangan dipilih.
1: Betul.
0: Jadi singkongnya benar-benar yang mulus lah, Bu.
1: Mulus.
0: Itu kan singkong juga ada yang warna kuning, ada yang putih. Nah, Itu yang
1: kadang ada urat-uratnya tuh pahit, Bu.
0: Yang warnanya yang putih kah, yang kuning?
1: Putih, Bu.
0: Putih lah. Ini ukurannya yang biasanya dipilih pakai kayak apa, Bu? Biasanya kan ada yang halus-halus, singkongnya ada yang besar, atau standar ukurannya seperti apa?
1: Standar aja, bulat-bulat kecil. Standar lah, nggak terlalu kecil benar.
0: Atau ini ada apa, singkongnya diambil supaya rata, ganalnya gitu, yang di tengah aja gitu. Kada lah, Bu lah. Oh, iya. Kalau bahannya sendiri ini biar dapat dari mana?
1: Kadang beli di pasar.
0: Oh, iya.
1: Jadi ada langganan sudah.
0: Sudah ada langganan, berarti singkongnya ya kayak itu teruslah iya, standarnya gitu. Kalau ada yang apa memasok ke pian gitu. Udah adalah. Jadi memang apa namanya? Tapi ya benar-benar dipilih singkongnya iya, yang betul. Tadilah kualitasnya yang bagus.
1: Supaya kelihatan renyahnya itu.
0: Ya pernah jual lah, Bu. Mungkin di awal-awal terpilih singkongnya yang enggak nyau, kada yang
1: pernah lah. Anu kuning kayak apa kayak itu nah, Bu? Jadi pahit, tapi nggak ada urat-uratnya, tapi pahit pernah sekali. Kita rasain kan, tapi nggak berani dimasukkan dulu ke kemasan, takutnya kan pelanggan kita kecewa gitu. Jadi kita rasain dulu, banyak pernah kayak gitu.
0: Padahal sudah kelihatannya itu bagus ya, Bu lah. Itu karena apa lah, singkong kok bisa pahit kayak gitu?
1: Iya, nggak tahu juga saya karena rasanya tuh jadi berubah kayak gitu, nah, Bu. Pernah sekali kayak gitu.
0: Jadi kalau bahannya sendiri tuh gampang aja pula didapatkan lah di daerah mana nih pian di daerah Banjarbaru lah di pasar
1: iya,
0: di
1: pasar Sekumpul,
0: pasar gitu. Sekumpul ya yang memang sudah langganan di sana. Langganan jadi gitu. Pernah lah Bu untuk bahan sendiri nih pian kesusahan untuk mencarinya atau selalu ada?
1: Selalu ada sih kan nggak terlalu banyak kita belinya.
0: Iya. Nah kalau di awal perjalanan tadi di apa kondisi COVID.
1: Iya betul.
0: Mungkin dulu awal-awalnya itu agak sepi lah gula penjualan, mungkin agak susah lah.
1: Susah betul.
0: Tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, tapi nanti kita akan bicara tentang prosesnya.
1: Iya. Perjalanan waktu.
0: Iya.
1: Bantuan juga sih dari dari dinas koperasi di Banjarbaru tuh kan kita dibina jadi bisa ikut ke bandara produk kita di oleh-oleh mana-mana masuk Bu.
0: Iya.
1: Di hotel dari dinas koperasi juga yang membantu kita masuk produk kita. Alhamdulillah.
0: Iya, itu ada pendampingan pembinaan ya. Iya, tapi mungkin sebelum kita ke arah sana, nah mungkin ini bisa ceritakan dulu Bu prosesnya tadi dari memilih apa? Iya. Memilih bahan, dari pian tadilah yang mulus, singkongnya jangan ada yang berurat-urat hilang. Itu biasanya pahit, jadi bilang ada nyaman lah, jadi pian tadilah. Nah itu prosesnya bagaimana? Mungkin dikupas dulu, dicuci dan lain
1: sebagainya. Kita rendam dulu Bu, direndam.
0: Abis dikupas ya, dibersihkan?
1: Dibersihkan.
0: Dipotong-potong dulu atau apa? Satu biji panjang, gitu?
1: Iya, satu biji itu kita rendam dulu baru kita potong mesinnya.
0: Gitu. Direndam nggak ada campuran apa-apa, rendam gitu gak aja? Ada. Atau mungkin ada direndam pakai kapur atau apa?
1: Gak ya? Dikit aja, nggak terlalu banyak juga.
0: Iya, jadi
1: renyahnya tuh.
0: Oh, biar renyah ya. Itu berapa lama kalau direndamnya?
1: Sebentar aja, setelah kita bersihkan, kita rendam sedikit, langsung kita potong.
0: Oh gitu, tapi dibilas lagi ya Bu?
1: Enggak, langsung Nggak, aja.
0: Langsung aja ya, habis direndam tadi rendamnya airnya yang memang bersih ya, bersih. Campur air kapur tadi ya.
1: Langsung kita goreng.
0: Dipotongnya mungkin secara manual, pakai pisau, atau ada alat khusus, atau bahkan pakai mesin nih?
1: Ada alat khusus sih, dulu manual, gesek-gesek gitu, itu sekarang ada mesin potongnya.
0: Oh luar biasa.
1: Pelan-pelan Bu.
0: Iya, semuanya bertahap.
1: Bertahap.
0: Di awal yang manual tadi ya Bu ya.
1: Iya.
0: Nah ini kalau apa namanya pakai mesin itu kan memang mempermudah bagi kita dalam apa mengerjakan ini ya.
1: Iya.
0: Nah setelah itu tadi setelah dipotong-potong, apakah terus di apa diangin-anginkan kah jar orang tuh atau memang langsung habis dipotong langsung digoreng?
1: Langsung digoreng Bu.
0: Langsung digoreng.
1: Langsung.
0: Tanpa bumbu dulu ya?
1: Iya, original Bu.
0: Original ya.
1: Kemarin pernah sekali dari ada tamu dari Singapura kan minta original langsung. Baru itu langsung digorengkan. Dari UMKM kami juga ada, kami ada komunitasnya.
0: Jadi kalau orang-orang sana itu mungkin lebih suka yang ori ya?
1: Iya Bu.
0: Nggak ada, nggak usah pakai campur apa-apa gitu ya?
1: Nggak suka asin katanya. Jadi kemarin itu sekilo aja sih saya bikinkan.
0: Iya, jadi ini proses penggorengannya satu kali ya? Kan ada juga makanan-makanan tertentu yang gorengnya harus dua kali gitu.
1: Satu kali aja.
0: Satu kali aja ya. Baru setelah itu dikasih
1: Di bumbu. Kita bumbuin kayak gitu. Baru kita packing, Bu.
0: Nah, kalau ini kan dilihat dari beberapa macam ini, berarti kan ada beberapa varian juga ya?
1: Iya, tiga varian. Ada yang manis, pedas, sama
0: mungkin yang manis yang mana bisa dikasih tahu, Bu?
1: Yang manis yang kuning. Yang pedas yang hijau. Kalau yang hitam nih pedas manis, Bu. Tiga varian aja sih produk saya.
0: Tiga varian, tapi oke semua kayaknya ya. Tadi untuk campuran bumbunya yang pasti tadi ada rasa?
1: Ada
0: daun jeruk.
1: Jeruk, iya, rasa jeruk perut pedas sama jeruk perut manis.
0: Iya, itu ciri khasnya memang rasa jeruk perutnya itu, iya, ya, Bu, betul. Ya. Yang bikin beda mungkin ya dari keripik-keripik singkong lainnya. Karena biasanya kalau keripik singkong tuh yang ulur rancak nukar itu ada rasa keju, barbecue, rasa jagung bakar. Nah, itu biasanya kita ada papan-papan yang bergerobak tuh, ya, Bu. Nah, biasanya kita tuh itu aja itu. Karena memang pumpian ini beda, yaitu tadi dari rasa daun jeruk purutnya. Nah, ini inspirasinya dari mana Pian dapat?
1: Iya, lihat-lihat tadi di YouTube pengen mencoba-coba ya. Kemarin itu sempat usus, Bu. Karena usus agak mahal kan, tertunda, jadi coba lagi ke keripik singkong.
0: Bahannya kemarin lebih mudah, murah.
1: Kalau pisang kemarin pernah juga lumayan susah cari pisangnya
0: yang susah
1: mahal
0: gitu.
1: Juga jadi singkong lah jadinya
0: yang harganya terjangkau juga.
1: Diandalkan singkong aja dah.
0: Iya, kalau ulun lihat ini packagingnya ini luar biasa, cantik-cantik seberataan kayak Pian juga.
1: Terima kasih.
0: Nah, ini dari mana, Bu? Ini desain sendiri atau ada yang mendesainkan?
1: Saya desain sendiri. Pesannya kita di Bandung, Bu.
0: Oh iya.
1: Ada di Bandung. Sudah langganan sih kita di Bandung.
0: Kalau di daerah kita sendiri agak susah ya, Bu, untuk membuat packagingnya.
1: Kemarin ada di dinas itu enggak ada yang perkatnya nih, Bu.
0: Oh, gitu.
1: Langsung enggak ada yang perkat ininya.
0: Iya, iya.
1: Jadi kan takut
0: kalau enggak habis kan kita bisa rekatkan kembali itu kan.
1: Takut masuk angin kan. Jadi sudah langganan sih di Bandung kita. Alhamdulillah UMKM di sini juga tempat kita ada juga.
0: Iya. Ini dulunya memang pakai langsung packaging begini atau yang biasa aja bungkus berplastik kayak itu?
1: Yang plastik biasa gitu, yang transparan tuh pelan-pelan. Langsung yang belakangnya ada tutupnya. Habis itu akhirnya dapat uang beli inilah. Alhamdulillah dengan ini lumayan, Bu. Jualan kita
0: lebih meningkat ya.
1: Meningkat.
0: Jadi packaging ini salah satu daya tarik supaya jualan kita tuh lebih laku.
1: Anu juga harga jualnya mahal kalau pakai ini. Kalau harga biasa tuh kadang harga 15 rasa mahal lah, Bu. Kalau ini kan sudah cantik kayak gitu.
0: Iya, packagingnya ini yang menjadi satu daya tarik. Packagingnya cantik, dalamnya juga nyaman.
1: Betul.
0: Kadang ada juga, Bu. Ini luarnya aja yang bagus, cantik. Packagingnya sekali rasanya kan nyaman. Itu bikin kita kecewa ya kan. Sudah harganya agak mahal, rasanya kurang enak.
1: Dalamnya udah cantik.
0: Jadi memang sesuai ya, packaging dengan isinya tuh mantep ya, enak ya. Nah, ini kan packaging ini kan kalau kita mau bikin tuh kayaknya nggak sedikit ya, Bu. Nggak boleh kan, harus banyak kan.
1: Iya.
0: Apa ini kemarin sudah diperhitungkan dengan apa biayanya atau dengan produksinya?
1: Kemarin tuh harus pesan 1000 pieces, Bu. Jadi kita dua varian 500-500.
0: Gitu.
1: Pesannya.
0: Iya, jadi nggak bisa ya kalau kita mau bikin 10 aja, 20 harus.
1: Kalau lebih mahal masalahnya, Bu. Kalau 100 pieces mahal, Bu. Jadi kita langsung ke 500, kadang ke 1000 gitu. Harganya mahal kalau
0: sedikit pieces, ya. Tapi juga memang harus disesuaikan dengan produksinya ya. Nah, kita belum bicara nih berapa banyak memproduksinya ini dalam satu hari atau per minggu atau per bulan nih bikinnya, Bu.
1: Saya per minggu kadang 20 kilo gitu. Ngirim-ngirim keluar daerah sih. Alhamdulillah lumayan.
0: 20 kilo ya? Satu kali produksi ya?
1: Satu kali produksi. Jadi di rumah tuh sudah ada ready barang kita. Kalau ada yang mesan langsung ready.
0: Jadi itu rutin ya setiap minggu ya? Seminggu sekali. Itu yang ngerjainnya Ibu sendiri atau mungkin ada karyawan? Atau anak-anak sama suami juga ikut?
1: Suami udah ikut, tapi teman sama saudara ada.
0: Oh iya, jadi berapa karyawan ini?
1: tiga
0: orang saya. Ya. Itu dari proses apa mereka bantu?
1: Dari pengupasan, sama memotong, memagingnya saya yang menimbangnya saya.
0: Iya. Jadi lumayan ya Bu, lumayan, dengan Bu. Beberapa orang yang bantu meringankan iya. pekerjaan kita. Betul. Itu.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi 20 kilo itu bisa jadi berapa ini?
1: Kemarin
0: berapa kemasan?
1: 300-an, Bu.
0: 320 kilo jadi 300. Ini beratnya berapa dari
1: 1000. Ya, 100 gram.
0: 1 ons ya.
1: Mm-mm.
0: Isinya
1: 100 gram.
0: Nah, ini kalau dilihat packagingnya cantik, kemasannya bagus, ini biasanya kita juga ketika menjadi konsumen, ya memang harus jadi konsumen yang cerdas, iya, kan selain lihat isinya, apa namanya, ini juga lihat masa berlakunya, iya. kadaluarsanya kan penting itu.
1: Iya betul, kami 6 bulan Bu,
0: masa berlaku. 6 bulan ya, dari pengemasan itu dia 6
1: iya.
0: bulan ya.
1: Dari pengemasan 6 bulan, sudah kita coba, per bulan kita coba, alhamdulillah goalnya kan 6 bulan.
0: Iya. Jadi kalau sudah, ada nggak yang lewat sampai 6 bulan baru habis atau nggak ada yang nggak habis itu?
1: Ada, ada pas lagi sepi-sepinya.
0: Langsung tarik aja Bu ya?
1: Langsung ditarik. Kadang kalau di toko ada sisa 3, saya kasih kan.
0: Iya. Jadi sebelum masakan dadaluarsa udah ditarik ya?
1: Iya, pastinya. Ditarik. Baru 2 minggu rasanya ditarik.
0: Oh gitu. Nah ini ke pemasaran ya. Ini satu hal yang penting karena biasanya pemasaran ini agak susah ya, iya, bagi betul. Sebagian orang. Tapi kalau yang udah tahu jalannya sih gampang.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah ini kalau pemasarannya sendiri pian kayak apa? Apakah dari mulut ke mulut, melalui WhatsApp, melalui media sosial, atau secara langsung? Kayak apa nih?
1: Kalau di Banjarbaru ini kita kan ada dari dinas. Kalau di Amanda ada ownernya Bu, yang Amandanya kemarin tuh datang menawarin UMKM kita gitu, siapa mau gabung. Kalau di luar daerah kita lewat WhatsApp, kita chat gimana produk kita bisa gabung atau enggak. Mereka minta tester Bu, kita kasihkan tester sama persyaratan BRT, halal sama haki kita semuanya. Kita kirim selama 1 bulan, ditunggu kan keputusan mereka, lalu membalas produk kita, membalas WA kita, langsung ngirim. Masalahnya mereka minta 1.500 pieces Bu.
0: Oh banyak sekali ya, satu kali pengiriman ya?
1: Iya, satu kali pengiriman.
0: Iya, biasanya kalau untuk masuk ke toko-toko besar atau ke retail gitu kan harus lengkap ya Bu,
1: iya.
0: untuk perizinan-perizinan. Nah ampun Pian ini kayak apa? Lengkap kah?
1: Alhamdulillah lengkap Bu.
0: Oke. Ini mengurus sendiri atau memang dibantu dengan binaan? Binaan mana Pian ini?
1: Banjarbaru.
0: Banjarbaru.
1: Di kooperasi Banjarbaru. Di Banjarbaru alhamdulillah gratis kita
0: ya,
1: untuk UMKM.
0: Untuk...
1: Sampai ke haki, halal sama PRTH gratis kita.
0: Iya, semuanya dibantu ya.
1: Iya.
0: Biasanya ada juga kawan-kawan kita bubuhan pelaku UMKM ini agak malas untuk bikin izin-izin ini. Padahal justru akan sangat membantu produk kita lah Bu. Apalagi juga dibantu, didampingi biasanya. Nah, karena mungkin dari awalnya tuh mindsetnya tuh mah mengalih hijar. Repot jar. Padahal ulun pernah juga diskusi dialog kayak ini sama kayak bubuhan dari produk halal dan lain sebagainya. Ini mereka tuh mendampingi ya.
1: Iya.
0: Mendampingi kita, membantu kita untuk membuat izin-izin tadi. Karena duduk manis aja tuh bisa selesai sudah. Tinggal tergantung kayak apa kita lah. Karena kalau kita ingin apa maju usaha kita, produk kita ya memang kita harus punya kelengkapan izin
1: harus
0: tadi.
1: Dilengkap perizinannya.
0: Iya.
1: Supaya kita bisa ngirim ke luar daerah kayak gitu. Merasa masalahnya mereka minta kayak gitu Bu, syarat haki kita dimintanya sama halalnya. Yang penting halal sih mereka minta.
0: Iya, dan semuanya pastinya ya.
1: Iya.
0: Jadi ya harus merubah mindset kita lah, yang tadinya pengoler-koler.
1: Iya.
0: Mulai izinan.
1: Pengoler-koler rugi. Harus
0: Iya, harus dilengkapi semuanya.
1: Harus halalnya harus dilengkapi supaya bisa ikut ke luar daerah kalau pengen ikut bisa nanti west up sini.
0: Iya, waduh pian lah.
1: Iya, boleh-boleh. Gabung ke luar daerah ada saya WA-nya. Nanti kalau mau gabung bisa ke Bali, ke Papua, ke Makassar, Sulawesi sama Palembang semua saya masuk, Bu. Ke Bandung, Jawa Tengah. Alhamdulillah masuk.
0: Hampir tapi, di seluruh daerah di Indonesia lah pun pian ini
1: Jakarta
0: sudah.
1: Jakarta kemarin enggak masuk. Belum mencoba ke sana belum.
0: Iya.
1: Jabodetabek masuk sudah. Kamu sana belum kan, Bu? Pelan-pelan saya kewalahan.
0: Iya, kewalahan. mungkin butuh karyawan lagi.
1: Kayaknya cukup dulu dah. cukup dulu.
0: Siapa tahu karena pemainnya ke depannya permintaannya lebih banyak kan harus produksinya harus lebih banyak. Karyawan juga mungkin yang bantu akan lebih banyak lagi, Bu.
1: Ini apalagi nih Indomaret rencana mau masuk nih Indomaret kan 15 toko katanya.
0: Luar biasa.
1: Perlu juga nanti karyawan.
0: Mau tidak mau ya. Kalau kita ingin berkembang lebih luas lagi produk-produk kita. Mungkin gak ada 20 kilo lagi bisa lebih 100 kilo kayak nanti sekali produksi.
1: Iya, bisa seminggu 2 kali, 3 kali produksinya.
0: Iya, iya. Baik, mungkin kita jeda dulu sebentar. Setelah ini nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita di ruang UMKM. Produk Sophia Snack cita rasa keripik singkong khas Banua bersama Ibu Liz Afriani.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam, Mi. Biar ready new.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya kan banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
3: Banjar. Terima kasih dan senang perompat yang masih bersama kami di kesempatan siang hari ini di ruang UMKM. Masih bersama Ibu Ulis Afriani, owner Sofia Snack. Cita rasa keripik singkong khas Banua, rasa daun jerbun yang merupakan ciri khas lah. Nah tadi Ulun keringat betakun kok namanya Sofia ini diambil dari mana?
4: Dari anak Ulun.
3: Oh, anak jelah.
4: Anak terakhir Bu, Sofia.
3: Membawa keberuntungan ternyata.
4: Membawa keberuntungan, betul Bu.
3: Ya tadi kita sudah bicara banyak ya tentang bagaimana perizinan yang melengkapi produk-produk Sofia Snack ini, kemudian juga tadi bagaimana proses pembuatannya juga bahan-bahannya.
4: Ya betul, Bu.
3: Nah ini kalau untuk menjaga kualitas dari produk Piani kayak apa? Mungkin dari apa kebersihannya, kehigienisannya? Ini ada apakah ada SOP-nya ketika mau olah nih? Dari awal tuh.
4: Dari awal
3: harus bersih tangan dulu,
4: iya, betul.
3: Harus
4: betul.
3: Atau pakai sarung tangan atau pakai masker kak tuh.
4: Harus tuh Bu.
3: Atau juga kebersihan dari alat makan tempatnya. Iya.
4: Harus tuh Bu, harus bersih supaya enggak ada barang-barang yang masuk ke dalam itu kayak gitu dok.
3: Iya. Iya. Jadi memang ini kebersihan ya yang diutamakan.
4: Kebersihan harus diutamakan.
3: Kalau ada timbul orang sakit parut kan?
4: Iya, timbul ada samut, ada apa loh Bu?
3: Iya, jadi memang harus diperhatikan dan dijaga ya.
4: Pakai sarung tangan, kepala ditutup juga Bu.
3: Iya, kalau bikin proses produknya jangan tapi banyak memandi. Pakai mencurat.
4: Mencurat.
3: Habislah, kada higienis lagi iya, jadinya. Bu. Jadi ini ada memang standar operasional dalam pembuatannya sendirilah dalam prosesnya. Nah, tadi strategi pemasarannya yang luar biasa sudahlah pian sampai kemana-mana ini, bahkan ada di beberapa daerah di Indonesia. Ya. Sudah masuk ke hotel-hotel ya pula?
4: Iya, hotel banyak di Kassel masuk lah alhamdulillah.
3: Atau di tempat oleh-oleh juga sudah ada di Bu ya?
4: Oleh-oleh ada Bu.
3: Jadi khususnya kalau cari apa produk Sofia Snack itu sudah ada gitu ya?
4: Sudah ada di Dekranasda juga ada semuanya. Di bandara juga ada.
3: Iya, ini tadi kita belum bicara tentang harganya ya. Kalau satu produknya berapa harganya? Sama semua ya? 15.000 ya?
4: 15.000-an. Sama semuanya yang pedas manis sama 15.000-an.
3: Itu dari ibu ya mungkin ya.
4: Iya.
3: Kalau sudah masuk toko tuh beda harga biasanya.
4: Iya, betul. Beda harga udah.
3: Sampai berapa kalau sudah di toko-toko ini harganya?
4: Mungkin ada yang harga 26, kalau di hotel tuh kemarin 30 saya lihat tuh. Bu.
3: Dua kali lipat harganya.
4: Iya,
3: salah-salah banyak mereka ujungnya, Bu.
4: Bujur, Bu. Tapi alhamdulillah kalau di hotel lumayan, Bu. Ramai juga.
3: Iya.
4: Pernah sekali, Bu, di hotel kan dia lihat produk saya, dilihatnya di Instagram saya langsung di chatnya. Untuk ngirim ke Jakarta katanya. Mesen langsung Bu, 10 pieces dia.
3: Iya. Oh, aduh luar biasa.
4: Melihat di beli di hotel pernah kayak gitu beli satu. Dia ngerasa coba-coba lihat di bukan di YouTube di Instagram.
3: Instagram.
4: Ada nama saya langsung di chatnya saya.
3: Iya, karena harganya lebih murah dari ibu langsung 15. Kalau udah masuk toko lebih 20, bahkan 25.000 sampai 30.000
4: ya. Iya, 30.000 kalau di hotel.
3: Kalau di luar-luar daerah itu mungkin juga harganya enggak segitu ya mungkin.
4: harganya kemarin tuh 26.
3: 26 ya.
4: Daerah. Dia bilang kasih tahu harganya 26.500 kalau enggak salah.
3: Oh. Itu dia karena tahu. Memang ada ongkirnya ya.
4: Ongkirnya.
3: Dari 15.000 sampai 26.500.
4: Benar, Bu. Tapi kalau di luar daerah lumayan, Bu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Laku banyak
4: aja,
3: ya.
4: Bisa aja jualan saya kayak gitu habis semua.
3: Jadi kalau satu produksi dalam satu minggu 20 kilo tuh langsung dikirim semua habis ya, Bu?
4: Langsung dikirim, Bu. Langsung kirim permintaan di mana langsung dikirim.
3: Gitu. Iya. Jadi ini sudah sangat luar biasa, Bu, ya.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Iya, karena ada jejaring itu tadi ya. Iya.
4: Harus sabar kita, iya, Bu, dengan usaha kita harus
3: proses,
4: sabar, ya, prosesnya kan enggak harus laku terus, enggak pasti ada prosesnya, Bu, ada laku atau enggaknya ada, Bu. Tapi alhamdulillah kita coba bersabar,
3: doa itu ya.
4: Iya, doa keluarga itu penting.
3: Iya, iya. Nah, ini mungkin banyak ya kalau keripik-keripik singkong ini kada apun pian aja Sophia snack, tapi banyak keripik-keripik singkong yang lainnya. Nah, ini kayak pian merasa tersaingi kah atau ya persaingan sehat aja?
4: Persaingan sehat aja, Bu. Malahan ada yang punya keripik kayak gini jadi ini rasa kayak apa kayak gitu berkeluarga gitu.
3: Oh, iya.
4: Keluargaan aja.
3: Iya. Mungkin saling bantu mungkin dalam segi pemasaran, gitu lah, sharing-sharing gitu.
4: Ada teman melihat saya jualan keluar daerah, saya kasih linknya gitu. Alhamdulillah ada yang diterima, ada yang enggak.
3: Iya, karena memang rezeki setiap orang tuh pada sama.
4: Setiap orang, gitu, betul, Bu.
3: Tapi berbagi pengalaman, berbagi ilmu tuh luar biasa, Bu. Dia tuh jadi amal jariah.
4: Iya, betul, untuk kita nantinya, Bu. Kita enggak engken, Bu, kalau pengen mau masar kemana kita kasih linknya, Bu. Kalau mau ngirim ke hotel saya kasih kadang kayak gitu, Bu. Tapi tergantung hotelnya juga nerima ndaknya.
3: Tergantung
4: gitu.
3: Rezeki kita juga,
4: iya,
3: Bu.
4: Kadang
3: walaupun mungkin jualannya sama tapi rezeki kita kan beda.
4: Pernah dia minta ke hotel enggak terima kemarin tuh, kesian sih.
3: Tapi tetap dimotivasi ya buat teman-teman yang lain yang pelaku UMKM gitu. Tuh sama-sama berjuang mencari cuan ya, Bu.
4: Betul, Bu. Kayak kasang saya kasih tahu kalau mau mesar ke daerah Jawa saya nih ada linknya kata saya. Dia coba, Bu, mereka inisiatif juga berjuang untuk cuan katanya. Alhamdulillah diterima dia, Bu. Kemarin tuh kayak di Jabotabek diterima dia. Di Jabotabek sama di Jateng, Bu. Jateng tuh ada 15 toko, Bu, kita di situ dia mintanya.
3: Produknya sama? Keripik juga atau mungkin produk
4: beda,
3: lain?
4: Beda-beda.
3: Beda ya, beda produk.
4: Beda produk.
3: Iya, luar biasa kalau bisa kita saling bantu ya sesama teman-teman UMKM ya. Untuk menghidupkan perekonomian keluarga.
4: Betul.
3: Dan juga bantu teman-teman yang lain itu bekerja di ibu gitu ya.
4: Kadang per awal bulan klinik keluar. Uangnya masuk kan.
3: Berarti itu senang candu ya dengan suara itu ya.
4: Iya,
3: Bu. Cuan-cuan masuk ya.
4: Masuk kan uangnya, Bu. Kalau di Amandoni kadang per 10 hari kita cair, Bu.
3: Iya.
4: Nunggu satu bulan enggak? 10 hari.
3: Berarti kayak barang-barang yang kita kirim juga mereka enggak langsung bayar ke kita, Bu, ya?
4: Enggak.
3: Jadi ada menunggu waktu dulu menunggu untuk pembayaran ya. Tergantung dari kesepakatan.
4: Iya, betul.
3: Jadi memang modalnya ya harus banyak
4: kuat,
3: juga.
4: Harus kuat, Bu. Makanya saya pelan-pelan.
3: Pelan-pelan. Nah, ini dari binaan beberapa instansi mungkin ya, Bu.
4: Iya,
3: salah satunya dari RBBNI ya.
4: Iya, BNI juga ada binaan BNI.
3: Nah, ini apakah mereka juga memberikan apa selain tadi pelatihan ya? Pelatihan seperti apa, Bu, ya di
4: BNI kemarin tuh halal.
3: Yang didapat.
4: Halal kita kemarin tuh cara pemasarannya di mana gimana bagusnya gitu. Kemarin tuh ada di sana kan naruh halalnya di mana kayak gitu kan. Ada yang naruh di sini bagus lumayan di sini kata kan kita tanya-tanya juga, Bu, supaya
3: mereka lebih pengalaman banyak ya,
4: pengalaman dari guru-gurunya.
3: Iya, jadi memang ini penting ya sebelum membuat packaging berarti ya, untuk diskusi ya,
4: diskusi, Bu. Jadi kita tanya-tanya juga kan supaya bagus gitu. Kadang kan nomor PRT kita harus, Bu. Kan nama kita kan kalau misalnya orang melihat di mana kayak gitu, oh bener enggak nih nomornya ini, kata gitu yeah. Kan
3: benar, dicek lagi ya.
4: Bener punya shop ya snack kayak gitu yeah. Halalnya harus ada nomornya juga di bawah, takutnya kan
3: palsu.
4: Palsu
3: ada juga yang gitu kan, asal gitu. Naruh aja halalnya padahal nggak terdaftar.
4: Iya, harus dicantum nomornya bu, halal itu penting sih.
3: Jadi ini sudah apa, kalau sudah benar-benar matang tadi dengan diskusi.
4: Iya betul.
3: Sehingga nanti kita ketika membuat packaging ini nggak harus bolak-balik lagi gitu.
4: Iya.
3: salah terus ya.
4: Berapa kali sudah diganti-ganti iya. Bentuknya di mana, apanya kayak mana kayak gitu, berapa kali sudah bu?
3: Iya.
4: Akhirnya ini iya. sudah
3: yang paten ya,
4: patennya bener.
3: Ini namanya sendiri sudah di ini kan ya bu ya, dipatenkan ya?
4: Iya, paten sudah haki kita, halal. Haki Sophia Snack ini sudah haki kita bu.
3: Iya.
4: Makanya saya berani keluar daerah.
3: Iya, siapa tahu ada yang sama ya,
4: siapa tahu ada sama. Alhamdulillah sudah haki kita nih, jadi tenang.
3: Jadi sudah tenang, semua kelengkapannya ini sudah
4: iya.
3: ada. Dan tadi dari pendampingan untuk pelatihan sudah ya. Apakah sudah. Untuk ada dapat bantuan peralatan atau mungkin juga pinjaman dana hibah atau apa gitu?
4: Belum ada.
3: Belum ada.
4: Belum ada.
3: Iya. Dari semua binaannya ya, belum ada ya. Kali aja nanti suatu saat dikasih
4: mudah-mudahan selesai
3: alat,
4: dari sini
3: gitu ya.
4: Saya acara ini ada yang ngasih.
3: Karena sudah luar biasa ini produksinya iya. banyak sekali ya sampai iya. keluar-luar daerah ya.
4: Belum ada sih bu, pinjaman-pinjaman belum ada.
3: Belum ada ya. Peralatan juga belum ada, dapat bantuan ya.
4: Pengennya sih bu mau yang spinner yang gede itu nah bu. Kan kita perlu juga spinner bu untuk mengeringkan pipi kita ini.
3: Supaya kadar airnya
4: Minyaknya bu.
3: Minyaknya ya. Minyak juga ya.
4: Itu digoreng itu berkurang kayak gitu kan, takutnya minyaknya lengket nanti kita.
3: Oh itu jadi penting.
4: Iya
3: jadi bu, selama spinner. Ini nggak pakai itu ya?
4: Pakai spinner
3: juga
4: di rumah. Kering bu di dalamnya. Oh. Kalau ada minyak tuh jadi marat kata orang Banjar tuh.
3: Lakas marat
4: kalau iya, lakas
3: jadi marat. Harus apa bujur-bujur tiis tuh lah.
4: Anu kan bau jauh.
3: Nah itu salah satu trik juga ya untuk makanan kita ini lebih awet, lebih tahan lama.
4: Lebih awet Kalau kering lagi bu bisa setahun kita bu. Tapi setahun kemarin lagi. Tuh udah bisa sampai setahun 6 bulan 7 bulan sudah berubah kita
3: sudah berubah,
4: kemarin
3: ya?
4: Sudah dites.
3: Jadi mungkin nanti inovasi selanjutnya bisa sampai 1 tahun ya.
4: Iya.
3: Mungkin ada apa pelatihannya dapat dari
4: betul. Mau cara kuncinya tuh belum dapat lagi.
3: Iya. Jadi harus tetap berinovasi ya Bu ya.
4: Iya betul Bu.
3: Ya, jadi ini penting pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan ya Bu ya.
4: Pengen sih yang gimana caranya sampai setahun tuh nah Bu. Iya. Nggak dapat lagi saya.
3: Ya siapa tahu nanti akan dapat ilmunya nih.
4: Iya benar-benar.
3: Untuk hal yang ibu inginkan tadi ya.
4: Iya.
3: Nah ini kira-kira inovasi apa lagi yang akan Pian buat ke depannya? Apakah akan menambah varian rasa lainnya? Atau kayak apa? Atau yang ini aja sudah?
4: Kayaknya ini aja deh bu. Ini aja sudah kewalahan
3: bu. Siapa tahu ada yang kekinian bola. Kalau anak-anak yang muda-muda sekarang ada yang rasa matcha, ada rasa coklat, keripiknya macam-macam.
4: Iya. Rasanya ini aja dulu deh.
3: Tetap pakai ini aja. Rasanya ciri khas rasa daun
4: kita
3: jeruk lah.
4: Coklat kita nambah lagi kemasan.
3: Iya betul.
4: Kemasannya lagi nanti.
3: Jadi karena memang ini dari beberapa produk yang Pian yang paling laris yang mana?
4: Yang hijau bu.
3: Yang hijau
4: yang pedes.
3: Pedes.
4: Berarti kalau di Bali yang ini kita.
3: Apa itu?
4: Yang pedes manis.
3: Pedes manis.
4: Dia suka pedes.
3: Pedes manis, pedes. Kalau yang ini mungkin anak-anak ke anak-anak
4: yang manis. Anak-anak yang manis.
3: Iya, ini beda-beda ya bu. Kok yang coklat ini kayaknya lebih kelihatannya kalau dilihat packaging itu kayak basah gitu ya?
4: Iya basah betul.
3: Beda ya?
4: Beda.
3: Beda dengan yang dua ya?
4: Iya beda yang dua. Yang dua ini kering, kalau ini basah. Yang pedas manis basah kita.
3: Iya, jadi beda cara juga pengolahannya ya?
4: Iya betul. Beda caranya.
3: Iya, jadi yang pedas itu ya?
4: Kalau pedes manis nih digoreng kan yang singkongnya sambelnya tuh langsung
3: diaduk.
4: Diaduk
3: kayak berarti kan kayak boleh ketang mustafa itu lah bu.
4: Iya, bujur.
3: Nah, itu jadi agak cair ya bumbunya. Beda dengan yang dua itu tadi
4: yang
3: mungkin
4: dua tuh kering.
3: Kering ya. Jeruk purutnya di dikeringkan dulu.
4: Dikeringkan dulu.
3: Dan bumbu-bumbunya lain memang kering, baru diaduk.
4: Iya, Pak.
3: Jadi diaduk. Kayak paman yang gerobak itulah.
4: Yang jarulut tadi itu. Apa? Daun jeruknya kita blender, Bu. Jadi satu sama gula sama garam sedikit kita blender, baru kita masukkan
3: ke taburkan. Karena ada juga yang apa namanya daun jeruk perutnya yang diiris-iris sampai halus.
4: Kecapean, Bu.
3: Gimana? Kecuali ada kembali alatnya pulang pula.
4: Iya, Bu. Kelamaan lah gitu, Bu, diiris. Ini kan kita goreng, Bu. Jeruk perutnya kita goreng, dikeringkan kan digoreng baru di blender. Lumayan. Enggak iris tebal sih, tapi
3: iya, hancur bang kelihatannya.
4: Hancur.
3: Karena ini ada juga yang kacang-kacang. Kalau kita lihat yang orang-orang yang jualan tuh ada jeruk purutnya utuh, bawang-bawangnya ada yang utuh. Ini beda lah.
4: Beda, Bu. Kita di blender.
3: Nah, ini kalau Pian sendiri melihat nih lah bubuhan kawanan kita yang UMKM lainnya.
4: Iya, Bu.
3: Kalau keripik-keripik ini kan banyak lah. Adalah yang sama loh Pian ini. Bumbunya khasnya jeruk purut.
4: Kayaknya belum pernah sih.
3: Belum ada pula. Jadi kok misalnya tuh?
4: Tapi ada kemarin tuh saya lihat, tapi jeruk purutnya dia diiris.
3: Oh
4: yang
3: iya.
4: Jadi udah di blender kayak gitu. Di dalamnya tuh saya ada pernah lihat.
3: Iya. Kalau ada juga yang pengen kayak Pian ini merasa tersaingi ya deh Pian nih.
4: Kada tersaing.
3: Ya karena itu tadi walaupun usahanya sama, keluar rezeki kita tuh pasti beda lah. Kada sama setiap orang pula. Nah ini kalau support dari keluarga sendiri dengan usaha Pian ini kayak apa? Utamanya suami atau mungkin orang tua?
4: Suami. Alhamdulillah support dari suami, membantu permodalan juga. Dari suami
3: permodalan sendiri.
4: Modalan sendiri pelan-pelan, Bu. Iya. Dari 2 juta kemarin tuh saya
3: awalnya modalnya, 2 juta rupiah.
4: Dari 2 juta pelan-pelan dapat uang, langsung cari toko lagi, dapat uang cari toko lagi. Kayak gitu saya, Bu. Pelan-pelan cari toko, dapat uang cari toko, baru beli kemasan gitu.
3: Iya, jadi yang termahal modalnya ini apa, Bu? Dari singkongnya sendiri atau packagingnya ini atau apa?
4: Packaging
3: yang lebih mahal. Waduh, lumayan ya, Bu. Ya,
4: lumayan. 1 juta kalau 500 pieces 1 juta.
3: 1 juta. Iya, berarti satu packaging ini harganya
4: 2000-an
3: ya, khusus packagingnya aja ya. Lumayan. Tapi karena itu salah satu daya tarik ya.
4: Iya, betul.
3: Bagi pelanggan atau konsumen yang ngelihat dah packagingnya udah bagus banget nih, pasti isinya enak.
4: melihat luarnya dulu kan, dulu cantik katanya. Langsung dibeli.
3: Iya, ini pesan terbanyak nih dari daerah mana nih, Bu? Pesanan terbanyak.
4: Masing-masing per outlet tuh kadang 2000 pieces, 200 pieces.
3: 200
4: Bu.
3: Pieces ya, hampir sama aja ya.
4: Iya,
3: Bu.
4: Hampir sama aja.
3: Kali aja daerah Bali berapa banyak? Terus daerah kita lokal sendiri berapa banyak? Paling banyak nih di mana?
4: Kemarin berani? Tuh saya enggak berani banyak sih, harus 10 pieces, 1 pieces, 1 varian kan, jadi 30 pieces kayak gitu. Setiap outlet kayak gitu. Enggak berani banyak takutnya.
3: Iya, takutnya itu expired ya.
4: Jadi biar sedikit, penting habis.
3: Habis cepat gitu cepet perputarannya
4: ya.
3: Iya, oke. Dari perjalanan panjang Pian dari tahun berapa tadi? Kita belum bahas lah. Dari COVID tadi masa COVID lah. Jadi apa yang Pian rasakan kendala-kendala dalam perjalanan nih? Yang paling Pian rasakan kendalanya apa?
4: Itu kan pemasaran. Pemasarannya lambat. Sekalinya saya lihat-lihat di YouTube atau di mana kan cari informasi gimana caranya supaya pemasaran bagus. Saya lihat, saya coba-coba kayak gitu, Bu. Sama modal juga sih.
3: Iya.
4: Pelan-pelan. Alhamdulillah dapat semuanya, Bu. Diterima di outlet-outlet gitu. Alhamdulillah.
3: Iya, jadi awalnya memang pemasaran ini kalau kita enggak tahu jalannya itu susah ya.
4: Susah.
3: Kita produksi banyak, ya siapa yang mau beli kalau kita enggak tahu pemasarannya?
4: Iya, betul.
3: Kalau yang secara online?
4: Online
3: lumayan juga kan, Pian, dibandingkan dengan yang offline?
4: Kalau online ini jarang sih saya, Bu, tapi online-nya cuma ngirim-ngirim barang aja.
3: Iya. Kalau ya ada orang pesan karena Pian ada IG-nya apa nih?
4: IG-nya Sophia Snack.
3: Sophia Snack. Nah, kalau di IG atau di Facebook atau apa itu, ada orang yang pesan secara langsung. Karena tadi ada beberapa lah yang biar sampaikan lah.
4: Jarang membuka Facebook. Iya. Okay. Jarang membuka Instagram sama Facebook, Bu, jadi enggak terkontrol karena banyak pesanan di secara langsung.
3: Nah, ini salah satu hal yang mengecewakan konsumen. Harusnya ketika berani membuka medsos ya, pemasarannya lewat online, harusnya lebih terkontrol lagi.
4: Iya, benar. Pengennya sih anak saya nanti yang kontrol adminnya nanti. Ini belum mencoba pelan-pelan juga.
3: Nanti malah bikin orang kecewa.
4: Iya, benar-benar.
3: Sudah kepengen-kepengen mau pesan ya gak dilayani, gak ditanggap.
4: Kemarin tuh sempat ya di Instagram tuh sampat sebulan, Bu. Dia pengen, baru saya chat, "Ibu ini lamanya, jangan."
3: Saya kok enggak ada direspon.
4: Tapi alhamdulillah enggak marah dia. Alhamdulillah saya kirim kayak gitu. Iya.
3: Jadi ke depannya nih harus lebih ini lagi ya.
4: Ada karyawan juga sih.
3: Ada karyawan khusus admin media sosial ya dalam segi pemasaran. Ini akan lebih memperluas lagi mungkin jangkauan pemasaran produksi kita gitu ya. Nah, ini mungkin ada harapan-harapan Ibu nih ke depannya seperti apa?

0: maju, berhasil kayak Pian?
1: Harus bersabar juga sih. Kita usaha ini kan ada pasang surutnya, Bu. Harus bersabar, harus berdoa juga supaya jualan kita laris kayak gitu, Bu. Saya berdoa terus supaya laris, supaya jangan expired kayak gitu, kan enggak terbulik lagi jualan kayak gitu. Berdoa terus sih, Bu.
0: Doa dan ikhtiar. Iya, betul. Ini selalu berdoa. Beriringan karena kalau berdoa aja ikhtiarnya ada. Iya, Bu. Jadi dua-duanya harus. Oke. Okay. Mungkin cukup ya. Atau ada hal lain lagi yang disampaikan?
1: Cukup, Ibu.
0: Okay. Baik, terima kasih Ibu Liz Afriani, owner Sophia Snack Cita Rasa Keripik Singkong khas Banua. Ya. Pagi menjelang siang hari ini sudah hadir di ruang UMKM. Semoga ini juga akan bisa menginspirasi ya.
1: Iya, Bu.
0: Untuk kita yang mungkin selama ini enggak punya usaha apa-apa, ingin seperti Ibu Liz ya, bisa coba-coba dulu.
1: Iya.
0: Ya, mungkin enggak harus singkong. Mungkin produk lainnya bisa ya.
1: Pisang atau apa bisa.
0: Bisa ya. Yang penting itu ada niat. Kemarin tapi pesan, tidak hanya niat ya.
1: Pernah coba pisang pakai jeruk purut enggak enak.
0: Beda ya.
1: Pernah coba enggak enak.
0: Oh iya. Jadi itu tadi coba terus ya, jangan sampai putus asa. Kadang-kadang karena kita tuh mungkin merasa enggak berhasil terus langsung down, langsung enggak jadi usaha.
1: Harus dicoba terus, jangan putus asa.
0: Iya. Coba terus, jangan putus asa ya sampai berhasil.
1: Harus bisa berjuang. Iya.
0: Harus bisa berjuang. Luar biasa Ibu Liz. Terima kasih Ibu Liz sudah hadir.
1: Sama-sama.
0: Ruang UMKM dan juga terima kasih Gasan Pian dan Sanak Seberataan yang sudah bersama kami di kesempatan siang hari ini. Saya Rinda Dianti undur pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abad Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Abad Perempat bersama Ulun Rinda. Yasana Direktorat Jenderal Pajak memperingati Hari Pajak 2026 dengan mengusung tema Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh. Tema ini menegaskan peran strategis pajak sebagai pondasi pembangunan nasional dan instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Hari diperingati setiap 14 Juli dengan merujuk pada momentum historis 1945 ketika kata pajak pertama kali dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peringatan yang ini kemudian ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor Kep 313/PJ/2017 sebagai momentum gasan meneguhkan kembali arti penting bagi keberlangsungan negara. Sepanjang paruh pertama 2026, penerimaan pajak nasional mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar Rp2.357,7 triliun. Capaian yang ini juga tumbuh 24,6% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya, menunjukkan tren positif dalam penerimaan negara. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak mencerminkan fundamental ekonomi nasional yang semakin kuat. Menurut Sidin, momentum ini harus terus dijaga agar target penerimaan negara dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Demikian Habar Perempat Ulun Rinda, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: cuci tangan dulu.
1: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
0: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmidzi.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu sholat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita ikuti dan dengarkan azan zuhur sebagai panggilan sholat bagi kita umat muslim. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Nya.

dari Ibnu Muhairis bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdazi pernah mendengar seorang laki-laki di Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdazi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Samit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikitpun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendaki, maka dia akan menyiksanya, dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 344.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, kabar Prompat bersama Ulun Rida. Dalsanak Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Tabalong akan melaksanakan tes urin secara mendadak bagi aparatur sipil negara ASN. Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan. Rencana tersebut disampaikan Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufani Alkaf usai mengikuti peringatan Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 di kantor BNNK Tabalong, Kamis 23 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Habib Taufani menjelaskan tes urin akan dilaksanakan secara mendadak agar hasil pemeriksaan lebih objektif. Pemeriksaan itu juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme ASN. Menurutnya tes urin tidak hanya menyasar aparatur pemerintah tetapi juga dapat dilakukan di tempat hiburan malam dan diduga menjadi lokasi penyalahgunaan narkotika. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan sekaligus memberikan efek pencegahan di tengah masyarakat. Dalam kesempatan yang sama, Habib Taufani berharap peringatan HANI tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Sidin menilai semangat memerangi narkotika harus terus diperkuat, gagasan melindungi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Demikian kabar Prompat Ulun Rinda, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Romo, terima kasih masih bersama kami di kesempatan siang hari ini. Dan kita akan mengenal tentang budaya dan tradisi masyarakat Brebes ya. Kalau tadi tentang makanan-makanan khasnya di kulineran tadi pagi ya, sekarang kita tentang budaya dan tradisinya. Ya, dan sekarang perempat, wilayah Kabupaten Brebes ini berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan juga Jawa Barat. Dipastikan terdapat beberapa asimilasi budaya ya dari kedua daerah ini. Nah, otomatis ini membentuk adat dan budaya tersendiri yang bisa merupakan gabungan dari dua budaya atau bahkan budaya tersendiri yang tumbuh dan berkembang secara mandiri. Nah, yang harus dikembangkan demi pembangunan masyarakat yaitu dengan mengedepankan pokok-pokok pembangunan daerah ya, terutama di bidang pengembangan ekonomi dan masyarakat, pelestarian dan juga kemandirian masyarakat. Jadi dengan dilestarikannya budaya dan adat istiadat masyarakat itu, maka secara langsung atau tidak langsung juga akan turut mengembangkan ekonomi masyarakatnya ya, dan sarang perempat. Nah, dan sana ada beberapa adat budaya di Brebes, misalnya keringan ya. Keringan ini dalam bahasa Indonesia berarti kerja bakti bersama seluruh warga di suatu lingkungan seperti di RT, RW atau suatu pedukuhan, bahkan hingga satu desa ya. Keringan ini sendiri dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Brebes setiap hari-hari tertentu atau setiap saat kalau memang dirasakan perlu ya, seperti keringan untuk membersihkan saluran air, sampah rumah tangga di lingkungan mereka masing-masing. Jadi istilah keringan ini saat ini sudah jarang digunakan ya, karena masyarakat dan pemerintah tuh lebih sering menggunakan istilah kerja bakti, gerakan Jumat bersih atau Minggu bersih dan lain sebagainya. Ya, dan sana istilah keringan ini mungkin perlu diingatkan kembali ya, agar masyarakat itu tidak kehilangan jati dirinya sebagai masyarakat yang berbudaya. Dengan istilah yang berasal dari bahasa lokal, bahasa Brebesan, maka semangat kegotong royongan ini akan tetap terpelihara, karena memang saat ini ada indikasi budaya individualisme di tengah-tengah masyarakat yang mulai tumbuh. Hal ini yang memang harus diperhatikan pemerintah atau juga instansi dan lembaga terkait agar budaya ini tetap lestari, berkembang ya, antara lain dengan terus mengadakan keringan atau kegiatan gotong royong secara rutin setiap pekan sekali misalnya ya, baik melalui gerakan Jumat bersih ataupun juga Minggu sehat. Yaitu salah satu budaya dari daerah Brebes, keringan artinya gotong royong ya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Ah lah, taholah.
2: Kenapa Bang Amat?
1: Katanya nih lu halah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lu hai.
2: Nah, kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
1: Dari WhatsApp group lu hai, lawan dari media sosial.
2: Nah, dari media sosial pula.
1: Iya lu hai.
2: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
1: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lu hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lu hai. Dan banyak nang percaya jua nang sudah membagikan beritanya nih.
2: Nah, pian umpatlah jua men-share tuh.
1: Kade Bang, makanya ini aku nih betakun non dirimu lo hai.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Rompak, kita masih dengan adat budaya Brebes ya. Tadi ada keringan. Keringan itu adalah budaya gotong royong khas dari daerah Brebes. Nah, selanjutnya ada sambatan ya. Sambatan ini secara umum juga berarti gotong royong di antara sesama warga. Istilah sambatan ini sendiri lebih mengarah kepada istilah tolong-menolong di antara sesama warga. Ketika ada seorang warga yang mempunyai pekerjaan ataupun hajatan, nah biasanya pemilik pekerjaan atau hajatan itu akan meminta sambatan kepada tetangga-tetangga yang terdekat ya. Misalnya saat seorang warga akan membangun sebuah rumah, biasanya warga itu akan melakukan sambatan saat membuat pondasi rumah. Jadi sambatan ini biasanya dilakukan tuh secara bersama-sama atau bergantian antara beberapa warga. Sambatan sendiri dilakukan tidak sampai sehari penuh, tapi biasanya cukup setengah hari saja, dari pagi sampai siang ya. Pemilik rumah atau yang duwe gawe atau yang punya hajatan ini cukup menyediakan minuman dan makanan saja. Istilah Brebesnya wedang dan panganan untuk mereka yang disambat membantu pekerjaan tadi ya, atau mereka yang membantu. Jadi cuma sediakan makan dan minum saja. Sambatan juga dilakukan bagi mereka yang memiliki hajatan seperti pengantenan ataupun juga sunatan. Nah, biasanya pemilik hajatan itu akan meminta sambatan kepada orang-orang tertentu, misalnya untuk mengantarkan undangan, membuat layos ataupun membuat dekorasi. Sedangkan kawan ibu-ibunya biasanya itu disambat untuk menggirik pengantin dari rumah mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki, dan kembalinya begitu juga ya. Ya, selanjutnya dan sana perempat ada adat budaya Sinoman. Nah, Sinoman atau Senoman ini juga merupakan salah satu bentuk gotong royong yang sampai saat ini masih menjadi budaya wong Brebes ya. Dalam bahasa Indonesia, Sinoman atau Senoman ini berarti membantu orang yang sedang punya hajat, baik hajatan pengantenan ataupun juga sunatan. Budaya Sinoman ini sendiri umumnya itu dilakukan oleh warga yang masih memiliki unsur kekerabatan ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga dilakukan oleh tetangga yang dekat. Dan Sinoman itu dilakukan biasanya saat pemilik hajatan membuat kue ataupun makanan ya, seperti berkat, adem-adem atau lainnya. Nah, mereka yang Sinoman ini biasanya datang sendiri dan tidak dibayar ya, sebagai upah atau penghargaan. Atau Sinoman yang dilakukan itu biasanya tuh pemilik rumah atau pemilik hajatan itu akan memberikan kue ya, atau makanan yang dibuat bersama-sama tadi ya. Jadi dibuat tapi untuk dibagikan juga mereka ya. Budaya Sinoman saat ini masih tumbuh subur di masyarakat pedesaan, khususnya dilakukan oleh kaum ibu, perempuan ya, atau juga bapak-bapak yang yang ada ya. Sementara di masyarakat perkotaan sendiri budaya Sinoman ini sudah mulai berkurang. Bukan karena tidak dikenal atau tidak diperkenalkan lagi, tetapi karena saat ini tradisi masyarakat di perkotaan itu sangat saat menggelar hajatan sudah mulai bergeser. Karena sebagian besar tuh masyarakat perkotaan sekarang tuh udah memilih lebih praktis ya, memesan makanan lewat orang lain ya. Ada catering ataupun makanan yang sudah jadi dari toko. Nah, acaranya pun kemudian digelar di gedung pertemuan atau di aula yang mampu menampung tamu lebih banyak dalam jangka waktu bersamaan. Atau juga karena kondisi rumah pemilik hajatan terlalu sempit dan tidak ada halaman atau pekarangan untuk menerima tamu, sehingga saat menggelar hajatan itu memilih menyewa gedung atau aula yang lebih luas. Nah, di sini saudara tetangga atau rekan sejawat itu akan sinoman dalam bentuk yang lain ya, seperti misalnya menerima tamu atau dalam bidang lainnya. Ada juga adat budaya Brebes ini yang namanya telitian. Nah, gotong royong yang dilakukan masyarakat Brebes itu tidak hanya dari segi fisik ataupun juga tenaga, jasa atau pemikiran saja dan sarang perempat ya, tapi dalam bentuk materi atau harta. Nah, gotong royong ini dilakukan saat seorang warga
punya hajatan atau sedang membangun rumah. Bantuan dalam bentuk materi atau harta ini sering disebut dengan telitian, atau ada yang menyebutnya juga dengan sumbangan ya. Tetapi pada waktunya nanti kita juga harus membalas ya, artinya bergantian. Nah, orang yang memiliki hajatan selain membutuhkan tenaga untuk siroman juga membutuhkan materi ya, seperti beras misalnya, ada gula dan kebutuhan lainnya saat hajatan. Biasanya beberapa warga yang dalam jangka waktu ke depan itu akan melakukan telitian. Tujuannya ya selain membantu pemilik hajat, juga untuk kepentingan dirinya sendiri ya, karena dipastikan saat diri sendiri menggelar hajatan juga membutuhkan materi dan harta yang banyak. Dan untuk meringankan biaya penyelenggaraan hajatan itu, sebagian warga melakukan telitian terlebih dahulu dengan pemilik hajat. Biasanya pemilik hajat itu akan dimintai pendapat terlebih dahulu, apakah akan telitian dengannya atau tidak gitu. Nah, telitian ini juga dilakukan warga yang tengah membangun rumah. Tujuannya juga sama ya, selain membantu warga yang tengah membangun rumah dengan bantuan materi, pemberi telitian itu pun akan meminta ganti pada saat yang bersangkutan tersebut juga membangun rumah di kemudian hari ya. Bentuk telitian ini biasanya berupa bahan material seperti semen misalnya dalam jumlah beberapa sak. Kemudian saat mengembalikan telitian juga dalam bentuk material lagi ya. Meskipun pada prakteknya telitian ini dilakukan secara tunai, namun besaran uang yang diterima berdasarkan harga material yang disumbangkan tersebut, sehingga ketika beberapa tahun ke depan pemberi sumbangan pun akan meminta telitian. Yang dihitung adalah jumlah barang materialnya tersebut ya, karena biasanya dan hampir dipastikan harga barang material tersebut mengalami kenaikan ya. Ya, jadi ya ini gotong-royongnya dalam bentuk gantian ya, membantu warga yang lain, tapi ketika dia juga membuat sebuah rumah ataupun hajatan pun akan dibalas dengan barang yang sama ya. Itu namanya telitian di daerah Brebes.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
2: Setiap

Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu.

Saat kita sudah mengenal beberapa budaya ataupun tradisi dari masyarakat Brebes ya. Tadi ada budaya Ajak, kemudian Tilik ya. Ada lagi yang sudah kita ketahui tadi tentang budaya Telitian. Terus lagi Sinoman dan Sambatan serta Keringan ya. Mudah-mudahan ini akan menambah wawasan kita tentang berbagai budaya di Indonesia, utamanya tadi di daerah Brebes ya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Habar Perempat bersama Ulun Rinda. Dasanak Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani menegaskan seleksi tilawatil Quran STQ tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 bukan sekedar ajang perlombaan. Kegiatan ini dinilai menjadi sarana strategis gasar membumikan nilai-nilai Al-Quran sekaligus mencetak generasi Quran demi mewujudkan daerah nang religius dan bermartabat.

Hal ini disampaikan Sahrujani saat membuka STK tingkat Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 sekaligus melantik Dewan Hakim STK di Aula Dr. K.H. Haji Itham Khalid Amuntai Jumat 24 Juli 2026. Sidin berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan peserta terbaik untuk mewakili Hulu Sungai Utara. Sahrujani mengimbau Dewan Hakim STK untuk menjunjung tinggi kejujuran, objektivitas, keadilan, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penilaian. Menurutnya, proses penilaian yang transparan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas dan kredibilitas pelaksanaan STK. Penilaian yang objektif diharapkan mampu melahirkan kori-koriah hafiz dan hafizah terbaik dari Kabupaten Hulu Sungai Utara. Para peserta terbaik tersebut nantinya diharapkan mampu mengharumkan nama daerah pada ajang STK maupun MTK di tingkat yang lebih tinggi lagi. Selain menjadi ajang seleksi, STK Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2026 juga menjadi bagian dari pembinaan generasi muda dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. Pemerintah daerah berharap kegiatan yang ini dapat mendorong tumbuhnya generasi yang kada hanya berprestasi, tetapi juga memiliki karakter dan akhlak yang baik. Demikian Habar Pro 4 Telur Rindah, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ya, dan sekarang Pro 4, terima kasih masih bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Kita akan segera mengikuti siaran berjaringan. Kita segera menuju Jakarta dan bersama RRI Kupang.
1: Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Roposan.

0: digitalnya.
1: Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayuriti ya, di hari ini, hari Senin, tanggal 27 Juli 2026, hari Senin terakhir ya di bulan Juli ya. Gimana kabarnya, mudah-mudahan sih pada sehat ya di hari ini ya. Di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, dari Pro 4 Jakarta, teman kita hari ini adalah Pro 4 Kupang ya, yang tentunya pasti bakal ngebahas tentang budaya di hari ini ya. Dan sudah ada dengan Kak Jen Anggriani di Pro 4 Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Jen.
4: Halo Bang Jo.
3: Iya, sehat.
4: Selamat siang.
3: Sehat Kak?
4: Sehat, Abang.
3: Siap dah. Di sana gimana nih teman-teman? Ada yang tumbang nggak karena saking panasnya bumi pertiwi? Ya.
4: Sejauh ini masih tetap berdiri tegak ya,
3: soalnya
4: masih semangat aja. Soalnya memang di sini panas banget, angin kencang juga sangat lumayan terasa ya.
3: Siap. Siap. Kak Jen, hari ini kita bakal ngebahas temanya apa sih?
4: Iya, untuk tema yang bakal kita bahas di siang ini bersama dengan Dusun Robomora Komunitas Penjaga Budaya Nusa Tenggara Timur, Bang Jo.
3: Oke. Berarti kita bakal ngebahas komunitas juga ya hari ini ya. Iya. Narasumber kita kayak sudah hadir ya.
4: Iya, siap. Ini sudah hadir Bang Jo.
3: Iya.
4: Ya, ada Kak Sadamape yang merupakan anggota komunitas sastra Dusun Flobamora.
3: Oke, selamat siang Kak Sadam.
5: Selamat siang Kak Jo, selamat siang Kak Jen.
3: Siap. Iya. Ya, kalau gitu. Kak Jen, ini karena udah menit 15 juga, nanti kita boleh untuk nomor interaktifnya kita sebutkan di menit 30 saja, nggak apa-apa ya. Interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI. Dan silakan langsung Kak Jen dan Kak Sadam untuk pembahasan kita di tema siang hari ini.
4: Baik, Bang Jo, terima kasih dan informasinya Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran Budaya Nusantara. Untuk kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Kak Sadamape yang merupakan perwakilan dari anggota komunitas sastra Dusun Flobamora ya. Iya, ketong kenalan dulu dengan Kak Sadam. Terima kasih Kak Sadam sudah hadir bersama ketong semua di Pro 4 siang ini di studio Pro 4.
5: Terima kasih Kak Jen, saya Sadam. Selamat siang juga untuk para pendengar. Salam kenal semua dari Dusun Flobamora.
4: Oke, baik. Iya, mungkin bisa diceritakan untuk ketong sedikit ya, untuk semua pendengar RRI Pro 4 di seluruh Indonesia ya, tentang komunitas sastra Dusun Flobamora itu seperti apa tuh Kak?
5: Dusun Flobamora itu sebenarnya Kak Jen dan para pendengar, itu adalah satu akronim untuk nama komunitas. Dusun itu akronim dari Dunia Sunyi. Jadi ada yang meranggap dusun itu desa atau bukan. Dusun itu dunia sunyi dan Flobamora itu nama-nama tempat pulau besar di NTT, Flores, Sumba, Alor, dan Timor. Dan itu yang kami pakai untuk menjadi nama komunitas kami, Komunitas Sastra Dusun Flobamora, yang terbentuk pada tahun 2012. Jadi tahun 2026 ini sudah 15 tahun kami berdiri. Kami bergerak di bidang sastra, di bagian ada lini penerbitan kami untuk menerbitkan buku dan juga jurnal sastra, seperti itu Kak Jen.
4: Oke, sudah lumayan lama ya, dari 2011.
5: 2011
4: ya, ya Kak Sadam. Ini kenapa dari Dusun Probomoro sendiri memilih sastra begitu untuk memperkenalkan sekaligus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur nih Kak?
5: Tahun 2011 itu banyak sekali penulis dan dari NTT dan pembaca sastra, dan akhirnya kami dan bersama teman-teman, ada Romo Amance, Romo Amance Franco Eninu itu, bersama teman-teman pendiri awal komunitas sastra di Plomora, akhirnya untuk suatu komunitas seperti ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pembaca dan penulis, selain juga tentu saja untuk perkenalkan karya-karya sastra dari NTT untuk tidak hanya dibaca oleh orang-orang NTT tapi juga dibaca oleh publik yang lebih luas di ranah nasional. Kami memilih sastra sebab sastra NTT kebanyakan dilisankan, dan kami memilih untuk menulis karya-karya sastra yang lisan itu dan budaya-budaya yang lisan itu agar bisa dibaca dengan secara lebih luas. Misalnya kami juga menulis karya-karya dari Sabu, praktek-praktek budaya di Sabu. Selain itu, misalnya dalam buku Mone Ama, buku Da'ba, dan selain menerbitkan buku, kami juga membuat film-film dokumenter berdasarkan buku yang kami buat. Itu karya-karya kecil kami yang kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya di NTT.
4: Ya mungkin tujuan dokumentasikan dalam bentuk sastra, dalam bentuk film,
5: dalam buku.
4: Buku begitu ya. Ini ada dibawa juga nih oleh Kak Sadam buku-buku di sini ya. Mungkin bisa diperlihatkan juga ya Kak Sadam. Iya, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin supaya generasi muda tidak lupa budaya mereka, akar budaya mereka begitu ya. Kemana mereka pergi, oh mereka tahu bahwa oh ini loh filosofi kami begitu, sebagai mungkin dari suku Sabu kah, dari Timur begitu ya Kak.
5: Betul Kak Jen, bahkan kalau kami, pembaca kami bukan kami sasar untuk generasi muda saja, tapi juga anak-anak usia SD, SMP, karena selain menerbitkan buku populer, kami juga menerbitkan buku cerita anak berbahasa daerah, bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, sehingga bukan cuma anak generasi muda, tapi juga anak-anak kecil itu turut menghargai budaya dan mereka tahu apa yang mereka hidupi sehari-hari.
4: Wih, keren ya Kak Sadam ya. Ini sudah terbit juga buku bacaan dalam bahasa daerah untuk anak-anak ya.
5: Benar kan?
4: Iya, karena kadang-kadang anak-anak itu tidak tahu berbahasa daerah begitu ya. Hanya orang tua mereka saja. Nanti habis generasi orang tua,
5: hilang
4: anak-anak,
5: sudah.
4: Iya, hilang sudah. Anak-anak ditanya suku apa? Oh ya, saya suku Sabu misalnya. Bisa bahasa Sabu? Tidak bisa, goyang-goyang kepala gitu. Nah, luar biasa sekali ya. Kalau selain dari buku-buku ini, kemudian karya-karya dalam bentuk film tadi juga ya Kak Sadam, ada program-program apa saja nih yang dari Dusun Probomoro gitu untuk terus melestarikan budaya?
5: Kami adalah komunitas sastra, karena itu beberapa kegiatan-kegiatan yang rutin kami lakukan, misalnya seperti diskusi-diskusi buku, pengajaran kelas-kelas menulis, dan juga setiap tahun, 4 tahun terakhir ini kami menyelenggarakan festival sastra. Di situ kami mengambil juga napas-napas budaya sebagai sarana untuk bagaimana mengangkat satu masalah untuk dilihat dari perspektif itu. Misalnya tahun lalu kami mengadakan festival sastra Santarang dengan tema sastra dan bencana. Kami juga melihat bagaimana bencana itu ditinjau dari perspektif budaya, misalnya budaya Sabu. Seperti yang kami tulis di sini, kami mengambil napas itu, perspektif itu untuk meneropong problematika-problematika yang ada. Napas budaya maksud kami.
4: Okay.
5: Seperti itu Kak Jen. Satu dua kegiatan yang rutin kami lakukan.
4: Ini setiap tahun begitu Mas?
5: Setiap tahun, bahkan tiap bulan. Dan
4: Iya. Nah ini kalau Kak Sadam melihat ya gebrakan-gebrakan dari komunitas penjaga budaya ini tentunya bertujuan agar generasi muda tidak tergerus arus digitalisasi begitu ya.
5: Benar,
4: ini gimana pandangan dari Kak Sadam sendiri melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat, yang kadang-kadang kita berpikir gimana nih generasi, ketemu punya generasi berikutnya, apakah mereka masih mengenal budaya sendiri atau sudah tidak lagi begitu Kak?
5: Pertama ini kerja komunitas dan bukan satu kerja perorangan atau perkomunitas, tapi sebenarnya kerja-kerja bersama, kerja berjejaring untuk membantu atau memperkenalkan secara berkelanjutan supaya kehidupan budaya kita bisa tetap lestari. Karena itu Dusun Probomoro juga, komunitas kami juga berjejaring dengan sesama komunitas lain, komunitas-komunitas seni, dan juga pemerintah, katakanlah Balai Pelestarian
4: Kebudayaan,
5: Balai Bahasa, Badan Bahasa dan Kementerian Kebudayaan. Sehingga ini bisa berjalan bersama, beriringan sama-sama Kak Jen.
4: Harus ada kolaborasi ya.
5: Benar. Supaya ini bukan tujuan kerja-kerja perorangan atau komunitas, tapi kerja-kerja bersama untuk kemajuan kebudayaan di tempat-tempat kita seperti itu.
4: Oke. Kalau Kak Sadang melihat sendiri sekarang ini, apa ancaman yang begitu ya, atau tantangan begitu terhadap pelestarian budaya yang sekarang ini ya mungkin harus diperjuangkan bersama begitu?
5: Saya pikir yang paling penting adalah semua orang mesti mengenal kebudayaan mereka sendiri. Seperti yang di awal kita sempat bicarakan, budaya bukan semacam sebuah apropriasi atau pendekatan yang begitu artifisial atau cuma dibuat superficial, tapi mesti mendalam, sehingga benar-benar kita, kalau kamu orang Belu ya kamu mesti tahu juga apa yang kamu hidupi, budaya-budaya, filosofi-filosofi orang Belu, orang Tetun seperti apa, orang Sabu seperti apa. Dan itu berangkat pertama-tama Kak Jen, itu dari keluarga. Kita tidak bisa menganggap satu masalah itu dan diselesaikan secara sendiri-sendiri. Ini mesti dalam keluarga, kemudian diangkat ke lembaga lapangan pendidikan. Kurikulum budaya juga mesti dihidupkan, kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah mesti tetap dihidupkan, supaya ini berkelanjutan dari keluarga sampai sekolah dan bisa hidup di tengah masyarakat.
4: Peran keluarga sangat penting begitu ya.
5: Ya benar.
4: Iya, dan mungkin keluargalah yang paling pertama begitu memperkenalkan budaya.
5: Ya, karena budaya itu dari dalam keluarga. Dari apa interaksi pertama seorang pribadi muncul dalam keluarga seperti itu.
4: Iya, betul sekali. Ini kalau dari kakak sendiri, apa harapan kakak dan pesan mungkin kakak kepada masyarakat begitu agar budaya tetap hidup, berkembang, dan selalu dilestarikan ke generasi selanjutnya, tentunya mungkin melalui kehadiran dari komunitas sastra ini Kak.
5: Komunitas sastra Flomora menerbitkan buku-buku tentang budaya, menerbitkan jurnal sastra Nusantara. Sampai sekarang Flomora sudah menerbitkan sekitar 65 buku. 65 buku kajian dan 78 jurnal sastra Nusantara. Jurnal sastra ini berisi tulisan-tulisan dan juga satu rubrik khusus, Siklalotik. Suatu rubrik untuk bahasa Melayu Kupang yang ditulis oleh Amanche Franco Enino di kepala sekolah SMP Kasantu Dasarnya Paten. Ya, itu satu program dokumentasi budaya juga yang bahasa Melayu Kupang dalam jurnal sastra yang kemudian kami buat dalam bentuk buku. Jadi, untuk keluarga-keluarga, mendekatkan keluargaku seperti saya bilang tadi, buku-buku juga dibaca dalam keluarga, buku-buku tentang budaya, orang-orang tua bisa meneruskan tradisi-tradisi mereka, bukan cuma untuk orang generasi muda, tapi juga dengan anak-anak usia anak, anak SD, SMP, dengan buku-buku cerita anak yang kami terbitkan, bisa juga dibaca oleh para pemirsa dari dalam keluarga masing-masing. Dengan itu, satu akar budaya itu tumbuh kuat dan erat di situ, Pak Jenny.
4: Oke. Ini cara yang sangat luar biasa begitu ya.
5: Benar,
4: Kak. Ya, berarti dari sekian banyak buku begini, bisa kita lihat hampir semua budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur sudah ada gitu ya, Kak, di dalam bentuk sastra begitu.
5: Kami berupaya untuk mendokumentasikan karya-karya budaya. Tapi kami tahu kami terbatas. Betul. Dan ini satu kerja kolaborasi yang penting
4: ya. Sama ya.
5: Benar, untuk bisa kita memperjuangkan hal ini, Kak Jen.
4: Oke. Baik. Dan Kak Sadam ketong balik dulu mungkin ke Bang Jo ya.
3: Iya. Bang Jo. Iya, Kak Jen.
4: Gimana Bang Jo? Itu dia tadi.
3: Seru ya.
4: Seru sekali.
3: Kita awalnya emang kirain dusun itu artinya emang perkampungan atau apa, tapi ternyata ini merupakan komunitas sastra gitu ya. Supaya tujuannya adalah anak cucu kita nanti tahu nih ya, untuk akar budayanya seperti apa, yang mana tadi seperti Kak Sadam bilang akar budaya di sana hanya dilisankan, ini kalau bisa ditulis dibentuk tulisan gitu ya, biar bisa dibaca gitu ya. Nah ini kan dalam tulisan ya, Kak Sadam nih, mungkin kita mulai tanya dari saya dulu ya, kajian ya, apakah nanti ada rencana buat di digitalisasi seperti itu, apa kan karena kan sekarang kita udah konsepnya digitalisasi nih gitu.
5: Dalam satu dua kesempatan, ya Kak Jo, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus ini. Dalam satu dua kesempatan terakhir, kami juga berjaring dengan pihak KITLV Leiden Belanda dan juga Library Congress Amerika untuk beberapa naskah kami diakuisisi oleh mereka. Jadi ya, sehingga misalnya naskah-naskah budaya ini juga diakuisisi oleh pihak Belanda dan Library Congress, dan kami berharap kerja kerjasama ini bisa terus ditingkatkan, katakanlah sampai pada tahap digitalisasi mungkin. Tapi sejauh ini yang kami lakukan adalah menerbitkan edisi-edisi cetaknya saja. Kajo seperti itu.
3: Itu tadi kerjasama kalau dengan Belanda ya?
5: Ya.
3: Itu KIT, seperti ya, apa tuh?
5: Jadi dari awal penerbitan buku, kami mempunyai lini penerbitan di tahun 2018. Dan pada tahun itu LIPI masih bergabung dengan KITLV, mungkin Bang Jo tahu itu. Dan naskah-naskah kami setelah terbitkan, jurnal sastra kami kirim juga sebagai titik terbit kepada LIPI. Waktu itu masih bersama, jadi naskah-naskah kami sering kami kirim ke sana, naskah-naskah jurnal sastra yang kami terbitkan. Dan di tahun kemarin, bulan kemarin, utusan-utusan mereka datang lagi juga untuk mengakuisisi naskah-naskah terbaru dari kami dan yang lama belum pernah kami kirimkan kepada mereka, sehingga buku-buku budaya kami juga tersimpan di Leiden seperti itu.
3: Oh, keren ya, tersimpan di luar negeri buku-buku kita nih, buku-buku dari teman-teman dari Dusun Flobamora ya, Kak Jen ya.
4: Iya.
3: Mudah-mudahan sih nanti bisa ada kolaborasi dengan pihak-pihak instansi terkait di Indonesia juga ya, gitu ya. Masa di luar negeri kerjasamanya.
4: Gitu.
5: Sebagai iya, Kak Jo. Jadi selain itu juga di Dinas Perpustakaan Daerah dan Perpusnas sih sebenarnya.
3: Oke, maksudnya dengan Dinas Kepemudaan mungkin, karena kan di sini Dusun Pulau Bangora kebaikan kalau kita lihat nih dari kasadamanya masih muda gitu kan nih. Gitu. Terus juga tujuannya juga buat nanti supaya anak cucu kita yang generasi muda berikutnya supaya tahu nih sama budayanya begitu. Kak Jen, ini kita nanti sebentar lagi kita bakal buka line interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet di menit 30 gitu ya. Sekarang mungkin kita jeda dulu kali ya, jeda minum dulu mungkin. Kak Sadam tadi udah panjang kali lebar ceritanya. Nanti tinggal merespon pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Nomornya Perempat Kupang berapa ini nanti yang bisa dihubungi Kak Jen?
4: Iya. Boleh ya, telepon di 0380 833 499, itu untuk nomor telepon. Atau boleh juga WhatsApp di 0811 3820 1043.
3: Oke, untuk pesan WhatsApp juga bisa ya di nomor yang tadi ya.
4: Iya, bisa.
3: Kak Jen ya. Siap, nanti kita akan buka line interaktifnya nanti ya, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet habis lagu yang bakal kita putar berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di mari di Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat. Balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan kita dari Perompat Network, ya Perompat Jakarta dan Perompat Kupang. Hari ini kita bahas komunitas Dusun Flobamora, komunitas penjaga budaya NTT, dan masih bersama Kak Jen dan juga Kak Sadam di Perompat Kupang. Kak Jen?
2: Iya Bang Jo.
1: Apakah sudah ada telepon berdering-dering di sana?
2: Iya. Yang berdering-deringnya belum ada.
1: Oh, belum Bang ada.
2: Jo. Tapi dari YouTube RRI Kupang juga sudah ada yang komentar di
1: sini. Oh, ini ya, live YouTube juga
2: live
1: di sana.
2: Live YouTube, iya.
1: Oh, oke, okay, baiklah.
2: Iya. Boleh dibacakan ya?
1: Boleh dong.
2: Oke, okay, baik. Ini ada yang masuk dari Budaya Naga Keo. Pertanyaannya, selamat siang Bang Jo dan juga Kak Sadam ya. Adakah terobosan baru begitu untuk mendekatkan budaya kepada generasi sekarang? Dan apa nih, tulisan-tulisan yang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda. Bang Jo, ini kebetulan ada yang telepon. Mungkin sebelum
1: Boleh
2: itu kita angkat dulu ya, sebelum terlewatkan ya. Oke, okay. Baik, halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
2: Iya.
3: RRI Kompak Kupang.
2: Iya, selamat siang. Cikgu.
3: Cikgu Ria.
2: Cikgu Ria, Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan ya, Cikgu.
3: Flobamora, tanah airku yang kucinta.
2: Betul.
3: Dengan temanya nih.
2: Iya.
3: Jangan di Jakarta, Bang Jojo ganteng.
1: Iya, silakan Cikgu.
3: Iya. Ya guys, dengan sumbernya dengan siapa Kakak J?
2: Ini ada Kak Sadam di sini, Cikgu.
3: Kak Sadam, nah, Kak Sadam, selamat siang menjelang sore bagian.
4: Halo, selamat siang
3: Kak J. Nah, memang kalau Dusun Flobamora ini adalah apa namanya, komunitas sastra dan budaya yang berpusat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang aktif merawat sastra, literasi serta kearifan lokal. Komunitas ini berdiri sejak tahun berapa ya? 2011 kalau nggak salah ya.
4: 2011.
3: Dan bergeraknya dalam bidang penerbitan buku, ruang baca dan si diskusi kreatif begitu. Pertanyaannya langsung aja.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kegiatan utamanya komunitas ini kan ada penerbitan buku, ada ruang literasi, ada kelas kreatif ya. Nah, itu bagaimana tanggapannya kegiatan utama komunitasnya ini ya, Kak Sadam? Penerbit bukunya seperti apa? Dengan ya kan, dengan ruang literasinya dan kelas kreatif. Tiga pertanyaan saja.
2: Oke. Okay.
3: Banyak mohon. Iya. Terima kasih Bapak.
2: Terima kasih Cikgu.
3: Kasa Kupang, Nalaya dari Kupang, Bang Jojo, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore di bagian yang desa bagian timur. Bye bye.
1: Iya, silakan Cikgu. Terima kasih. Gitu. Siap. Boleh direspon mungkin Kak Sadam dan juga Kak Jen.
2: Iya. Silakan Kak Sadam.
4: Baik, terima kasih untuk pertanyaan ini. Penerbitan kami itu mendapat respon baik, pertama-tama karena yang kami terbitkan adalah karya-karya dari para penulis NTT untuk diterbitkan dan dipublikasikan secara luas untuk sampai ke nasional bahkan internasional. Dan sejauh ini kami dengan jenjang pembaca mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk anak-anak kami terbitkan buku-buku cerita anak dan juga buku-buku populer, buku ilmiah, buku sastra, novela, kumpulan cerpen dan puisi, dan buku-buku yang kami terbitkan juga mendapat pengakuan dari sastra nasional, memperoleh nominasi untuk beberapa penghargaan seperti baru-baru untuk penghargaan sastra Pusala Sastra Katulistiwa. Itu salah satu buku yang kami terbitkan itu oleh penulisnya Christian Dandadi, itu masuk 10 besar longlist Pusala Sastra Katulistiwa dan juga dinominasikan sebagai salah satu buku yang rekomendasi dari Hadiah Sastra Rasa yang digagas oleh Ayu Utami. Buku-buku kami yang kami terbitkan mendapat penerimaan yang baik di sini dan juga di wilayah nasional. Begitu, terima kasih untuk pertanyaan ini.
1: Oke. Untuk tadi yang pertanyaan dari YouTube gimana ya, tuh Kak
2: Jen? Dari YouTube ya, ini ada keterobosan baru begitu ya Kak Sadam untuk mendekatkan budaya kepada generasi yang sekarang begitu. Karena tulisan-tulisan sekarang tidak selalu menghadirkan budaya kepada generasi muda?
4: Yang kami lakukan, terima kasih untuk penanya dari Nagekeo, ya, kan?
2: Ya, budaya ya. Nagekeo, ya.
4: Salam untuk teman-teman di sana. Yang kami lakukan selain menerbitkan buku, kami juga melakukan 1-2 terobosan dengan membuat film dokumenter, satu hal yang sangat berhaluan berbeda mungkin dari nafas komunitas kami, komunitas sastra. Tapi itu yang kami lakukan, bahwa sekarang adalah budaya layar, semua hal kita tampilkan dengan berbagai konten untuk video-video pendek atau dengan film-film. Karena itu 1-2 yang kami buat adalah buku yang kami terbitkan, juga kami misalnya Daba dan juga Tauleo, itu dua ritus yang kami ambil. Kalau Daba tentang ritus inisiasi suku-suku Jimitiu di Sabu, kalau Tauleo itu ritus kematian. Jadi satu rentang waktu dari kelahiran kematian, yang dua pintu yang kami ambil. Itu juga selain dalam bentuk buku, kami buat dalam bentuk film dokumenter. Satu Tauleo dibantu, didanai oleh Balai Pelestarian Kebudayaan, dan Daba dibantu oleh didanai oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Itu yang kami lakukan sejauh ini. Gitu, Kak Jen.
2: Oke, baik. Ya, itu yang sudah ditanyakan tadi ya. Bang Jo, izin masih ada lagi yang bertanya?
1: Ada di sini yang telepon di Jakarta, boleh kita angkat ya.
2: Oke, boleh. Silakan.
1: Halo, Prompat. Assalamualaikum. Halo, Prompat. Assalamualaikum.
5: Halo, salam. Selamat siang, Bang Jojo.
1: Halo, selamat siang, Ica.
5: Iya.
1: Iya, silakan Ica. Ada Kak Jen di...
5: Mau nanya dong sama... Selamat siang, Kak Jen, ya.
2: Iya, selamat siang.
5: Selamat siapa lagi?
2: Kasadam.
1: Kasadam.
2: Iya.
5: Kasadam, Ica mau nanya kalau ciri khasnya kota NTT itu apa ya?
1: Iya, ada lagi, Ica?
5: Sama yang kedua, kalau di NTT itu sukunya suku apa gitu? Kalau kita kan di sini di perusahaan itu sukunya suku Bugis, Makassar gitu. Kalau di NTT itu
1: ada apa aja gitu ya. Siap, tinggal lagi itu Ica. Terima kasih Ica.
5: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan.
4: Saya mau menjawab ya, Kak Jo.
1: Boleh, silakan.
4: Kota Kupang itu, Kak Ica, dia sering kali mendapat satu julukan sebagai kota karang. Kota karang dan sabana yang unik-unik di situ, sabana, lontar, dan karang. Dan pertanyaan ini menarik karena jurnal sastra kami juga kami berikan dengan nama Jurnal Sastra Santarang, yang mengambil dari keunikan-keunikan di NTT. Santarang itu kepanjangan dari sabana, lontar, dan karang. Sejauh ini jurnal sastra kami terbit per 3 bulan, awalnya sejak tahun 2012 itu terbit per bulan, kemudian kami sesuaikan. Tahun ini jurnal sastra Santarang kami berusia 15 tahun, dan kami terbitkan dalam bentuk edisi khusus. Sebuah buku dengan tebal 300 halaman berisi berbagai macam rubrik. Itu, jadi dari keunikan-keunikan di NTT kami ambil dan kami aplikasikan dalam terbitan-terbitan kami. Jurnal Sastra Santarang, Sabana, Lontar, dan Karang.
1: Okay.
4: Pertanyaan kedua apa lagi, Kajen? Oh iya ya, suku.
1: Suku, sukunya di sana ada apa aja?
4: Di sini yang kami data sesuai dengan data dari Balai Bahasa NTT itu bahasa, katakanlah bahasa yang dituturkan bahasa daerah itu berjumlah 72. Jadi ada Sabu, ada Rote, ada saya orang Belu, ada orang suku Dawan dan sebagainya. Ada Flores yang besar tentu saja. Itu juga nama-nama pulau yang kami tampilkan dalam Flobamora. Nama Flobamora, Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Jadi suku-suku yang ada di NTT itu mendiami pulau-pulau besar ini, Kak Ica. Mudah-mudahan suatu kelak Kak Ica bisa datang juga ke NTT.
1: Okay, jadi itu ya, Ica ya, jawabannya ya. Jadi dari bahasa ya ada 72, banyak banget ya. Siap-siap. Sudah adakah lagi yang telepon nih, Kak Jen di Perompat Kupang?
2: Di Perompat Kupang, saya baca lagi dari WhatsApp ya, Bang Jo ya. Ya, oke. Selamat siang, Bang Jo, Kak Sadam ya. Ini dari yang punya akun Bang Rohim, Bang Rohim Arjuna ya. Nyimak selalu untuk narasumber. Adakah hasil kreativitas Dusun Purwamurah yang bisa dilihat lewat medsos, lewat mana gitu jika ada misalnya hasil kreasi sastra khas Kupang? Ya itu dia pertanyaannya, Kak Tadam, Bang Jo.
4: Untuk penanya, kami punya medsos tentu saja, Instagramnya Dusun Purwamurah, Facebooknya juga Dusun Purwamurah, bisa ketik di mesin pencarian. Dusun Purwamurah, kami juga mempunyai website penerbit Dusun Purwamurah. Buku-buku yang kami terbitkan, kami upload dan pamer di sana, di website kami dan juga di akun media sosial. Bagi teman-teman pendengar, mungkin bisa satu kali klik di Instagram kami untuk melihat profil kami dan apa yang kami kerjakan sejauh ini.
1: Oke, jadi udah bisa dilihat di platform-platform ya, sosmed dan juga tadi di
4: ada website
1: juga ada, jadi
4: yep.
1: Bisa tuh dilihat pemirsa RNA dan juga pendengar perompak ya. Tajian di sini ada dua pesan WhatsApp yang mau dibaca saya. Okay.
2: Yeah,
1: ada Dabli Arya di Tabanan Bali. Mau nanya bagaimana atensi generasi muda terhadap budaya sastra lokal, kata gitu. Siap dah, ditunggu ya jawabannya Bli Arya ya. Terus juga ada Mamalinda Idris di Ternate nih, Kakak Jen. Dari kalangan mana yang lebih mendominasi, anak muda kah? Untuk di buku-buku ini sudah diterbitkan gitu ya, apakah banyak peminatnya gitu. Silakan. Kak Sadam.
2: Ya dari Bali dulu nih.
1: Boleh.
4: Bali apa katanya Kak Jen?
2: Iya. Tadi dari Bali ya Bang Joy.
1: Bali
2: ya,
1: mau yang nanya bagaimana atensi generasi muda?
2: Generasi muda.
4: Jadi sejauh yang kami lakukan, kegiatan-kegiatan kami juga mendapat sambutan yang baik dari anak-anak sekolah. Misalnya katakanlah festival-festival yang kami lakukan setiap tahun, namanya Festival Sastra Santarang, kami akan gagas lagi sekitar bulan Agustus nanti. Itu yang datang anak-anak sekolah, SMP, SMA, dan juga anak-anak kuliah, dan juga teman-teman komunitas. Tahun ini kami akan adakan Festival Sastra Santarang dengan tema Kota dan Kita sebagai peringatan 15 tahun Dusun Purwamurah sudah didirikan ini. Kita melihat bagaimana pengaruh kota terhadap perkembangan kita, perkembangan budaya kita dan perkembangan sastra kita, dan juga pengaruh kita terhadap perkembangan kota, apakah berpengaruh. Dan festival sastra yang kami lakukan akan dalam rencana kami terjadi di bulan akhir Agustus 2026 ini. Dan yang hadir itu anak, seperti yang saya bicarakan, dengan berbagai kategori-kategori yang datang, dan anak-anak muda juga antusias untuk terlibat, bertanya, berdiskusi. Dan tahun ini kami adakan juga pameran arsip. Kami tunggu juga kedatangan teman-teman pendengar di markas kami, Rumah Dusun Purwamurah di Naimata, Kupang. Karena di situ kami juga adakan pameran arsip, clipping, galeri foto-foto kami selama 15 tahun kami berkegiatan. Seperti itu Kak Jen.
2: Keren sekali ya, luar biasa.
1: Untuk festival ini udah festival keberapa nih? Kak Sadam?
4: Pertama kali kami adakan festival itu tahun 2015 dengan bersama teman-teman komunitas Salihara dari Jakarta. Kami seperti berjejaring, kami berkolaborasi untuk mengadakan festival Sastra Santarang, dan kemudian ini kali kelima kami adakan.
1: Oh, kelimanya sekarang.
4: Yap,
1: ya.
4: Kali.
1: Untuk memperingati tadi 15 tahun Dusun Purwamurah juga
4: berdiri di Kota Kupang.
1: Iya. Nah, tadi untuk respon dari pertanyaan Mamalinda Idris di Ternate itu bagaimana tuh Kak Sada?
4: Apa katanya Kak Jo ya?
1: Tadi untuk bukunya bagaimana peminatnya? Apakah banyak anak muda seperti itu?
4: Kami sudah menerbitkan sekitar 65 buku dengan 78 jurnal. Sejauh yang kami lihat, atensi dan pembeli untuk buku-buku kami lumayan mendapat tempat. Karena dengan itulah sebenarnya suatu penerbit bisa tumbuh dengan baik ya. Karena pembaca yang tersedia, karena penerimaan publik yang begitu baik, karena orang masih membaca, karena itulah kami akan terus menerbitkan buku-buku dan kami akan terus menulis.
1: Ini general ya, rata aja ya, tidak ada
4: benar.
1: Yang dewasa buku-buku juga ada.
4: Buku kami juga sebenarnya Kak Jo didiskusikan di kampus-kampus. Kalau seorang teman anggota komunitas kami, Ibu Siti Hajar, dia mengajar di Universitas Muhammadiyah, dan buku-buku kami dijadikan bahan telisik, bahan ajar di sana.
1: Oke, mantap ya.
4: Seperti itu.
1: Siap-siap. Tapi kalau kita balik lagi ke komunitas Nusantara Pulau Bomora, tadi juga dimention sama Kak Sadam, ada salah satu anggota adalah pengajar gitu ya di kampus ya. Nah, untuk sendiri untuk dari membernya sendiri atau anggota sendiri kayak Kak Sadam sendiri, ini apakah juga bergelut di bidang pendidikan atau di bidang apa gitu di luar komunitas ya?
4: Saya juga selain sebagai seorang penulis, saya menulis sastra, saya menulis cerpen, saya menulis puisi dan buku anak. Mm-hmm. Saya juga bergabung di jaringan relawan untuk kemanusiaan, mm-hmm, Jeruk NTT, suatu komunitas untuk mengusahakan bagaimana martabat orang-orang NTT itu ditinggikan, mm-hmm, dan melawan TPPO katakanlah yang tinggi di NTT. Tetapi anggota-anggota komunitas kami itu datang dari berbagai macam latar belakang. Ketua kami, Amance Franco Eninu, dia adalah seorang Romo, seorang pastor di Kus Penabung Kupang. Anggota-anggota kami datang dari berbagai latar belakang. Ada yang pengajar, ada yang pembaca, ada yang mahasiswa, anak-anak sekolah, seperti itu. Okay. Nah, jadi
1: datang dari berbagai,
4: tidak perlu member, tinggal datang ikut kegiatan-kegiatan kami, senang dengan ini, terlibat dalam kegiatan kami, sudah bisa disebut anggota Dusun Pulau Mora.
1: Oke, jadi ini datang dari berbagai profesi, berbagai kalangan ya di Dusun Pulau Mora ini ya, Kak Sadam ya, dan juga
4: benar,
1: untuk join juga bebas aja gitu ya, tinggal ikut aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan dari Dusun Pulau Mora sendiri. Kajian sudah ada telepon kah di sana lagi?
2: Iya, sudah ada yang bergabung.
1: Boleh?
2: Bang Jo, boleh ya, kita terima ya. Iya, baik, dan kita coba dulu terima dari layang teleponnya Pro 4 yang sudah bergabung. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang.
2: Iya.
6: Kak Jane.
2: Iya, selamat siang.
6: Siang juga.
2: Iya.
6: Dengan Bang Sadam, tapi.
2: Iya, ini Bang Sadam. Iya,
6: selamat siang. Dan juga Bang Jojo juga selamat siang. Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam, Bang Leman.
6: Iya, saya Leman di Kota Agung Tangerang, Lampung. Saya mau nanya nih masalah komunitas penjaga budaya NTT. Itu apa itu sebenarnya komunitas budaya itu, misi dan misinya, dan juga apa edukasinya yang selama ada komunitas itu Bang Sadam?
1: Terima kasih Bang Lemani. Mungkin telah tadi dengernya ya. Boleh kita mungkin flashback sedikit lagi, Kak Sadam.
4: Ya, jadi Dusun Pulau Mora itu komunitas sastra yang bergerak di bidang sastra, literasi dan sebagainya. Dan sebagai salah satu unsur budaya bahasa, itu yang kami perjuangkan sejauh ini. Karena budaya NTT kita banyak budaya tutur, karena itu kami mengupayakan melalui penerbitan buku-buku budaya, hal-hal yang kami lakukan, kami mendokumentasikan ritus-ritus budaya, syair-syair, cerita-cerita rakyat, cerita-cerita anak dalam bentuk buku, dan kemudian kami publikasikan secara lebih luas agar bisa dinikmati bukan cuma oleh orang Sabu membaca tentang budaya Sabu, tapi orang Belu juga bisa membaca tentang budaya Sabu dan sebaliknya, seperti itu, sehingga budaya bisa tersebar luas di antara berbagai macam suku dan sebagainya, seperti itu.
1: Oke, siap. Jadi seperti itu ya, Bang Iman ya. Nah, ini kajian sudah ada lagi pesan WhatsApp dari Perempat Jakarta ini dari Pak Haris Prasetya di Yogyakarta yang ingin bertanya itu bagaimana saran dalam mengembangkan literasi sastra seluruh NTT melalui Dusun Pulau Bomora, katanya. Gimana?
4: Jadi selain kita mengajak orang untuk membaca buku, kita juga membawa buku kepada orang. Itu yang kami upayakan dalam satu pengertian filosofis ya, membawa buku, karena artinya kami juga mendekatkan buku kepada anak-anak sekolah. Dari awal kami turun-turun ke memberi kelas-kelas penulisan, mengajar anggota-anggota kami juga mengajar bekerja sama dengan balai-balai bahasa untuk mengupayakan iklim literasi itu terbentuk di antara guru-guru di sekolah-sekolah. Dan buku-buku kami juga bisa kami sebarkan untuk dibaca, budaya-budaya ini seperti ini yang kami upayakan, tentang budaya Sabu bisa dibaca, budaya Tetun bisa dibaca dan sebagainya itu yang kami upayakan, supaya buku ini tidak hanya tersimpan di rak-rak buku kami, tapi juga kami turun-turun ke sekolah-sekolah dan universitas-universitas untuk mendiskusikannya, seperti itu.
1: Oke, Jadi iya. Dibawa kemana-mana juga ya, entah ke sekolah, universitas gitu ya. Dan juga balai pusta, balai bahasa tadi ya.
4: Balai bahasa NTT di sini ya.
1: Sudah ada lagi kah yang telepon Kak Jen?
2: Bang Jo, saya bacakan lanjut dari WhatsApp ya, yang sudah bergabung lagi ya. Selamat sore Mbak Jen, Bang Jo, dan juga Kak Sadam, salam SBN ya. Ini pertanyaan saya, bagaimana filosofi dari Kak Sadam gitu tentang sastra dan pandangan untuk regenerasinya yang ada di Nusa Tenggara Timur?
1: Itu dari?
2: Dari Ibu Farida.
1: Oh, Ibu Farida di Palu ya.
4: Saya cuma mengutip apa yang menjadi filosofinya Santarang ya, ya kreatif dan inspiratif. Itu yang kami selalu tampilkan di bagian covernya jurnal sastra kami, kreatif dan inspiratif. Jadi semoga semua tulisan-tulisan kami yang kami buat bisa seperti Sabana Lontar Karang, menginspirasi dan memberi kreasi juga bagi para pembaca dan menjadi inspirasi untuk terus membaca dan menulis untuk kemajuan, bahkan dengan penafsirannya masing-masing dari NTT untuk NTT dan dari berbagai latar belakang tempat-tempat yang lain seperti itu. Jadi filosofi yang kami tempatkan di jurnal sastra Santarang juga menjadi filosofi semacam hal-hal yang menghidupkan semangat kami di yaitu kreatif dan inspiratif.
1: Kreatif dan inspiratif.
2: Oke.
1: Okay. Siap deh kalau gitu. Kajian ini sudah mau masuk ke menit 55 ya. Dan mungkin sudah boleh kita masuk ke closing statement ya. Kayaknya sih ngobrol banyak ya
2: terkait budaya
1: ini. Tapi ya keterbatasan waktu mau gimana lagi.
2: Ini masih banyak juga ya sebenarnya Bung Jo yang bergabung.
1: Betul.
2: Dari Cikgu juga tadi katanya belum dijawab yang kelas kreatif. Dari YouTube juga ada masih yang bertanya begitu sebenarnya ya.
1: Iya, iya, tapi mau apa dikata ntar kalau kepanjangan jadi Jojo Radio sama Jen Radio. Bahaya ya. Mungkin boleh Kak Sadam untuk closing statement-nya dari obrolan kita di siang hari ini. Harapannya mungkin.
4: Terima kasih Kak Jo, terima kasih Kak Jen, dan terima kasih untuk para pendengar. Terima kasih untuk semua dukungan sebenarnya. Harapan kami agar karya-karya yang kita miliki, karya-karya budaya yang ada, yang kita hidup sehari-hari itu jangan pernah kita tinggalkan, tapi kita terus upayakan dengan berbagai macam cara. Dan yang kami lakukan adalah dengan mengupayakan sastra di daerah-daerah itu untuk terus tumbuh dengan melalui penerbitan-penerbitan buku, dokumentasi-dokumentasi melalui buku, dan juga belakangan ini kami melakukannya dalam bentuk film. Harapannya semoga kita pun bergerak bersama untuk mengupayakan agar budaya-budaya tetap diserikan secara bersama-sama, karena ini bukan cuma tugas kami misalnya komunitas sastra, tapi juga sebenarnya tugas semua kita pendengar, dan sebenarnya harus dimulai dari dalam rumah kita sendiri.
1: Betul.
4: Seperti itu.
1: Siap. Ini diberi semangat nih sama Bang Tono nih dari Pondok Gede, semangat berkarya katanya. Siap, terima kasih Kak Sadam, terima kasih Kak Jen ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan semangat juga buat kita untuk dari rumah dulu nih kita untuk tetap melestarikan budaya kita, budaya Indonesia pastinya ya. Sekali lagi terima kasih Kak Jen dan juga Kak Sadam. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara.
2: Iya, terima kasih Bang Jo.
1: Selamat siang. Iya. Dan pemirsa Renat, pendengar Perompet, ini kayak Ayu juga kudu pamit nih dari ruang dengarnya karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Kalau masih pengen dengerin Perompet Jakarta, boleh nggak? Boleh ya. Download aplikasi RRNet Digital di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin via frekuensi

0: Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perempat pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Dan Sana Perempat dalam rangka membahas berbagai program strategis gasan menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan, Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan melakukan konsultasi ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta Selatan. Konsultasi membahas sejumlah isu penting di bidang ketenagakerjaan, mulai dari kuota akreditasi lembaga pelatihan kerja sampai dengan program pemagangan. Selain itu, turut dibahas juga program tenaga kerja mandiri atau TKM dan juga penyelenggaraan informasi pasar kerja, gasan memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja. Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan, Jihan Hanifah, mengatakan konsultasi ini merupakan bentuk komitmen DPRD dalam mencari solusi atas masih tingginya tingkat pengangguran di daerah. Menurut Sidin, sinergi lawan pemerintah pusat ini diperluakan benar supaya berbagai program ketenagakerjaan ini bisa dimanfaatkan secara maksimal. Demikian, Habar Perempat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Selamat sore para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada dan sana Perompat seluruhnya. Kembali bertemu dengan Ulun Kian nang hadir lagi nih. Gesan menemani sore bubuhan pian seberatan dan selamat datang di program kita tentunya di Ayo Goyang Goyang Yuk. Nang sana gesan bubuhan pian seberatan yang belum tahu apa sih itu program Ayo Goyang. Nah jadi Ayo Goyang ini adalah program di mana bubuhan pian itu bisa bebas untuk request lagu dangdut favoritnya. Jadi untuk lagu dangdut tembang kenangan, lagu dangdut hip hop dangdut. Nah, bubuhan pian juga bisa request lagu-lagu tersebut. Contohnya, yang mungkin lagi didengar lagi digandrungi banyak anak muda tuh Astaga Bercanda mungkin ya. Oke, untuk bubuhan pian seberatan yang ingin bergabung dan sanak silakan kita buka di dua line telepon. Tentunya yang pertama melalui WhatsApp dulu di 0895-3405-09539. Atau bisa juga dihubungi di nomor 0511-3252-602. Langsung aja dang sana. Karena tadi line telepon reguler yang pertama berdering, jadi kita akan angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa di mana ini abangku?
1: Bisa.
0: Dengan abang siapa?
1: Maksudnya, ada Fernando lagi kan?
0: Oh, Nukah. Astaga, Bang Lukman.
1: Iya.
0: Wah, Bang Lukman ini ciri khas juga pang suaranya. Jakapian kada menyambat, kada ingat lagi nih, kada ingat juga ulun nah.
1: Iya, nah itu,
0: Bang. Bang, lagi hujan nah di Banjar nah. Gambut nah, hujan juga kah?
1: Kada.
0: Oh, kada. Oke, silakan. Bang Lukman anak lagu apa, Bian?
1: Aku lagunya Cemara Biru aja nah.
0: Cemara Biru dari siapa tuh?
1: Dari siapa tuh? Senur Janak siapa tuh Cemara Biru tuh?
0: Oke, ulun cari akan lagunya lah. Salamnya dulu Bang Lukman, gasan siapa aja?
1: Salamnya biar cepat semuanya aja nah.
0: Semuanya aja. Ya, oke.
1: Yang jenang, lagi aktivitasnya nah.
0: Asik lagi beraktivitas ya, yang tersayang lah.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Makasih.
0: Thank you sama-sama Bang Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Lukman tadi yang bergabung di line telepon regulernya Perompat Banjarmasin ya. Berikutnya ini ada satu telepon dari WhatsApp Perompat. Kita ganti-gantian ya, dang sana kita angkat dulu nih. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang.
2: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan abang siapa ini?
2: Dengan abang.
0: Nah, temute pian. Halo. Nah, ini dengan abang siapa tadi?
2: Abang Aditya di Martapura.
0: Abang Aditya di Martapura. Aditya, nang kayak apa di Martapura? Panas kah? Hujan kah?
2: Benar di Martapura nah di sini.
0: Wah, panas benar lang. Ini di RRI mah kabadai nah.
2: Kepanasan.
0: Di RRI lagi badai ini Bang Aditya nah, bisa beda kah itu sekalinya. Iya. Silakan Bang Aditya nak lagu apa pian?
2: Lagunya Darah Biru aja nah dari Megijet.
0: Darah Biru, kada Darah Muda aja kah?
2: Bang aja.
0: Oke, salamin dulu Bang Aditya, gasan siapa itu?
2: Salamnya buat Nyinokman tadi, Allah selamat sore nah.
0: Nggih. Selamat
2: sayangnya ya Allah.
0: Heeh.
2: Ke semua-semuanya nah, mau bergabung di Radio Pro 24 ya Allah.
0: Selamat oke, sore, siap. Nah. Terima kasih Bang Aditya lah.
2: Doa yang terbaik cepatnya, terima kasih atau
0: amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aditya sudah bergabung. Lanjut kita, line telepon reguler ini pinanya oke, masih bisa berdering ya. Karena biasanya kalau lagi hujan, wah itu ngalih banar berderingnya dang sanak ya. Apalagi yang hujan tuh di daerah bubuhan pian. Aduh, biasanya tuh ngalih banar tambusnya. Nah, karena ini masih ada yang berdering, kita coba angkat lagi satu telepon dari line telepon reguler ya. Halo, assalamualaikum, Ayo Goyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Goyang.
3: Amal di Palem. Halo, apa kabar Iki?
0: Halo Amal, awas banar lo kan mendengar suara ulun lo.
3: Anak masuk jejak bola dulu jawab aduh maka terakhir.
0: Iya Am.
3: Tayang Bang Kiai, aku belum awal lagi kira cukup sama lo mencari lo, sekanya kurang. Aduh, kena bahasa pulang, kurangan duitnya.
0: Mencari apa tuh?
3: Nukar HP, nukar HP yang Android, katanya kurang dan.
0: Oh, aduh. Menabung aja dulu.
3: Yang belakangnya dulu, lagunya apa kek?
0: Lagunya nih pilihannya, nah untuk Amah ada Memori Daun Pisang, Perasaan Cinta, Sika. Hah?
3: Aku si lagu bola sih yang enggak, aku pada topang judulnya, cuman kayaknya yang banyaknya bukan sejama aja. Ano, betul, yang kalah jadi cacing, yang menang jadi naga aja, gitu lah besok ya.
0: Aduh, lagu lagu siapa tuh lah? Ulun cari akan gin dulu lah.
3: Aku udah merequest di selanjutnya per hari aku.
0: Oh, kalau jadi apa tadi?
3: Punya.
0: Nangke apa tadi liriknya? Kalau jadi apa tadi?
3: kalau yang kalah jadi cacing, yang menang jadi naga ya.
0: Oh, kalah jadi cacing.
3: Cakap tahu kan YouTube ya.
0: Oke, ulun coba carikan lagunya lah, Rami Pangpinanya nah.
3: Ada gua sebut ada Yani nah.
0: Oke, oke, oke. Halo, assalamualaikum Yani, ayo goyang.
3: Yang apa tadi wiki lah oke Bang Sop.
0: Halo Yani.
4: Oh, napa nih merudai pandir kudengar aduh hei, yang kalah jadi menang ya.
0: Yang kalah jadi cacing, yang menang jadi naga jar.
4: Kenapa lagunya jar ya mah?
0: Lagu bola jar, hanya Raja Jolun mendengar nih.
4: Ada apa di sini muka di YouTube, makanya aku tahu. Coba aku mau empat nih lagu amah nih toh.
0: Oh iya kamu empat kah lagu amah kah?
4: Kayak rame mendingin toh.
0: Iya makanya ulun kin penasaran pian, makanya ulun terima lagunya.
4: Mau berarti amah aja nah.
0: Oke siap. Salam ya dulu.
4: Mendengar lagu amah nih.
0: Salam ya dulu nih kesan dari bubuan pian, kesan siapa aja? Enggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, salamnya kan sawat nih pinanya. Oke, menyapa teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada Bang Yadi nih. Oi, sana halo Bang Yadi dari Tabalong. Salam ya Bang ya dari Banjarmasin ke Tabalong. Minta lagu Madu dan Racun. Waduh, Madu dan Racun ya. Oke, kita coba tulis dulu nih. Bang Yadi Tabalong, Madu dan Racun ya. Ini lagunya siapa nih Bang, Madu dan Racun? Kayaknya lu hanya pertama mendengar juga nih Madu dan Racun nih. Oi, apa kabar bro? Nurul Hidayah. Nih, amunnya ulunnya anak menyapa lo kalau pindah salah orang pulang. Kan Nurul Hidayah nih, ya kan? Nang ulun kenal nih nalah. Pindahnya iya Pang nah. Ini apa namanya? Kamu di mana Nurul? Kenapa tidak pernah kelihatan ini di kantor Nurul? Sudah rindu ulun dengan pian nah. Imun kada, amun kadeda. Oh, imun kadeda. Halalu wae ulun nih bingung. Apa itu bekerja? Wes, apa itu bekerja katanya? Oke, siap. Selamat menikmati masa libur Anda ya Nurul ya. Nanti kita akan bertemu ya. Hadanglah ulun mencari akan lagunya Bang Lukman nih dulu nah. Tadi Bang Lukman tuh lagunya Cemara Biru jarlah. Ulun mencari akan dulu Cemara Biru nih adanya Nur Halimah Pang nah. Semoga bujur lah Bang Lukman lah. Oke, dan sana perempat jangan kemana-mana. Kita akan langsung bergabung dulu, mendengarkan dulu lagu-lagu yang tadi sudah di request Dang Sanak Perompat oleh para pendengar kita yang sudah masuk tentunya. Jangan khawatir karena waktunya ini masih panjang banar ya. Kita masih bersama sampai nanti jam 5 sore waktu Indonesia Tengah atau jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perompat FM, suara budaya Banjar. Ulun putarkan gesan bubuan pian Cemara Biru dari Nyanur Halima, requestan dari Bang Lukman.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan, juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: Selamat sore para pendengar Perompat, ayo goyang, goyang yuk. Masih bersama dengan Kian tentunya. Masih terima requestan lagu dangdut Gesan Buan Pian Seberatan tentunya dan Sanak Perompat ya. Langsung aja kita angkat line telepon reguler kita nih, ada Bang Jaya ya. Halo, assalamualaikum Bang Jaya, ayo goyang. Nah, menghubungkan ulang Pian Bang Jaya. Ah, masuk padahal sudah harus gugur Bang Jaya. Nah, menghubungkan ulang WhatsApp-nya. Jaringan Pian gangguan pinanya tuh Bang. Ditunggu lagi ya Bang ya. Lanjut kita dulu ke line telepon reguler Perompat Banjarmasin ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk, dengan siapa ini?
1: Hadi.
0: Bang Hadi di Alu-Alu ya lah Bang.
1: Iya,
0: Bang Alu-Alu. Wah, Bang Hadi di Alu-Alu. Apa kabarnya Pian?
1: Alhamdulillah, panas Pian. Nah, seharian lalu.
0: Wah, panas seharian lah, kereda lalu hujan Bang.
1: Renta.
0: Wah,
1: muha ada jarinya nah.
0: Melipak teka muha lah panasnya lah.
1: Iya.
0: Aduh, pasang Bang, adalah pasang Bang. Pun. Lagunya ada Memori Daun Pisang, Perasaan Cinta, Sik Asik, Ini Zaman Uang, Potong Bebek Jomblo, Bintang Tertutup Awan, Ditikung Teman, Bimbang, Cinta Tak Bermata, Kerudung Putih,
1: yang
0: Cinta
1: Kasih. Yang pertama tadi ya?
0: Hah?
1: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama Memori Daun Pisang. Oke. Salamnya dulu Gasan siapa?
1: Lagunya itu tadi ya Allah. Satu kalemnya buat Bang Jaya.
0: Nggih. Halo.
1: Halo.
0: Nggih, terputus tepian tadi suaranya. Gasan Bang Jaya, siapa lagi?
1: Bang Andi. Bang Jaya. Nah. Pesawat tadi tuh.
0: Ya, ini pesawat. Nah.
1: Balasan aja ya, Bro.
0: Oke. Enggi, terima kasih banyak jolon lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Bang Hadi tadi yang masuk dari Alu-Alu ya. Lagunya ada ngulun catat dulu lah. Memori Daun Pisang ya. Menyapa juga nih kawanan yang ada di TikTok ya. Selamat bergabung yang baru bergabung. Silakan kalau mau request lagu dangdut favoritnya di program Ayo Goyang sampai jam 5 sore ya tentunya. Dangdut Tembang Kenangan, Anak Hip Hop Dangdut, bebas. Pokoknya yang jelas genrenya adalah lagu dangdut. Lanjut dang sana kita bergantian pulang. Masuk dari WhatsApp ini ada Bang Herman ya. Halo, assalamualaikum Bang Herman. Ayo Goyang.
2: Salam Pian, goyang yo.
0: Goyang yo Bang Herman, kayak apa kabarnya Pian?
2: Alhamdulillah sehat nah.
0: Alhamdulillah. Posisi di mana posisi BJB aja kah?
2: Di rumah di Banjarbaru nah.
0: Oh, di Banjarbaru. Bah, belum tulak lagi nah, melarut.
2: Belum lagi
0: nah. Belum
2: Ngamarau lagi kareng banyo.
0: Hai, Ipang, ngalih. Nang ada kapal yang kira tetanak di laut.
2: Iya, alamnya Kandes itu.
0: Silakan Bang Herman, hendak lagu apa Pian?
2: Bisa nggak memilih seorang Pian?
0: Bisa, apa nang kerak awak Gasan Pian? Enak lagu apa Pian?
2: Cakap, itu nah lagunya Anwari di rumah aja nah.
0: Apa?
2: Anwari di rumah.
0: Anwari di rumah?
2: Mas Anwar, siapa? Yang Rido Rumah apa nyanyinya nah?
0: Aduh, Rido Romani lu tapi hafal nah, apa aja anuin lagunya nih? Judulnya apa tuh tadi? Kau diulangi kah?
2: Itu judulnya yang apa? Pesona kata?
0: Oh, Pesona.
2: Eh.
0: Oke, siap. Ulun cariakan lagunya kena lah. Salamnya dulu Gasan siapa tuh, Bang?
2: Tadi Mang Hadi tadi ya, tadi ya lah.
0: Yes, betul.
2: Ya salam Mang Hadi sehat selalu ya lah.
0: Mang
2: Wandi Amang di Kurau juga.
0: Belum masuk Bang Wandi nah.
2: Iya, anu masuk sudah Mama Bungkus.
0: Mama tukang bungkus belum bangun, biasanya si Din tuh jam 4:30 nyer bangun.
2: Bangun ya lo. Idin ini lagi nolong, lagi marut ya lo.
0: Lagi marut.
2: Ya anu buat dibungkus dulu.
0: Abah
2: kalbi selamanya ya mau ditkan kayaknya ya lo.
0: Nggih.
2: Sim sepayang di amba yan ala bio jo ya lo.
0: Yan ala bio,
2: Seberatan dah kiana nah.
0: Seberatan ya.
2: Iya, mudah-mudahan sehat teman. Mudah-mudahan hujan hari-harinya ya lo.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Eh, tapi di sini wadah ulun sudah hujan tadi nih.
2: Ini belum lagi nah.
0: Oh, belum lagi lah.
2: Anyarnya mendong-mendong tuh nah.
0: Oh, oke, oke, oke. Semoga hujan lah bang lah. Ini imba turun hujan ini asa segar banar nah melihat banjar nah.
2: Asa bujur ya, asa dinginnya lo.
0: Asa dingin ya, bujur banar. Salamnya ada lagi Bang Herman.
2: Nah, semuanya salamnya Kiana yang
0: mana. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Herman lah. Sehat selalu Pian lah.
2: Amin, Pian sehat juga. Semoga berjalan dulu lah.
0: Inggi berjalan juga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang masuk juga dari TikToknya Perempat Banjarmasin ya. Tolong bang request lagu Nur Halimah Pramal Tua. Buat yang dengar semoga terhibur. Terima kasih, sehat selalu. Oke, kita akan catat ya Pelampung Tenggelam ya. Pian dari mana nih Pelampung Tenggelam ini? Ulun kira tadi Pian dari Lampung. Ada Bacin juga nih masuk, ayo goyang request lagu Andai Reja Umami. Bacin, Bacin dari mana Bacin? Ulun kadingat lagi Bacin Pian dari mana. Oke, langsung satu telepon lagi kita bergantian lah. Lain telepon reguler coba ulun angkat dulu. Halo. Nah, kosong han, tempuluh kosong nah laju di telepon Pian. Oke deh, daripada mahadangi reguler, ini ada satu telepon tadi nang sempat gugur, ada Bang Jaya, kita coba angkat dulu lah. Bang Jaya, masuk Bang Jaya. Halo, assalamualaikum Bang Jaya, ayo goyang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, goyang
0: yuk
3: ya.
0: Goyang yuk Bang Jaya, kenampi habar Pian. Balap ihlah habar lah. Nang kayak apa tuh infonya Jar, jalanan Sungai Lulut tuh, runtuh.
3: Kena kawai itu yang sudah
0: anginnya. Anak boleh ke rumah itu, anak boleh ke rumah itu anuar lah, macet benar lah.
3: Itu bang kondisinya masih labil lagi ya kalau.
0: Labil, benar kayak Pian juga tuh labil, anak babinya atau kada pulang.
3: Itu lanji bakat tua aja.
0: Lanji bakat tua, oma ih. Ini kan udah habis-habis ya bang lanji Pian nih lanji sampai, ya sampai umur seapa adai.
3: Daripada kada sampet
0: gitu ya. Bujur. Oke, okay, enak lagu apa Pian, Bang?
3: Anu aja lah, colak-colek kayak
0: lah. Okay, oke, colak-colek lah.
3: Iya, reggae-reggae.
0: Oh, nang reggae lah.
3: Iya, reggae-nya.
0: Oke. Okay.
3: Supaya mama Madan lekas bangun nih, kena guring terus sama Madan nih.
0: Anu belarut banar si Din.
3: Iya,
0: mengantuk loh. Imbah anu, imbah membungkus-bungkus Bang Jaya aynya bilanya kada dibawa guring kalau pina teceklek tangan sorang kena.
3: Mama
0: Alpi di kandangan lagi Jar. Beli kampung, mempati lakinya.
3: Ini ngelawat banget nyaman, ngomong dodol tuh muyak banget, rinci.
0: Ulun minta bawakan dodol tadi Bang Jaya, Mama Alpi jadi ulun bawakan dodol lah. Masanya nak minta ketupat kandangan kalau pina basi.
3: Ih, Mama Alpi ini bilang kalau ada jurang banjir lo ada dianyaki, sesuai ingatannya. Terus yang dapat pengen dapat warisan nih Pina.
0: Waduh, dapat warisan, oh cucuk kai, anulah bau-bau warung beganal pang Pinanya nah.
3: Itu, tapi mendengar kio tuh kalian.
0: Silakan salamnya kesan siapa lagi Bang Jaya?
3: Iya, Hakim, terus Haji Ahmad, selamat monitor nah. Enak juga warung ini, mudah-mudahan laris manis saja selalu berkah ya kalau.
0: Inggi amin.
3: Ya, Hakim dari sudahlah, terus Bang Ariyadi, Bang Udin kan. Siapa nong manusia yang paling sabar sedunia di mana tuh di Tanipah? Adi.
0: Oh Bang Adi.
3: Paling sabar sedunia tuh karena lagunya tuh berkali-kali ku maafkan dan apabila jangan.
0: Hari ini Sidin kada memakai lagu itu, hari ini memori daun pisang Sidin.
3: Sudah damai aja, bibi sudah damai aja, alhamdulillah sudah ya. Jadi sabar sudah amat.
0: Sabarnya nih anu. Tak terbatas sih dinilah.
3: Iya itu orang sabar di sayang Tuhan, ketuakan sabar itu tempelin kawan.
0: Lebih tak ada ditempelin kawan panung pinanya.
3: Iya Bang Udin kan siapa lagi ya? Siapa yang di Kuala Lumpur nih? Mahat di Maimi.
0: Oh, mah jauh benar Kuala Lumpur, Sungai Lauk, Kuala Lumpur.
3: Di Lumpur aja siapa lagi? Baras memutik, air memutik.
0: Rancak anu Bang lah, rancak turun ke tanah, tanahnya di Lumpur.
3: Kuala Lumpur lah. Rugi banget berarti mudah sehat walafiat aja
0: gitu. Amin.
3: Cocok belum kopi yang ini nah ya.
0: Oke, siap.
3: Beratan aja di gue nyenap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jaya. Oke, lanjut dang sana kita akan putarkan lagu requestan berikutnya ya. Ini tadi lagu requestan Amah itu judulnya Kalah Jadi Cacing, Menang Jadi Naga. Nih, kaina dulu lah, imbah lagu nang satu ini. Nah, imbah lagu Madu dan Racun. Nah, ulun putarakan lagu Pian Amahai lawan lagu Yani. Nih, juga nak mempati lagu Amah. Jadi, ulun mendengarkan dulu nih, sesuai kada lagunya nih. Dangdut kah kada juga. Ini ulun putarakan dulu nah, Madu dan Racun. Ini requestan tadi yang masuk di TikToknya Perempat Banjarmasin ya. Ada Bang Yadi yang ada di Tabalong. Ini lagu gasan Pian, Madu dan Racun.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, izin menginformasikan waktu ibadah sholat asar sudah tiba dan sanak Perompat ya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk Bubuan Pian, semuanya para pendengar yang ada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat asar.

0: آتِ مُحَمَّدًا الْوَصِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Berupan suara budaya Banjar. Kabar Perompak, pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
2: Dang Sanak Seberataan dalam rangka memperingati Hari Pajak tahun 2026, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah bersama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Selatan dan Tengah serta unit Kemenkeu 1 Kalimantan Selatan menggelar lelang serentak Harat Banar 2026 yang mana mengusung tema Ragam Objek Satu Semangat untuk Negeri. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antara unit Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan penerima negara melalui mekanisme lelang transparan, akuntabel, dan juga inklusif. Acaranya berlangsung pada Sabtu 25 Juli 2026 semalam. Puncak pelaksanaan LSHB 2026 ini berlangsung secara hybrid di Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah di Banjarbaru. Kegiatan ini juga disiarkan secara daring melalui portal Lelang Indonesia dan Microsoft Teams agar masyarakat bisa bergabung dari berbagai daerah dan tentunya mengikuti proses lelang tanpa harus hadir secara langsung. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, membuka secara resmi kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan yang terus memperkuat kolaborasi dalam penyelenggaraan lelang serentak Harat Banar. Demikian Habar Perompat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: anak-anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dan sana perempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada, masih bersama dengan Ulun Kian. Dan sekarang kita berada di segmen kedua, Ayo Goyang tentunya. Jangan lupa untuk hubungi Dan sana perempat di dua line telepon kita. Yang pertama di WhatsApp dulu 0895-3405-09539, kemudian juga di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Sudah ada nih satu telepon mengudara dari WhatsAppnya perempat Banjarmasin. Ada Abah Kalbi, kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Abah Kalbi, ayo goyang.
1: Salam, goyang yuk.
0: Goyang yuk Abah Kalbi, apa kabarnya pian?
1: Kabarnya baik aja, nah saya
0: saja. Alhamdulillah. Abah Kalbi silahkan, anak lagu apa pian?
1: Ya belum habis hujan bang, anak lagunya kak.
0: Enggi.
1: Mau apa dari zaman uang tadi apa?
0: Oh zaman uin ini zaman uang.
1: Dari putarnya belum.
0: Belum. Spesial tugasan pian berarti. Hanya habis hujan kau ada pian?
1: Hujan
0: lah,
1: ada
0: pangan
1: yang
0: tertentang aja. Oh, berarti hujan yang di wadah ulun tadi terbang ke wadah pian tuh.
1: Taing be sakolon.
0: Oke, salamnya kesan siapa Abah Kalbi, silahkan.
1: Salam sama Herman, Yani, sama Abi, sama Mader, Abang Wandi di Kurau.
0: Abang Wandi di Kurau.
1: Abang Udin juga nang di mana?
0: Bang Udin di Banjarindah. Saya Banjaraya, Banjarindah.
1: Salam jenah, seberitaan jenah, selalu pendengar radio keempat.
0: Oke deh, siap. Abah Kalbi sehat-sehat selalu pian lah. Terima kasih loh, Ulun loh. Ya. Mari Abah Kalbi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut yang ada di TikToknya perempat Banjarmasin ya. Terima kasih Bang sudah diputarkan. Ya, terima kasih kembali untuk Lucky ya. Sehat selalu keluarga besar RRI Perempat Banjarmasin. Amin ya rabbal alamin, juga doa yang baik juga berbalik kepada Lucky ya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut kita angkat satu telepon lagi dari line telepon regulernya Perempat Banjarmasin ya. Tapi ini kayaknya teleponnya udah mati nih. Oh enggak, baru aja berdering. Hanya Lun Sambat mati langsung aja, yang langsung ada aja yang mematuk ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
2: Salam, goyang.
0: Goyang yuk, dengan siapa ini?
2: Yang di jalan tembus.
0: Acil Yanti.
2: Iya.
0: Acil Yanti masuk di segmen kedua sekalinya nah.
2: Dulu tadi mandi dulu.
0: Oh mandi dulu, bebunges-bunges dulu, tacap-tacap dulu lah Acil lah.
2: Mandi dulu jadi harum-harum kan.
0: Harum-harum. Silakan Acil Yanti, biar kabar sehat aja lah.
2: Alhamdulillah. Payung
0: semoga.
2: Hitam dari Isdahlia Kian.
0: Oh payung hitam, siap Acil Yanti. Salamnya dulu
2: tadi.
0: Pun
2: bekas hujan tadi.
0: Inggi makanya lalu tuh ingat payung lah.
2: Gak ingatan payung.
0: Hajin payung hitam pian hilang nih, makanya ingat payung hitam.
2: Kada hilang pang ada aja, cuman anu kada tak urak, pas kali tak urak hujan sekalinya.
0: Wah payung hitam tuh pian sihirnya kuat pang, bilanya pian keluarkan hujan badai langsung.
2: Ya tadi sama angin dah tadi kian ay. Hujan tadi ada serba angin.
0: Silakan.
2: Tahu di sana air di situ kada apa lah. Kami ini kan yang namanya rumah kayu kan kerasaan.
0: Oh iya bujur. Berasa banget suaranya lah.
2: Apalagi kan rumah seng atapnya. Aduh
0: berisik banar itu pian. Abut banar. Suling telinga dapatnya anu Acil Yanti ay.
2: Kenapa?
0: Suling telinga dapatnya.
2: Tapi rame.
0: Ihi pang rame. Itu bangun guring gitu bangun.
2: Nah makanya itu.
0: Alarm alami tadi. Alarm dari alam.
2: Iya. Maka ada nang men setiap hari itu ada pang jual alarm buah ketapang gugur di seng.
0: Aduh buah ketapang gugur di seng tuh alhan pada gerimis lagi pian.
2: Iya.
0: Dikira orang ada yang menawaki batu ke rumah. Enggi silakan.
2: Apa namanya tuh? Anja alarm alam jar.
0: Iya alarm alam.
2: Jadi kan kalanya gugur nang buah ketapang tuh kan nyaman terbangun.
0: Enggi. Salamnya dulu Acil Yanti, kesan siapa silakan.
2: Anu masuk lagi mama bungkus balu siapa lagi?
0: Halo mama bungkus masih guring.
2: Haur kalau
0: sidi. Sidi nih lainnya haur pang, imbah haur lalu guring kuyuhan.
2: Bisa mah haru kalau pulang tuh.
0: Sambil mendengarkan sidi tertawa pinanya.
2: Acil Ratu nih lawas juga ada masuk juga nah.
0: Enggi bujur Acil Ratu lawas kada masuk.
2: Yani lawan Yani lawan Amah rame benar.
0: Iham kalah jadi cacing, menang jadi naga, jar lagu bola didengarkan bubuhannya. Makar pahamnya lagi daulun nih.
2: Ya, aku tadi dia tuh pemandi dan dengerin lagunya tadi. Dangdut juga lah.
0: Dangdut, cuman gitu lagu. Lagu apalah, lagu bola tadi, lagu Persib lawan Persija. Macer ulun nih. Amah lagi tergila bola, benar Pang?
2: Padahal kian ano, menonton di ano, di bola bakal ada taktunya.
0: Ulun kan tahu lagu itu ada pianan. Ajaib julun amah nih.
2: Salam-salamnya gin berberataan aja nahan tinggi. Dari awal sampai ke akhir.
0: Oke okay, deh. Aduh,
2: ada yang menghadangi lagi Pang di belakang.
0: Ada nih Bang Wandi pulang kan.
2: Sehat selalu.
0: Tinggi. Terima kasih Acil Yanti ya. Sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut satu telpon lagi dari Bang Wandi yang ada di WhatsApp ya. Halo Bang Wandi, ayo goyang. Goyang yuk, Bang Wandi, apa kabarnya pian?
3: Alhamdulillah kabarnya baik ya.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Hujan lo ada pian Bang Wandi kada?
3: Hujan kering saja cuma kayak
0: kadung. Oh, alhamdulillah sudah taduh lah. Kada sawat hujan nang labat benar kada lah.
3: Benar ya, kada labat gerimis saja model mana rob. Mun beda pe debu lah.
0: Anu, cek ombak dulu ya lo. Manui debu. Silakan Bang Wandi, anak lagu apa pian?
3: Lagunya anu cenah. Kalau 100 kali deh, lagu 100 kali lah.
0: Judulnya apa tuh?
3: 100 kali judulnya, lagu Sabar kan dia.
0: Oh, 100 kali. Oke, siap ulun putarkan ya. Ini ada lagunya nih.
3: Iya.
0: Ini ada lagunya.
3: Buatnya Adi di Muripan, nah, Lukman, Mena, Bayanti, Irsa, Yane.
0: Yap.
3: Irman nih punya baru juga nah. Bakal dia lah. Ya buat apa tuh Papi Coy lah berkarya dari
0: Papi Coy, Papi Coy.
3: Papi Coy. Ya dari sampai cinti berkarya.
0: Oke deh, siap.
3: Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi sudah bergabung di line telepon WhatsAppnya kita. Dan untuk para pendengar yang ada di TikTok juga, jangan mau kalah dengan pendengar kita yang masuk di WhatsApp, yang masuk di line telepon reguler juga. Kalau misalkan mau request lagu, boleh langsung aja di request lagunya ya. Dan kebetulan hari ini lagunya udah banyak banar ini ya. Bahkan masih ada 2, 4, 6, 8 lagu lagi yang sudah menanti. Jadi sabar dulu aja dang sanak perempat. Ini ulun akan kembali putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request. Takutnya nanti waktunya gak sempat ya. Langsung aja dang sana kita putarkan lagu berikutnya, khusus untuk Mama Pedagang dari Palnam yang lagi di kandangan. Ada Mama Alpi dengan judul requestan lagunya tadi adalah Kubawa dari LP Sukaisi.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Dan sana perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara untuk mengawani Buan Pian Seberataan. Kita akan langsung angkat kembali telepon yang sudah berdering dari line telepon reguler perempat Banjarmasin ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tinggi, dengan siapa ini?
1: Dari Febri di Sungai Andai.
0: Dari Febri?
1: Ya.
0: Oh, Febri di Sungai Andai. Halo Febri, salam kenal ya dengan Kian di sini.
1: Salam kenal kembali ya buat Kian.
0: Iya, yes, sebetul sekali.
1: Aku ini baru benar ini dengar suaranya Kian nih, ganteng bener nih.
0: Masa sih?
1: Ya, sama baik orangnya. Ih, seneng banget aku ini.
0: Febri udah pernah masuk belum sih telepon di Perempat atau ini baru pertama kali nih?
1: Sudah.
0: Oh, udah pernah.
1: Udah berapa kali ya aku ikut di sini?
0: Oh, alah, tapi belum pernah ya lagi ya dengan Ulun ya.
1: Ah, barusan sekarang nih.
0: Walah, dari, wah, dari kemarin pas ban masuk. Pas banar pian berarti bertamu lawan Ulun.
1: Lawang ya, Pak.
0: Banyak yang gugur pokoknya. Silakan Febri, mau lagu apa sore hari ini?
1: Nah, lagunya buat orang banyak aja sudah nih, Kian.
0: Oh, buat orang banyak. Mau lagu apa ini? Ini mau Ulun bacakan dulu ke pilihannya?
1: Boleh.
0: Jadi pilihannya ini, Ulun bacakan dulu ya. Ada Cuma Teman, Potong Bebek Jomblo, Sik Asik, Dawai Asmara, Secawan nah, Madu. Apa itu?
1: Asik-asik aja deh.
0: Oh, asik-asik untuk semua nah, nih lah.
1: Semuanya sudah asik ini di acaranya si Kian nih.
0: Asik. Oke deh. Salamnya dulu Febri buat siapa?
1: Dikirim buat semuanya aja, Gi.
0: Oke deh, siap. Febri nanti masuk lagi loh Febri ya.
1: Oke.
0: Oke deh.
1: Yang tampan rupawan, terima kasih.
0: Amin. Terima kasih kembali. Selalu Febri juga ya. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Febri tadi sudah bergabung ya. Duh, suaranya Febri lembut ya. Pelan gitu ya tapi menenangkan. Asik, pelan tapi menenangkan. Oke, Dang Sanang Perempat Seberatan, satu telepon lagi Ulun coba angkat ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang Ibu Bambang ini ya.
1: Iya, betul.
0: Ibu Bambang, apa kabarnya Ibu Bambang?
1: Baik, ini mendung sekali.
0: Oh, belum ada hujan ya, Bu ya?
1: Tadi sempat hujan.
0: Tapi udah reda.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Silakan Ibu Bambang, sore hari ini mau ditemani dengan lagu apa nih, Bu?
1: Aku kepenginnya lagu Diri Sendiri, boleh?
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Itu lagunya Salahmu Sendiri.
0: Oh, Salahmu Sendiri. Dari siapa ini, Bu?
1: Siapa ya yang nyanyi?
0: Oke deh, nanti kita coba cari ya.
1: Iya, salamnya buat Mbak Febri tadi ya.
0: Ada Mbak Febri.
1: Ya, salam buat semuanya aja.
0: Nah,
1: ini juga. Kemudian terima kasih ya lagunya selamat bertugas dan sukses dan sehat.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bambang, terima kasih Febri tadi juga yang sudah masuk ya. Febri ini ngomong-ngomong nama penyiar yang di sebelah yang lagi tugas juga nih. Tapi cowok ya kalau yang di sebelah Dang Sanak ya. Oke, Gasan Buan Pian Seberatan kembali Ulun lanjutkan ya. Untuk pemutaran requestan yang tadi sudah masuk melalui line telepon reguler, line telepon WhatsApp dan juga TikTok Perempat Banjarmasin ya. Lanjut kita ke lagu requestannya Mr. Owik nih. Mr. Owik masih standby Mr. Owik ya di TikToknya Perempat Banjarmasin. Kita putarkan dulu Tajamnya Karang dari Mansyur.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dan sana berempat kita kembali berjumpa di Ayo Goyang edisi berikutnya ya. Karena untuk edisi hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih untuk Buan Pian semuanya yang sudah bergabung, entah itu dari TikTok, line telepon WhatsApp, dan juga line telepon reguler Perempat Banjarmasin. Kembali berjumpa di Ayo Goyang edisi berikutnya. Tapi jangan kemana-mana, jangan berpisah dulu, karena ulun Kian masih mengawani sampai kena pukul 19 malam waktu Indonesia Tengah. Setelah ini kita akan langsung bergabung bersama di Palidangan Banua tentunya. Suguhan musik-musik Banjar dan juga rekomendasi wisata yang akan ulun informasikan kepada Buan Pian semunyaan. Tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar. Jadi...

0: Water Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari computer vision syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Prompat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemadaman listrik bergilir kembali melanda kota Banjarmasin setelah sempat mereda. Bahkan durasi pemadaman mencapai 5 sampai dengan 6 jam. Pemicu gelombang keluhan masyarakat yang membanjiri media sosial dan layanan pesan Pemko Banjarmasin. Merespon kondisi ini, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhrom Muftezar, atas instruksi Wali Kota Banjarmasin, langsung mendatangi kantor PT PLN UP3 Banjarmasin pada Senin 27 Juli 2026. Kedatangannya tentu untuk meminta penjelasan sekaligus mendesak percepatan penanganan. Dari hasil pertemuan tersebut, PLN menjelaskan bahwa penyebab utama pemadaman bergilir ini berasal dari berkurangnya pasokan daya akibat gangguan dan pemeliharaan pembangkit. Sementara sistem kelistrikan Kota Banjarmasin hanya menerima distribusi listrik dari jaringan PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tezar mengatakan PLN sudah menyampaikan komitmen gasan mulai mengurangi durasi pemadaman dalam beberapa hari ke depan. Pemko juga menerima kepastian bahwa pada pekan kedua Agustus, tepatnya mulai 5 Agustus, pemadaman bergilir ditargetkan tidak lagi diberlakukan meski sistem kelistrikan masih dalam status siaga. Demikian kabar Prompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Dan Sana Berempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya di sore hari ini ya. Waktu di Banjarmasin ini sudah menunjukkan pukul 17:13 waktu Indonesia Tengah, di mana itu artinya sekarang kita sudah bersama dalam program Palindangan Banua, di mana Ulun akan memberikan rekomendasi wisata yang tentunya ini bisa jadi wishlist atau masuk dalam wishlist Bubuan Pian yang mungkin dalam beberapa bulan, beberapa minggu, bahkan mungkin beberapa hari ke depan itu sudah punya rencana untuk cuti ya, untuk liburan dan melepas sementara beban kerja yang sudah memenuhi kepala. Dan sana di sore hari ini dalam Palindangan Banua, Ulun akan memberikan informasi wisata bersejarah Indonesia yang wayahini itu jadi objek wisata. Entah dulu itu adalah bangunan perkantorannya Belanda, kemudian juga ada pabrik gula zaman Belanda, benteng segala macam, tentunya akan Ulun informasikan dan rekomendasikan kepada Buan Pian semunyaan. Sambil ditemani dengan suguhan musik-musik Banjar sampai jam 18 sore waktu Indonesia Tengah, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar.

0: apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ayo.
3: Kamu, mau
2: sepeda matkah buat sepeda motor tuh?
3: Saya harus buru-buru, Bu, ya. Mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan.

wisata bersejarah yang ada di Indonesia, yang tentunya ini adalah tempat yang cocok untuk Buan Pian kunjungi, terlebih untuk Buan Pian Semunyaan yang mungkin punya ketertarikan dengan sejarah yang ada di Indonesia. Pertama kita mulai dulu Dang Sanak, yaitu salah satu tempat wisata yang sudah terkenal di Jakarta. Dan ini dulu merupakan peninggalan kantor atau perkantoran pada masa kolonial Belanda ya. Namanya adalah Kota Tua Jakarta. Kota Tua Jakarta ini merupakan kawasan peninggalan kolonial Belanda dulu Dang Sanak ya, yang menjadi pusat perdagangan dan administrasi Batavia pada masanya. Nah, jadi bahari kawasan ini tuh dirancang dengan pola kota bergaya Eropa Dang Sanak, lengkap lawan kanal, gudang, kantor dagang, gereja, balai kota, dan juga sebuah benteng. Nah, Buan Pian sebagai wisatawan itu bisa mengunjungi Museum Bank Indonesia di sana, ada Museum Fathahillah juga, Museum Wayang, atau menikmati suasana klasik dengan sepeda ontel ya. Jadi Kota Tua ini sendiri Dang Sanak, berkembangnya bahari sebagai pusat Batavia pada abad ke-17 setelah POC itu menghancurkan Jayakarta ya pada 1619 dan membangun kota baru di sekitar Muara Ciliwung. Nah, wisatawan itu bisa masuk ke kawasan Kota Tua Jakarta secara gratis ya. Biaya tiket itu baru berlaku bilanya Buan Pian hendak masuk ke dalam museum-museum yang ada di kawasan tersebut. Untuk harganya ini kededa dicantumkan ya, berapa kira-kira harga satu tiket untuk bisa masuk ke museum yang ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Tapi kalau misalkan Buan Pian hendak cari tahu berapa harga tiketnya, maka Buan Pian itu bisa cari di TikTok atau di sosial media yang Buan Pian punya gitu ya. Tinggal ketik aja harga tiket museum yang ada di Kota Tua Jakarta. Lanjut Dang Sanak Perempat. Jadi dulu zaman kolonial Belanda ya, yang terkenal Dang Sanak selain daripada museum, bangunannya, kantor balai kotanya, yang terkenal dulu adalah pabrik gula ya. Nah, kali ini kita akan bahas wisata berikutnya, ada pabrik gula Gondang Winangun yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Jadi pabrik gula Gondang Winangun ini Dang Sanak berada di Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah, yang sudah didirikan pada tahun 1860 oleh NV Klatensche Kultur Maatschappij, yang mana ini mungkin adalah sebuah perusahaan dulunya ya. Pengelolaannya itu sempat dioperasikan oleh perusahaan Belanda sampai pada akhirnya diambil alih oleh pemerintah Indonesia di bawah BUMN perkebunan setelah kemerdekaan. Pabrik ini Dang Sanak itu suah menjadi bagian dari kejayaan industri gula di Jawa Bahari. Ketika tebu dari perkebunan sekitar diolah, kemudian juga ini memberi penghidupan gasan pekerja serta petani yang ada di sekitar pabrik ini. Dan wayah ini kompleks pabrik gula tersebut menjadi wisata edukasi sejarah dan memiliki Museum Gula Gondang Winangun sebagai satu-satunya museum gula di Asia Tenggara. Nah, pengalihan fungsi pabrik gula ini menjadi agrowisata Gondang Winangun itu terjadi di tahun 2009, telah mengubah wajah Gowin sebagai kawasan agrowisata berbasis edukasi dan rekreasi ya, tanpa menghilangkan karakter asli dari bangunan pabrik gulanya. Nah, untuk pengunjung Dang Sanak itu dikenakan tiket masuk ketika hendak berkunjung ke kawasan wisatawa The Gondang Park itu mulai dari Rp10.000 per orangnya Dang Sanak ya. Ini ramah di kantong, dan Buan Pian itu sudah bisa menikmati keindahan bangunan Belanda zaman dulu pada saat bangunan agrowisata ini masih menjadi pabrik gula besar yang ada di Asia Tenggara.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

masih ditemani dengan Ulun Kian tentunya di sore hari ini di Angsanak Perompat ya. Dilihat-lihat di luar sana makin sore, ternyata Banjarmasin ini makin redup lah. Setelah tadi tepat di jam 3 sore tadi di Angsanak Perompat, Banjarmasin tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ya, itu sudah dituruni hujan. Kemudian tadi sempat panas banar nih. Ya mungkin kurang lebih di awal jam 17 tadi itu masih panas di Angsanak ya. Dan sekarang Banjarmasin kembali meredup. Dan semoga bebuan pian di luar sana itu yang mungkin masih lembur, masih belum bisa balik ke rumahnya masing-masing, sedia aja sujan tentunya ya di dalam motornya. Dan juga untuk bebuan pian yang mungkin sekarang sedang menuju ke rumah, sudah dalam perjalanan bulik, hati-hati di jalan, jangan ngebut dan sanaknya, semoga selamat sampai di tujuan. Kembali kita lanjutkan rekomendasi tempat wisata bersejarah yang ada di Indonesia ya. Tadi sudah Ulun rekomendasikan ada dua. Dari Jakarta itu ada Kota Tua, kemudian dari Klaten, Jawa Tengah itu ada pabrik Gula Gondang Winangon ya. Lanjut kita beralih ke Makassar. Wah, ini kalau dilihat dari foto lah, pipes-nya dan juga lingkungannya itu bujur-bujur kayak Eropa banar nih. Namanya adalah Benteng Fort Rotterdam. Ulun yakin benteng yang satu ini sudah terkenal dan banyak orang yang tahu dengan benteng ini. Jadi dulu awalnya kerajaan Goa membangun benteng Fort Rotterdam sebagai benteng pertahanan. Nah kemudian benteng ini direnovasi dan dipakai sebagai pusat pemerintahan serta pertahanan Belanda di Indonesia bagian timur dan sanak. Imbah itu dikuasai POC dan akhirnya benteng Fort Rotterdam ini berubah bentuk menjadi benteng ala-ala Belanda lah. Benteng Fort Rotterdam ini berisi bentuk menyerupai penyu, yang mencerminkan filosofi daripada kerajaan Goa sebagai kerajaan yang kuat di darat maupun laut ya. Kompleks bangunan tertua di sisi utara benteng Fort Rotterdam ini berasal dari tahun 1686, yang mana mencakup kediaman gubernur, kapten, saudagar senior, sekretaris, serta beberapa bangunan penyimpanan senjata. Nah, bangunan kediaman gubernur yang kita kenal sebagai rumah Spilman kini menjadi bagian dari Museum La Galigo ngarannya. Dan wayah ini benteng Fort Rotterdam menjadi salah satu wisata sejarah di Makassar yang bisa bebuan pian kunjungi dengan tiket masuknya sangatlah murah, yaitu mulai dari Rp5.000 haja dang sanak. Kemudian benteng selanjutnya itu ada di Kota Yogyakarta. Nah, biasanya orang Banjar tuh rancak nih ke Yogyakarta, ke Malioboro, ke Keraton Yogyakarta. Jangan lupa, di sana itu ada satu wisata bersejarah, namanya adalah Benteng Predeburg ya. Jadi, Benteng Predeburg ini tuh dibangun Belanda sebagai benteng pertahanan sekaligus sarana gasan mengawasi aktivitas Kesultanan Yogyakarta. Nah, benteng yang berada di dekat Gedung Agung dan Keraton Yogyakarta ini tuh dibangun di tahun 1760 atas permintaan pihak Belanda kepada Sultan Hamengkubuwono I. Dan awalnya benteng ini bernama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Setelah mengalami kerusakan akibat gempa nih dan direnovasi pada akhir abad ke-19, ngarannya diubah menjadi Predeburg yang mana berarti benteng perdamaian. Sejarah Indonesia Merdeka, bangunan ini dialih fungsikan menjadi museum dang sanaknya, dan koleksinya itu menampilkan perjalanan sejarah bangsa, terutama perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia di Yogyakarta. Harga tiket masuknya berapa kian? Ini lebih murah lagi daripada benteng yang sebelumnya, Fort Rotterdam 5.000. Predeburg ini hanya menggocek uang di dompet sebesar Rp3.000 aja untuk orang dewasa, kemudian Rp2.000 untuk kekanakan. Nah, museum ini juga menyediakan tarif khusus gasan rombongan dengan rombongan dewasa dengan jumlah minimal 20 orang. Dikenakan tiket mulai Rp2.000 per orangnya, lebih murah lagi nih Rp1.000 ya. Sedangkan rombongan anak-anak dengan jumlah minimal 20 orang itu akan dikenakan tiket mulai dari Rp1.000 per orang. Ini berarti biasanya benteng yang satu ini didatangi atau jadi destinasi study tour anak-anak sekolah kali ya. Nah demikian dang sanak perompat, informasi atau rekomendasi wisata bersejarah yang ada di Indonesia yang bisa lo infokan kepada bebuan pian semuanyaan. Semoga bebuan pian bisa ke salah satu wisata bersejarah yang tadi sudah Ulun informasikan. Dang sanak perompat, jangan kemana-mana, masih bersama dengan Ulun Kian, kita masih punya waktu 1 jam lamanya dalam Perompat FM Suara Budaya Banjar ya. Masih bersama dengan Kian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Abad Perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pemko Banjarmasin resmi mencanangkan gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026 melalui apel yang digelar di halaman Balai Kota pada Senin 27 Juli 2026. Gerakan ini menjadi langkah awal gagasan membakar semangat nasionalisme masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Apel dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikrom Muftezar, yang hadir juga mewakili Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR. Dan usai apel, Tezar menegaskan pencanangan gerakan ini merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat sekaligus instruksi Wali Kota Banjarmasin agar semangat cinta tanah air ini semakin terasa di tengah masyarakat. Dan dalam kegiatan itu, Pemko menyerahkan bendera merah putih secara simbolis kepada sejumlah perwakilan forum masyarakat. Bendera itu selanjutnya diharapkan dapat disalurkan kembali kepada warga sehingga gerakan mengibarkan merah putih ini menjangkau seluruh pelosok Kota Banjarmasin. Demikian Habar Perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
0: Mumpung

Dan Sanok Prompat, selamat sore. Ulun ucapkan dari studio RRI Prompat Banjarmasin. Izin menginformasikan azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Raudah. Kemudian Sari Tilawah akan dibacakan oleh Muhammad Rofi'i, Surah Al-Hasyr ayat 1 sampai dengan ayat 4.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengajab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat ajab neraka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas empat perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa salat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Bila salatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, 'Wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib.' Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini." Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. Seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat lima waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

iman. Maksudnya memiliki giturang, memiliki harta anak yatim, memiliki hasil riba itu haram. Masalah makainya itu terserah, eh? Hendak dimakan kah, hendak dikinum kah, hendak jadi baju kah, hendak jadi rumah kah, tetap kada boleh. Ingat ya, kalau ada nangka itu kena. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yatghumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang nang makan riba, artinya nang memiliki harta riba, tiadalah mereka berdiri kecuali seumpama berdiri orang nang kena kesurupan. Kenapa demikian? Artinya linglung, artinya gila. Allahu a'lam maknanya itu apakah kena di ujung umurnya inya gila, kada tahu bang lah. Hah? Atau nang dimaksud tuh di akhirat inya seperti orang gila, artinya kada normal, artinya masuk neraka. Nyebelnya kada normal, hari kiamat di padang mahsyar tanda masuk neraka. Bilanya di padang mahsyar itu normal, tanda masuk surga. Makanya banyak-banyak berdoa, ya Allah, jadikanlah kami termasuk minan normalin. Ya kalau lah, jangan nang kada normal. Nang kada normal ada nang berjalan tangan gasan berjalan batis di atas, ada nang begulinding-gulinding, ada nang parut singganalan, kada normal berataan. Itu sifat-sifat ahli neraka berataan. Bilangnya di padang mahsyar itu keluar dari kubur kada normal, neraka tak. Nang normal itu surga tak. Bilanya keluar dari kubur sekalinya muha sebagai manusia juga tak, tangan batis lengkap normal aja masuk surga. Bilanya muhanya berubah jadi muha hayawan, atau seumpama parutnya singganalan berjalannya menggulinding, ya kalau lah, atau seumpama napa lagi, alhasil nang kada normal, itu menunjukkan ahli neraka. Jadi riba ini jelas hukumnya haram. Yang menjadi kadang-kadang di otak oleh orang banyak itu, ini riba kada? Itu loh, kalau ribanya sepakat seluruh ulama haram, barang siapa mengingkari riba itu haram, murtad hukumnya, keluar dari agama Islam, kada boleh. Jelas dalam Al-Quran hukum riba, dalam hadis hukum riba, cuma nang rancak jadi akan berbeda itu, nah ini nah riba kada? Transaksi model ini riba apa kada? Bisnis model kayak ini riba kada? Pembayaran model kayak ini riba kada? Ini nang kadang-kadang menjadi masalah. Karena di sini fiqih ada pendapat. Walaupun pendapat itu pun semuanya bersumber dari ayat Quran, hadis Nabi. Ya Allah. Nah, jadi kita berataan wajib percaya dan sepakat bahwasanya riba haram, dosa besar, minal kabair, sebahagian daripada dosa nanggana. Minta tuh masalah bubuhan nikam kawa meninggalkan, alhamdulillah kada kawa, itu urusan nikam. Ya kalau lah ulun kada kawa lagi guru aja kada suruh pandirnya ulun unda. Masalah kada kawa nya lagi menggawe salah nyawa, cuma unda madahakan apa adanya, ini halal ini haram. Ada nang minta izin, ulun minta izin, kada usah minta izin. Dalam masalah-masalah seperti sudah jelas saja hukumnya, ini makruh, ini halal, ini haram. Ya kalau mun minta izin kena akhirnya tersebar di luar, guru jar mengizinkan, kada boleh. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas, jangan di otak atik. Masalah kawa menggawi, kada kawa menggawi, taufik dan hidayah Allah. Mun belum menggawi, sadar-sadar ya, seorang banyak bisi dosa. Ya kalau jangan berharap-harap. Sudah tahu dosa banyak, ya kalau berharap-harap pulang, tongarannya anu.

0: Timpakol. Timpakol dia orang bahari nyao ni timpakol ya. Nah itu pura-pura bungol padahal pintar, pura-pura pintar padahal bungol. Minta tah. Oke, kita sepakat riba ini haram dan riba itu dosa gonol. Dalil dalam Al-Qur'an jelas, dalam hadis Nabi jelas. Orang nang membantu riba itu sama hukumnya orang nang menggawi riba itu. Baik tukang tulisnya, baik nang menjaga akannya, baik nang membawainya, baik samunyaan ujar Nabi sama. Jelas saja kah? Jelas saja kah? Jadi riba itu nang membantu terjadinya riba, nang menggawi riba, perantaranya, bahkan tukang tulisnya, bahkan khodamnya, semunyaan sama ujar Nabi hukumnya haram. Kita bahas riba lah, kita belum bahas yang lain ini. Ini kita bicara masalah ribanya. Kalau ini pang riba kada guru itu kena ke rumah pian datang madahulun pepander berduaan kita ya Allah. Jadi kita bicara masalah hukum riba. Jadi orang nang membantu terjadinya riba, orang nang begawi urusan riba, orang nang umpat dalam riba, orang nang perantara riba, orang nang tukang tulisnya, semunyaan dosa. Itu riba. Nah sekarang kita bahas masalah riba. Riba itu ada berapa macam, kemudian apa saja bentuk-bentuknya. Nah itulah fiqih, pembahasan fiqih. Sudah. Idza bi'at ta'amu bit-ta'ami in kana jinsan ushturital hulul wal mumasalatu wattaqabudu qabla tafarruqi au jinsaini kahintatin wa sya'irin jazat tafadulu washturital hulul wattaqabudu wattaamu ma kusida litta'mi iqtiyatan au tafaqquhan au tadawiyan wa adiqatul usulil mukhtalifatil jinsi wa khululuha wa adhanuha ajnasun wal luhum wal albanu kadhalika fil adhar wal mumasalatu tu'tabaru fil makili kailan wal mauzuni waznan wal mu'tabaru ghalibu 'adati ahli al hijazi fi ahli rasulillahi wa majhila yura'a fihi 'adatu baladil bai'i wa qila al kailu wa qila al waznu wa qila yutakhayyaru wa qila in kana lahu aslun u'tubira wan naqdu bin naqdi qata'amun bi ta'amin. Nah ini nang bahasa Arabnya ya Allah, kadada kadada baris ya Allah. Nah barisi ya Allah. Sebenarnya mun kena membacakan di kampung kalau ya disuruh orang majer ya Allah, mun barisnya salah ketahuan orang kada ahli nahwu. Neta. Jadi kita belajar seberataan dilajari nahunya dilajari ya Allah, membarisi dilajari anu ya Allah lah. Tetah. Nah, bab riba. Apabila dijual makanan dengan makanan, jadi ini adalah salah satu bentuk jual beli, bukan berupa barang dan harga, tetapi sama-sama barang, yang disebut juga dengan barter. Orang bahari ngarannya barter atau bahurupan. Itu jual beli. Jadi ini makanan dijual, dibayar makanan. Unda tukari nasi goreng nyawa umpama lawan nasi goreng unda umpama ya Allah. Tapi pian jangan menyangka bahari itu nasi goreng itu ada. Bahari itu nasi, ya nasi sudah. Masalah begoreng, masalah bejarang, masalah masalah jadi nasi mandi jadi itu anggap kadada bahari itu bilanya nasi ya nasi sudah amas dua macam aja amas bahari amas murni lawan palsu artinya palsu itu bercampur bukan palsu artinya lain amas dua macam aja ya kalalah duit dinar dua macam ada nang purna ada nang pecah-pecah pecahan minta dah kada kawa pian membayangkan zaman wayah ini hukum mulai zaman bahari tapi hukum berlaku sampai hari kiamat itu nah jika terjadi sesuatu yang baru di dalamnya maka dilihat jika penyebabnya sama kemudian akibatnya sama dikiasakan artinya disamakan biar dalam kitab tuh dipadaakan mujarad atau kalampayan biasanya dipadaakan artinya dikiaskan dipadaakan hukumnya di zaman bahari kadada ya kalau duit kertas wah ini duit kertas badi mapa hukumnya nenek sama kada lawan hukum emas duit emas kena dulu mun duit emas kau ditatak duit wah ini kau ditatak berarti kada sama wajah kena dulu buktinya ada apa buktinya emas duit emas 20 dinar 20 dinar itu sekian gram bila kita hendak bayar zakat di shopnya dikalikan duit rupiah nah sama bang di situ tiba di situ nah nang diambil nang mana nang ditiba nisab zakat kah ditiba fisiknya kah karena kalau fisiknya jelas kada sama mana sama emas dengan kertas orang bahari emas tatak kurang dua nisfu dinar setengah dinar jar orang tatak empat saparapat dinar tatak delapan sumun dinar seperdelapan dinar tatak enam sudus dinar dan itu ada di kitab dikisahkan nah coba duit wayah ini ditatak-tatak gitu panggil sedikit aja bisa ada payo ya kalalah itu kita bahas nanti masalah apakah hukum duit rupiah dihukumkan emas ataukah dihukumkan perak itu ada babnya insyaallah kita sampai aja kena ya kalau kita sekarang bicara masalah riba oke okay? Nah itu apabila dijual makanan dengan makanan kalau wayah ini kadada kita dapat orang berjual makanan lawan makanan toh kalau bahari duit kada tapi ada kada semunyaan orang pegang uang dinar unda bisi rambutan sakap sebungkalang nyawa bisi napa unda bisi salak bahurupna setengah bungkalang rambutan unda lawan setengah bungkalang rambutan nyawa kita jual beli deal kah akur kah kayak itu karena apa duit kada ada bare ada wah ini gampang. Nah, jika ternyata terjadi ketidakmampuan untuk menganalisa apakah sama atau kada, itulah riba. Sekalinya berlebih nenek pandang itu, riba. Bagaimana solusinya? Ujar Nabi, jual ini dengan nilai duit, tapi berhutang. Begitu tukar ini dengan nilai duit, tapi berhutang, utang dicampurkan dengan utang, impas. Memang demikian. Jadi ada sahabat datang dari negeri Sam, Syria, Damaskus. Begitu ditakuni Nabi, bagaimana di sana ikam jual beli ya Rasulullah? Biasanya kami itu di sana, orang sana itu satu sok kurma sana bilanya dijual dengan kurma sini dua sok jadi satu di sana dua di sini dan Nabi la taf'alu jangan kau lakukan itu tapi adat kayak itu karena apa kurmanya itu lebih bagus daripada kurma yang lain jadi jangan Nabi la taf'alu walakin bi hadza bid darahim washtari hadza bid darahim jual ini dengan dirham, tukar ini dengan dirham, walaupun bau tang, istilahnya duit kereda. Jadi berarti apa? Unda tukar setengah bungkalang rambutan nyawa 100.000 lah kunda, bau tang pang, jual 100.000. Nah, tukar salah kunda setengah bungkalang 100.000 aku nanya nyawa. Hakun, deal. Jadi kita impas. Nah, boleh. Gitu. Padahal sama saja, cuma akad. Akad itu ada untuk membedakan mana jual beli, mana hadiah. Sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Kalau hadiah ternyata ada cacat, tidak boleh dikembalikan. Tapi kalau jual beli ada cacat, boleh dikembalikan. Satu. Yang kedua, menghormati akan hukum syariat. Dan jelas ada hukumnya. Jadi boleh menjual sebungkalang rambutan dengan sebungkalang apa salak tadi, boleh. Tapi pikir-pikir aipiannya, kalau kira-kira larang rambutan kah, larang salak kah? Mun larang salak gitu, ndak salak nah ya kalau anu juga harganya aja sudah. Nah, dan itu dianjur, disuruh loh Nabi kayak itu memang. Jadi kalau sekiranya nanti menyebabkan ketidaksamaan timbangan, takaran, maka juallah dengan uang, kemudian belilah dengan uang. Oke, ini solusinya ya. Jadi solusinya ada, bukan berarti kada boleh sama sekali. Kalau pian kena handak lawan kupiah ulun, pian bisi tapih, ya kalau kupiah handak ditukari lawan tapih. Hakun bener ulun asal BHS. Istilahnya tah, kan duit kadada, bade mapa ya kalau lah. Nah, minta umpama. Jadi ketika jual beli barang dengan barang tanpa uang itu menyebabkan selisih dalam timbangan takaran, itu riba. Itu riba. Untuk menghindari itu, ujar Nabi, jual dengan duit, tukari dengan duit. Jadi itu solusinya ya, solusinya ada. Nah, ini seperti ini yang diceritakan. Ya Allah, apabila dijual makanan dengan makanan, jika satu jenis makanannya tuh hendak jual beli, masuk akal lah Bian. Jenisnya sama, pasti ada sesuatu yang lain. Artinya ini kualitas lebih bagus mungkin. Jenisnya sama, sama-sama kurma, cuma ini ganal, kita ku halus. Ya lah. Unggit inya basah, rutop, sedangkan kita ku tamer, kering. Pasti. Loh sekarang bagaimana kalau pian hendak nukar kurma sama percis, ya kalau nukarin gitu orang sama timbangannya gasan apa? Hah? Kadada tujuan apa-apa? Ya kalau kutukari sepiring nasi kem lawan sepiring nasi kuara, kadada apa-apa? Gasan apa begitu orang itu? Baik gitu kem makan kita aku makan selesai. Pasti ada sesuatu yang lain. Usah kalinya nasi git sidin itu barasnya nyaman. Ya kalau baras hanyar, gitu baras usang. Nah, lalu ada perbedaan. Ya kalau tabalujur, sidin ketujuh baras usang, ulun ketujuh baras hanyar, lalu kita jual beli. Kan gitu. Itu kan. Nah, dilihat. Kalau ternyata secara keuntungan baras usang ini lebih mahal daripada baras hanyar atau sebaliknya, jangan dilaksanakan jual beli langsung seperti itu, tapi hargai dengan harga, kan gitu. Gitku ini sekilo 15.000, gitu kamu 13.000 aja maulah. Wah, ya kalah. Bapak dia apa? Ya sudah. Ku jual wadah hikam 15.000. Botang kadang kita kan sama-sama ada duit, ya Allah, sama-sama ada duit. Aja aku tukar aja. Nah, aku jual gitu 13.000 hikam, aku tukar berarti apa? Aku sisa utang berapa? 2.000. Nah, julong 2.000. Saya. Sebenarnya sama saja, hasilnya kan tetap pada intinya tukar menukar barang, cuma akad. Akad di sini menunjukkan status itu adalah jual beli, bukan hadiah. Status itu akan mempunyai efek-efek ke belakang. Banyak rentetannya kan. Jual beli dengan hadiah hukumnya beda. Kalau misalnya ternyata terjadi persengketaan sampai ke pengadilan gara-gara nukar sepiring nasi loh, dengan sepiring nasi, bakal kaduan umpama sekalinya bakal kaduan kada terima ulun jar, sekalinya sepiring nasinya tuh sedikit banget aja, dua kali suapannya habis. Nah, ada gitu tuh, 3 kali suapan dia lalu bersengketa masuk ke pengadilan, ya Allah. umpama tah. Nah itu beda. Jadi jangan saikung kadainya, kami akadnya hadiah, selesai. Karena kau tuntut menuntut, oh kada jangan saikung ini kami akadnya ini jual beli bukan hadiah. Jadi ini termasuk barangnya ini ada aibnya, ulun boleh akan, ujarnya. Nah diproses secara hukum karena jual beli. Kalau hadiah kada ada proses hukum, ya kalau. Nah pian misalnya memberi hadiah, ulun memberi hadiah lawan pian kopiah, pian julungi alpat, ya kalau umpama nih alpat nang halus di Jepang nang mainan kenanakan benar. Hadiah bukan jual beli, ya kalau. Nah itu umpama, amin aja apik bana buhannya ini luar keterlaluan, ma amin akan aja koler, ya kalau. Padahal mun buan pian maaminakan pian badahulu kena jar malaikat nyawa badahulu jar. Nah aja pian badahulu baru diajar bapak. Eta minta tah. Nah apabila satu jenis disyaratkan hulul, nomor 11, langsung jadi, yakni tidak ada khiyar, tidak boleh salang berpikir, berpisah dulu berpikir masing-masing, kada boleh, harus sebelum berpisah sudah memang hulul, artinya jadi. Tidak ada khiyar, yaitu hak membatalkan setelah akad. Begitu akad selesai berpisah, tidak ada lagi hendak kada jadi, kada kawa lagi. Sebenarnya kan jual beli itu ada hak khiyar namanya, hak untuk memilih jadi kadanya itu 3 hari itu. Nah dalam bab ini, karena barang yang dijual dan barang yang dibeli ini adalah barang yang mengandung riba, artinya mengandung riba, kada kawa sama percis timbangannya, kada kawa sama percis takarannya, karena berupa makanan. Lalu di situ disyaratkan hulul, harus pasti jadi. Kada boleh ano, nah aku bawa dulu barang ikam lah. Bawa barang aku, ya kalau pikirkan 3 hari dulu kita. Sampat buruk barangnya nenek, ya Allah. Munnya makanan emas misalnya, ya kalau nukar emas dengan emas, ya kalau wajib pada waktu akad. Jadi tidak ada lagi membatalkan. Itu maksudnya hulul. Hulul di sini kalau pang bawa dulu emasku, aku bawa emas ikam, 3 hari kita berpikir, kada boleh. Kada boleh. Karena apa? Karena di sini tidak bisa diketahui percis timbangannya. Nah, itu. Karena bisa berubah. Kemudian bisa terjadi karena justru inya rugi, yang ini untung, bisa ini yang untung, bisa ini rugi, kada boleh. Nah itu, jadi harus hulul, harus segera jadi. Kemudian dan mumasalah itu 12, yaitu sama timbangan atau takaran atau ukuran. Misalnya sekilo emas dijual dengan sekilo emas, sama timbangannya. Kada boleh kada sama, sebab mun kada sama berarti riba belabe. Dan at-taqabut, kemudian syaratnya juga at-taqabut 13, saling mengambil dan menyerahkan. Unda julung gitu, unda ambil gitu nyawa di waktu itu, tidak boleh kena, tidak boleh kena. Atau aja nyawa anu ambil dulu jar kena unda belak anu 2 hari 3 hari kena, adanya mengambil, kada boleh. Ada boleh benda yang diindikasikan di dalamnya itu ada riba, yaitu makanan, kemudian emas dan perak. Betunda salah satu daripada barangnya harus takobut, harus sama-sama menyerahkan dan mengambil sebelum berpisah. Sebelum berpisah ini syaratnya. Atau dua jenis, nah lain lagi nih. Ini satu jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, atau makanan dengan makanan, satu jenis. Maka itu syaratnya harus jadi sama timbangan ukuran takaran dan saling menyerahkan satu sama lain sebelum berpisah. Apabila ternyata gitnya udah enggak ambil, nah gitu ndak kena nunjulung isuk kada bulih. Ya kah? Atau ditunda sekian kilo, nyawa sekian kilo belabih, kada boleh. Ya kalah? Atau kita khiar sudah. Nah, aku ambil barang ikam, ikam barang bawa aku, tapi kita sama-sama berpikirlah 3 hari. Kada boleh. Kada boleh. Karena barang ini, 3 macam ini adalah barang yang sudah nas keterangan hadis Nabi adalah barang ribawiyah. Barang yang menyebabkan riba. Adapun jual beli yang selain daripada ini silakan, boleh, oke? Nah, apabila jual beli itu 2 jenis, seumpama gandum dan terigu, gandum lain, terigu lain, ya kalau boleh berlebih. Jadi barangkali gandum 2 kilo, terigu 1,5 kilo misalnya, atau terigu 1 kilo, gandum 1,5 kilo, talarang gandum umpamanya. Apa bedanya gandum dan terigu? Takuni pancarekenan. Ulun kada tapi paham juga bedanya gandum dan terigu, cuma di kita madahkan kayak itu beda sekalinya. Jadi takuni orang yang berjualan gandum, ya kalau apa gerang bandum lawan terigu nih bedanya? Atau mungkin artinya lain kah? Gandum dan lain terigu, yaitu nya kan al-burru wasy'ir, dalam bahasa Arab itu al-burru wasy'ir. Jadi al-burru itu gandum yang mana tangkainya itu, biji gandumnya itu tertutup oleh kulit. Sedangkan sya'ir itu adalah bijinya itu tekelupas, kelihatan. Itu aja bedanya. Cuma ulun kan sempat menyelidiki lagi, karena kita tidak punya lahan gandum, tidak punya lahan terigu. Yang penting kita baca aja ya Allah. Pokoknya pada intinya gandum lawan terigu lain. Itu aja sudah ya Allah. Bilanya belain, maka boleh, boleh berlebih. Itu aja ta. Seumpama emas ditukari lawan perak, nah boleh peraknya terbanyak karena perak murah daripada emas. Itulah maksudnya. Karena 2 jenis, tidak 1 jenis. Kalau 1 jenis perak dengan perak, emas dengan emas, makanan dengan makanan, ya kalau yang sama jenisnya itu wajib, yaitu 3 syarat tadi: hulul, takhabut, dan mumasalah. Nah, bagi yang 2 jenis itu tadi, 2 jenis berarti apa? Dan disyaratkan hulul. Disyaratkan jadi kada boleh ada khiyar. Dan takabut saling menjulung dan memberi. Tapi labihan, artinya inya 2 kilo, ini 1 kilo, karena memang lain jenisnya. Lain jenisnya. Intetah. Dan bermula, nah itu apabila lain jenis. Dan bermula makanan. Apa sih makanan itu? Di sini disebutkan apabila dijual makanan. Makanan apa? Makanan itu, bermula makanan adalah yang dituju untuk dimakan. Baik makanan pokok, beras, gandum, padi, kemudian ada 14 macam makanan pokok itu di dunia ini, jar ulama fikih. Ada ngarannya hambus, ada ngarannya laban, yaitu susu. susunya. Ya Allah, jadi yang lain-lain itu makanan sampingan, tapi susunya. Ada makanan orang nang pokok kurma, ada makanan pokok orang jagung, ada makanan pokok orang namanya hambus, ada makanan pokok orang namanya tiben, bahasa Arab. Jadi di arti yang ke bahasa Indonesia ini tengalih sedikit. Jadi artinya itu jenis kacang-kacangan. Wah, jenis kacang-kacang banyak kayak kacangnya kalau cuma ada andas, ada hambus, ada zubdah, ada timnun, ada 14 macam di dunia ini makanan pokok. Yang mana ini boleh untuk zakat fitrah? Pisang kada termasuk kah? Kada termasuk. Kalau misalnya hendak berzakat fitrah pisang, kenapa jadi kada termasuk pisang? Karena pisang itu tidak menyebabkan kekuatan seperti halnya makanan pokok. Kata ulama seperti itu. Makanan pokok yang 14 ini memang dimakan sehari-hari oleh manusia dan menyebabkan kuah kekuatan. Sedangkan pisang kada termasuk. Pisang itu makanan nomor 2. Artinya buah-buahan. Buah-buahan tidak termasuk makanan pokok. Jadi makanan pokok itu 14. Ada keju termasuk. Ada orang makan keju tiap hari. Tiap hari makan keju. Ya Allah, kalau kita ini makan keju tiap hari, kira-kira bisa bangkak awak. Ya Allah, di sebagian negeri ada jagung, ada ya. Orang di mana? Bubuhan Madura, dia walaupun kadang-kadang dicampuri baras lawan jagung, oh kuat itu jagung, kuat. Sagu juga ada di orang mana tuh, buat mana? Buat sana lah pokoknya sagu. Ya Allah, ada lagi macam-macam itu makanan pokok. Jadi makanan pokok tuh 14 macam semunyan. Baik, jadi makanan itu adalah sesuatu yang dituju untuk dimakan, baik makanan pokok atau buah-buahan. Makanan juarannya pisang termasuk buah-buahan, ya kah? Belimbing termasuk, ya kah? Kacapuri, tahu lah kacapuri? Nah, ada tahu lah. Tahu lah kacapuri? Kada tahu dia. Ampalam tahu lah. Anu, apa lagi yo? Gitaan tau lah, kapul tau lah, oh, buah-buah nang bahari nang salafus soleh nih, heh, balang kasua tau lah, oh, anggur banjar jerurang balang kasua, macam-macam nang bahari-bahari ini tak ada dan lagi ini, ada dan lagi. Buah-buahan. Jadi bilanya tujuannya untuk dimakan sebagai buah-buahan, itu buah-buahan ngarannya. Bilanya ditujuannya makan sebagai makanan pokok, itu makanan pokok namanya. Atau obat termasuk makanan juga. Kenapa jadi minum itu jar? Anu kesan obat jar. Ya kalau seumpama napa yo nang kesan obat benda makanan, tapi fungsinya itu kesan obat, bukan makanan pokok, bukan buah-buahan, tetap dinamakan makanan juga. Terjadi jual beli satu jenis, itu hukum riba berlaku. Jadi harus sama-sama takaran, ukuran dan timbangan harus segera jadi dan harus saling menyerahkan barang gitu. Dan bermula tepung-tepung. Tepung itu apa? Tepung itu hasil dihaluskannya biji-bijian. Jadi biji-bijian ditumbuk jadi tepung. Misalnya baras, kan biji-bijian dah. Asalnya baras ini bani, lalu dikuyak jadi baras, lalu ditumbuk jadi tepung. Ngarannya tepung baras, ya kah? Tepung baras ngarannya. Ada tepung nang lain. Nah itu nang paham orang nang ahli tepung-tepung.
1: sini dibahas.
0: Walaupun jarang terjadi karena kita di sini ya bukan petani, jadi di sini dibahas. Bermula tepung-tepung dari beberapa asal, yakni biji-biji yang berbeda jenis. Ini tepung baras, ini tepung apalagi selain tepung baras ya, tepung wijen, tahu wijen lah, nang biji-biji halus nang di onde-onde itu, nah itu ditumbuk, nah itu jadi tepung wijen. Wijen ngarannya, bisa jadi minyak, kadang-kadang minyak wijen, wijen ngarannya, dan lain-lain. Nah itu dijual antar itu sesama jenis, sama hukumnya dengan yang di atas tadi. Nah itu tepung itu dikembalikan kepada apanya dan cukanya, karena ada cuka yang dihasilkan dari biji-bijian itu. Ya kalau seumpama apa namanya tadi, baras, karena bisanya jadi banyu baras, kemudian sampai akhirnya maaf jadi minuman tuak baras, minuman keras dari baras, karena hanya jadi cuka baras. Itu dikesahkan. Jadi bisa diano, diulah. Ya pengaruhnya itu di presentasi fermentasi ya, presentasi janda. Ya katanya paham sisi ini yang benar. Jadi itu diproses seperti itu. Nah, hukumnya tepung-tepung itu dari beberapa asal, yakni biji-biji yang berbeda jenis dan cukanya dan minyaknya adalah beberapa jenis, artinya jenisnya masing-masing. Bilanya tepung baras dihukumi baras, bilanya tepung wijen dihukumi wijen, bilanya tepung ini dihukumi sesuai daripada asal muasalnya, yakni dianggap jenis yang berbeda. Dan daging-daging berbeda-beda juga, daging kambing, daging sapi, dan susu-susu berbeda juga. Ada susu murni, ada susu yang bercampur lemak, ada susu ada lemaknya saja, ada susu yang sudah beku. Nah, kita ini kada paham karena kita bukan ahli susu. Ya kalau nak ahli susu tahunya. Jadi susu itu diperah dari binatang, ya Allah. Itu masih bercampur lemak dan susu, dipisah. Lemaknya ini namanya samin. Kemudian susu murninya ini namanya ra'ib apa mahid gitu nah dalam bahasa Arab. Kemudian karena dibekukan lain pula ngarannya. Nah, masing-masing ada hukumnya. Tapi karena kita bukan penjual susu, kita lewati aja. Karena kata kawan juga kita panjang-panjang di sini, ya Allah. Daging juga demikian. Dan susu-susu demikian pula pada qaul adhar. Dan bermula mumasalah, artinya sama takaran, ukuran dan timbangan mumasalah. Dianggap pada yang timbang, ditimbang timbangannya. Jadi kalau barang itu yang ditimbang, maka nang diunting timbangannya. Dan pada yang ditakar, takarannya. Jika barang itu ditakar, takarannya. Dan yang mu'tabar, yang dianggap, yang diperpegangi, yaitu diperpegangi adalah adat ahli Hijaz, adat orang Mekah Madinah pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kurma itu ditimbangkah, ditakarkah? Oh, ditakar aja, berarti ditakar, jangan ditimbang. Susu bang, oh ditimbang aja, berarti ditimbang, karena di zaman Nabi bahari itu. Jadi mengumpat zaman Nabi di Mekah Madinah. Dan apa jua yang tiada, barang-barang yang kada di zaman Nabi tiada diketahui, maka dijagalah atasnya adat negeri jual beli, maka dikembalikan adat tempat jual beli itu. Kalau adatnya itu takarannya takaran, kalau adatnya itu timbangannya timbangan, kalau adatnya boleh dua-duanya silahkan boleh dua-duanya. Baras kita wayah ini ada nang betakar belitar, ada nang betimbang, ya kala dua-duanya berlaku, silakan pilih yang mana, hendak takaran kah, hendak timbangan kah, kan kayak itu. Dan dikatakan takaran dan dikatakan timbangan, ada nang berlaku takaran, dia nang berlaku, ada yang memadahkan timbangan yang berlaku dan dikatakan memilih boleh milih mau timbangan kah mau takaran kah, dan dikatakan jika ada baginya asal yaitu barang asalnya seumpama baras tadi dianggaplah. Jadi baras itu ditimbang kah ditakar kah, maka minyak yang hasil dari baras atau cuka yang hasil dari baras atau tepung yang hasil dari baras juga diberlakukan sebagaimana baras, apakah ditakar apa ditimbang. Dan bermula logam yakni emas dan perak seumpama makanan dengan makanan, artinya hukumnya emas dan perak sama lawan berjual makanan dengan makanan. Emas dengan emas, saya jual emasmu dengan emasku, wajib timbangannya sama. Langsung situ saya ini kada boleh salang berpikir 3 hari khiar dan saling menjulung, inya menjulung emas, aku mengambil emas inya sebelum berpisah. Tidak boleh ditunda. Nyawa dulu bayar ada unda, nah emas nyawa kena 3 hari lagi nyaman. Gitu unda unda jurung unda nyawa kada boleh. Ya lah. Pertanyaannya ada orang nelpon guru yar. Anu ulun ni hendak bejual emas, tapi nang nukari emas ni kada kawa mentransfer hari ini. Harus 2 hari lagi karena hari ini libur. Oh, alasan macam-macam lah, libur dan sebagainya. Bagaimana boleh ajalah? Jawabnya boleh. Karena apa? Engkau menjual emas bukan dengan emas, tapi menjual emas dengan duit. Duit itu kertas. Jadi engkau menjual kertas berharga dengan emas, bukan emas dengan emas, karena duit dengan emas itu beda. Tapi kalau pendapat yang mengatakan duit itu dianggap sama dengan emas, kada boleh. Kalau duit itu diberlakukan seperti emas, kada boleh. Ya sudah, ditunda saja 2 hari lagi transaksinya, kan gitu. Langsung bayar. Pahamlah. Jadi ada 2 pilihan masalah ini. Jika kita mengatakan pendapat yang mengatakan duit itu sama dengan emas, maka bertukar emas atau berjual emas wajib bayar wayah itu juga. Kada boleh ditunda transfer 2 hari lagi atau besok, kada boleh. Ya. Nah, timbangan sama kada kawa. Maulah duit sama lawan nano timbangannya sama lawan emas ada mungkin. Ya Allah. Nah, cuma nang kawa hulul dan takabut. Hulul dan takabut. Artinya situ saya ini jadi tidak ada hak pilih. Kemudian takabut langsung menyerahkan dan mengambil. Entahlah. Tapi pendapat yang kedua yang mengatakan duit beda dengan emas. Duit punya hukum sendiri, emas punya hukum sendiri. Boleh, ya silahkan boleh. Ada 2 pendapat. Jadi supaya jangan, ya supaya tahu bertahan pian lah. Kalau hendak waro supaya tidak terkena riba, ya supaya tidak terkena riba adalah ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu zaman kepada umatku mereka makan riba. Yang tidak makan riba terkena debunya riba. Kalau hendak sama sekali kada kena riba, kain menyulam seorang, menjahit seorang. Mbah itu semunyaan seorang, betanam seorang, ya kalah, kada boleh bisi duit, kada boleh bisi duit. Loh, duit itu dari mana? Nah, duit kan prosesnya panjang ini, kita belum bahas masalah itu ya. Cuma kan ujung-ujungnya kan dari situ gitu nah. Jadi kalau ingin waro yang bersih sama sekali di atas gunung, ya kalah, sang orang-orang kada boleh bisi duit, kada kawa betukar apa-apa. Sebenarnya kita nukar baju ini ya Allah, dari pabrik-pabrik dari mana, dari situ jua duitnya ya Allah. Mbak duit nah ada ini nah, duit nah ini dari mana, isi tujuan yang ngeluarakan ya Allah. Satu. Jadi kalau jawaban supaya kita jelas dalam masalah ini ya. Kalau hendak betul-betul bersih seperti itu. Nomor dua, jangan melakukan transaksi apapun di situ. Adapun masalah kita jual beli mau kada mau sudah ya. Tapi jangan melakukan terasa apapun punya hubungan dengan itu. Nomor dua, nomor tiga, silahkan menyimpan, mengirim, tapi tidak lebih daripada itu. Ya. Nomor empat, janganlah. Ternyata uang yang saya simpan di situ ada lebihannya bagi Mapa Guru. Ya kalau di situ tertera apa? Bunga. Iya kan? Ikam minjam makanlah. Anjulung duit, menabung bukan pinjaman. Karena kalau pinjaman begini, nah ku julung wadah pian sebulan bayari. Berarti aku kada boleh mengambil ini selama sebulan, sementara kita yang berlaku sekarang tiap hari kita bisa tarik. Berarti bukan pinjaman. Ya. Mungkin kada kena. Tapi tidak lebih daripada itu. Empat macam. Apa nang kawa, itulah sudah takdir kita. Setuju? Pina berdiam nih. Pahamlah. Jadi kak, itulah kenyataan. Ujar Nabi, akhir zaman mereka makan riba, yang tidak makan riba kena debunya. Bagaimana kita akan bisa hidup? Kecuali itu tadi di gunung sama orang-orang sana ya Allah. Maulah baju seorang mengambil anu apa namanya kulipak napakah ya Allah ulah nah. Itu paling istimewa. Dan ada orang kaya itu ada. Yang kadada sama sekali akses kepada bisnis dan perputaran uang di dunia yang hampir keseluruhannya praktek di dalamnya ada riba. Iyalah, seperti murid-muridnya Bahari, murid-muridnya Kiai Haji Hasan Askari, Hasan Genggong, murid-murid si jenia kalau nyawa bukuhannya bukahan ke hutan bertahan, jangan keluar lagi, bukahan bertahan ke hutan sampai kuah ini kata muncul beribadat aja sudah. Hah? Hendakkah ke hutan bertahan nyaman nano diulahkan nanonya amalannya. Nah, jadi sampai kuahnya ada lagi mulai Bahari sudah mulai tahun 70-an sampai ada kabarnya kuah ini. Ada terdapat seseorang pakai salon arwah guru Bahari disekumpul jar arwah guru. Nah, kemungkinan itu muridnya Hasan Genggong ya. Hasan Genggong ngaran si Jin di Probolinggo sana. Warok alim Sidin. Jadi murid-murid Sidin ada lulusan Sidin nang kada boleh mengajar, kada terjun ke masyarakat, usujun bahaluat saja di hutan. Kada boleh pulik lagi. Minta tah masyhur kisah itu. Jadi sadimapakawa kita menghindari akan riba, hindarilah sekekawanya, sebisanya, semampunya. Yang penting jangan besing haja untuk melakukan riba. Jika engkau meminjamkan duit berpulik lebih, jelas itu riba. Nah, selebihnya daripada itu kita berpembahasan yang panjang. Artinya apakah produk ini, transaksi ini riba atau tidak? Apakah caranya seperti ini, seperti syariah? Apakah betul-betul syariah atau tidak? Kita harus bahas dan pembahasan itu panjang. Ya kan, cuma empat macam tadi ingatakan. Mun handak sama sekali kada, nomor satu. Mun kada kawa jua, nomor dua. Mun kada kawa jua, nomor tiga. Mun kada kawa jua, nomor empat. Jangan nang lima. Paham? Kenapa kita beri pilihan seperti ini? Karena begitu banyak kaum muslimin yang galau dan bingung dalam masalah ini. Hampir semua menanyakan dan belum ada jawaban yang pasti. Dan tidak mungkin akan ada jawaban yang pasti. Dan kalaupun dijawab yang pasti, yang berat, bubuhannya kada mamalakan jua. Berat sekali. Jadi kita beri pilihan. Yang terbaik nomor satu, yang di bawahnya nomor 2 atau 3 atau 4, jangan lebih daripada itu. Kalau sudah keempat, wallah alam, sudah kita kata kawal lagi, sudah itu sudah masuk ke riba dan masuk haram dan sebagainya. Jelas saja lah, kurang jelas ya, karena saya ya tidak boleh saya menjelaskan lebih itu. Karena apa? Kalau saya sebut nggak boleh, itu kan namanya ya kalau deh pada baik. Nah, pokoknya tes aja deh kita deh, tahu sama tahu deh. Oke, okay. Nah itu nah. Jadi supaya kita faham, la ta'kulur riba, jangan makan riba, hindari sebisa mungkin. Nah, masalah kita terkena, mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya tidak menjamin semuanya. Supaya kita sadar kita ini lemah, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Okay. Sudah. Demikianlah sekelumit tentang pembahasan masalah riba secara umum. Itu tadi. Seumpama makanan dengan waloba aja zafan, wallahu alam bisawab. Kira-kira itu aja dulu. Jadi supaya kita faham tentang hukum jual beli memang agak sulit. Kalau nanti ada yang tidak faham bisa ditanyakan setelahnya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan difahamkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulluniya salih wa ila hadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma la tad'a fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Budaya Bajang, suara. Habat Rompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Habar promot bersama Ulun Helda, pemerintah kota Banjarmasin hingga wayah ini belum menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan lawan jual lahan. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin tetap melancarkan pemantauan intensif pada sejumlah titik nang rawan. Sekretaris BPBD Kota Banjarmasin, Budi Fitriadi, menyampaikan fokus pengawasan intensif saat ini menyasar 3 wilayah kecamatan rentan. Kawasan yang itu meliputi kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, lawan juga Banjarmasin Utara. Mengenai pemicu kejadian, Budi menegaskan sejauh ini belum terdeteksi adanya titik panas di wilayah Banjarmasin. Sirin memastikan sejumlah insiden kebakaran yang terjadi murni dipicu oleh aksi pembakaran sampah lawan juga pembuangan puntung rokok sembarangan. Jadi beberapa kejadian kebakaran lahan yang ini kada karena hotspot, tapi murni karena kelalaian masyarakat wayah membakar sampah lawan juga membuang puntung rokok. Menanggapi potensi peningkatan ancaman, pihak BPBD wayah ini tengah mematangkan perencanaan gasan menetapkan status siaga darurat karhutla. Penetapan status resmi nang itu diproyeksikan akan direalisasikan pada awal Agustus mendatang. Status siaga nang ini harus melalui beberapa tahapan dahulu. Ubah Sidin akan rapat internal, kemudian juga rapat bersama instansi terkait sehingga status siaga karhutla nang ini bisa kita tetapkan segera. Langkah penetapan status siaga nang itu dipertimbangkan menyusul maraknya insiden kebakaran lahan belakangan nang ini. Melalui skema nang itu, pemerintah kota Kaina akan mendirikan posko khusus guna mengoptimalkan pemantauan karhutla secara terpadu. Sementara nang itu, 3 kabupaten di Kalimantan Selatan telah lebih dahulu menetapkan status siaga darurat karhutla pada awal Juli 2026, ketiga wilayah nang itu meliputi Kabupaten Tapin, Barito Kuala, lawan juga Tanah Bumbu. Secara cakupan wilayah regional, data BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 157 kejadian karhutla hingga 20 Juli 2026. Total area terdampak di Kalsel mencapai 459,68 hektar dengan 3.010 titik panas terpantau melalui satelit. Demikian Habar Perompet pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompet pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat.

Rombot FM, suara budaya Banjar dan Senang Pro 4. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya pada malam hari ini. Namun untuk Ragam Budaya bersama Ika Subang malam hari ini tidak dapat terselenggara karena ada satu dan lain hal nih dan sana. Tapi kesempatan seberatan masih kami temani dengan serangkaian lagu-lagu Banjar yang menarik dan informasi-informasi menarik di malam hari ini yang kami infokan di ruang dengar Bubuhan Pian Seberataan di mana saja berada, di 87,7 dan 105,9 MHz di Prom 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Aku. Sekarang ini aja sudah bingung.

Budaya Banjar dan Sanang Prompat masih dengan saja lagu-lagu Banjar yang menarik di ragam budaya malam hari ini, dan informasi-informasi menarik nih kami infokan gesan bubuhan pian sabarataan di mana saja berada. Era sana kemunculan api di sejumlah area lahan kosong Kota Banjarmasin ini kian memicu keresahan warga. Meski dampaknya terbilang kecil atau halus nih sana, posisi kebakaran yang dekat dengan area permukiman ini menjadi pemicu utama timbulnya kekhawatiran tersebut nih. Menanggapi hal yang itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin ini menegaskan bahwa pemicu utama sejumlah peristiwa yang ini murni akibat kelalaian manusia. Sekretaris BPBD Kota Banjarmasin, Sidin juga memadahkan bahwa bubuhan pihak Sidin mendapati sebagian besar peristiwa kebakaran terjadi ini akibat pembakaran sampah lawan juga pembuangan puntung rokok yang sembarangan nih. Dan Sidin juga menambahkan, minimnya intensitas hujan yang membuat vegetasi semak belukar sangat rawan tersulut percikan api. Pihak bubuhan Sidin juga menghimbau masyarakat gesan bersama-sama menjaga lingkungan, gesan meminimalkan potensi pemicu kebakaran. Sampai wayah ini Kota Banjarmasin ini tentunya masih belum ada diguyur hujan lagi dalam beberapa waktu terakhir lah dan sana. Mungkin ada sebagian wilayah yang diguyur hujan hari ini tadi ya. Jadi bubuhan Sidin minta masyarakat dapat meminimalkan potensi api ini. Sementara itu dari hasil pemetaan terdapat 3 wilayah kecamatan yang rentan dampak kebakaran lahan. Kawasan yang itu meliputi Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Lawan Jua, Banjarmasin Utara. Sebelumnya ini maraknya insiden kebakaran lahan yang ini memicu kekhawatiran masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Warga juga mengaku nih yang sana cemas juga atau khawatir nih lantaran peristiwa yang itu terjadi begitu parak dengan permukiman. Nah, kain yang terjadi di kawasan Komplek Mangga Jalan Tembus Mantuil pada Kamis malam. Bubuhan Sidin juga khawatir, bubuhan warga juga khawatir nih kalau api tiba-tiba membesar dan merambat ke rumah, apalagi kejadiannya sore hari ini. Kebanyakan bapak-bapak atau pria di sana masih bekerja, jadi kesan-kesan sepertahan tentunya harus saling menjaga satu sama lain untuk tidak mungkin membakar sampah sembarangan atau membuang puntung rokok sembarangan nih dan sana perempat. Ya kesan pihak keberatan di mana saja berada, tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang. Pamali keluar maghrib. Pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Suara Budaya Banjar dan Sana Prompat masih bersama Luan Helda yang masih menginfokan info menarik di malam hari ini dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik tentunya di ragam budaya malam hari ini. Ya dan Sana, di Indonesia ini mesin pengolah atau pemisah emas yang menggunakan metode gilasan atau putaran silinder dengan media bola besi atau batu disebut trombol nih. Trombol yang ini adalah salah satu alat tradisional hingga skala menengah yang paling populer dalam pengolahan biji emas nih nang sana. Memanfaatkan keterampilan las dan rakitan mesin nang mumpuni. Nah, bengkel lokal Ampun Sugeng pria berusia 56 tahun yang berdiri sejak 2003 lalu ini bertempat di Desa Kait-Kait Lama Kecamatan Bati-Bati. Nah, ini sukses memproduksi mesin blender pengolah emas atau pendulangan emas berkualitas yang efisien nih. Melalui penemuan di bengkel kreatif Ampun Sidin, Sidin mengembangkan blender atau sering disebut mesin hantu, mesin pencari emas yang harganya relatif murah nih. Gita Buban Sidin menyebutnya blender atau mesin hantu karena memiliki kapasitas yang sangat tinggi. Dalam mesin blender ini bisa menampung sampai 1000 sak pasir, berbeda dengan trombol yang hanya 4 sak pasir nih. Di mana Sidin juga memadahkan untuk harga satu trombol di tahun 2023 lalu ini Rp4.500.000 per unit, dan sekarang di tahun 2026 ini Buban Sidin menjual dengan harga Rp12.000.000 per unitnya nih. Kadang hanya di Pulau Kalimantan, pesanan juga datang dari Sulawesi ternyata. Untuk bulan ini aja, ujar Sidin, ini mengolah pesanan sebanyak 8 unit. Di Kalimantan Selatan sendiri, pelanggan yang paling banyak ini terdapat di Peramasan Batu Bulan, Kabupaten Batu Licin, karena terdapat banyak tambang emas di sana nih, dan sana. Ya, anak-anak perempat yang seberatan masih bersama kami tentunya.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suara budaya Banjar. Dan sana perempat masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik hingga pukul 21 nanti nih, dengan info-info menarik malam hari ini juga nih. Ya, dan sana keluarga Kota Banjarmasin ini harus bersabar menghadapi pemadaman listrik bergilir. PT PLN UP3 Banjarmasin ini belum dapat memastikan nih kapan atau apabila pasokan listrik bujur-bujur kembali normal. Meski durasi pemadaman dipastikan mulai berkurang dalam beberapa pekan ke depan, manajer PLN UP3 Banjarmasin Yanuar ini mengungkapkan wajah ini, langkah yang bisa dilakukan hanya mengurangi lawasnya pemadaman secara bertahap nih. Seiring selesainya proses pemeliharaan lalu diperbaikan sejumlah pembangkit listrik, kekhawatiran di mana ribuan kekhawatiran pembangkit juga memberikan informasi bahwa ada pembangkit yang sudah selesai dipelihara. Gangguan perbaikan yang ini juga akan masuk sistem hingga durasi pemadaman listrik berkurang dari 5 sampai 6 jam menjadi 3 jam nih, nang sana. Imbah nang itu nih, menurut Sidin juga pengurangan durasi pemadaman yang akan terus dilakukan pada periode 5 hingga 10 Agustus 2026. Kondisi sistem kelistrikan diproyeksikan semakin membaik sehingga pemadaman bergilir bisa berkurang dari 3 jam hingga tidak lagi diberlakukan. Meski demikian, Sidin juga menegaskan pihaknya belum bisa memberikan jaminan nih bahwa pemadaman akan bujur-bujur berakhir karena sistem kelistrikan nantinya masih berada dalam status siaga. Sidin juga memadahkan seluruh tim pembangkit wayah ini dikerahkan gesan mempercepat penyelesaian perbaikan pembangkit yang mengalami gangguan agar pasokan listrik di Kalimantan Selatan segera pulih sepenuhnya. Tapi sewaktu-waktu apabila ada pembangkit yang mengalami gangguan mendadak atau tiba-tiba, maka akan dilakukan manajemen beban atau pemadaman bergilir lagi. Namun tidak keseluruhan yang terdampak, hanya wilayah terbatas yang akan merasakan nih. Di sisi lain, Yanuar juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbulkan akibat pemadaman bergilir. Menurutnya nih, kebijakan ini merupakan pilihan paling aman untuk mencegah terjadinya pemadaman total yang justru memerlukan waktu pemulihan yang jauh lebih lawas lagi. Jika dipaksakan durasi pendek, maka bisa padam serentak dan penormalannya lawas benar, ujar Sidin. Paling cepatnya 15-24 jam. Karena itu, Buah Sidin menerapkan pemadaman listrik bergilir, jadi ujar Buah Sidin mohon pengertiannya, tapi jangan pulang sejualah. Iya, nang sanak. PLN juga mengajak masyarakat nih ikut membantu menjaga kestabilan listrik dengan mengurangi konsumsi listrik selama masa pemulihan berlangsung. Pelanggan yang bisa mengurangi pemakaiannya dalam periode per hari ini sekitar 30-40%. Itu sangat membantu agar durasi padam kita panjang, ujar Sidin. Masih dengan sajian lagu-lagu Banjar yang menarik, tetap bersama kami di Perawat FM.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Pemprov Kalsel, Polda Kalsel, instansi terkait, serta 21 perguruan tinggi di Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, memadahkan forum bersama Nang ini menjadi langkah awal. Gagasan memperkuat sinergi dalam mencegah lawan jual menangani berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kejahatan di ruang digital. Menurutnya, pembentukan forum Nang ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara lebih konkret di lapangan. Satgas Kainanya akan turun langsung ke sekolah-sekolah, termasuk juga saat pelaksanaan upacara. Gagasan memberikan pemahaman agar kekanak-kanakan mengetahui dampak lawan jual konsekuensi dari berbagai bentuk penyimpangan maupun tindak kekerasan. Sirin juga menambahkan edukasi mengenai bahaya penyalahgunaan teknologi digital juga penting diberikan kepada generasi muda seiring semakin berkembangnya ancaman kejahatan cyber. Sementara itu, Polda Kalsel Irjen Pol Rasyanto Yuda Hermawan memadahkan perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat bagasan dunia pendidikan, tetapi juga menghadirkan ancaman yang hanyar terhadap perempuan dan anak. Ancaman yang itu antara lain cyberbullying, pelecehan seksual berbasis elektronik, penyalahgunaan data pribadi, penipuan digital, hingga penyebaran konten yang dapat berdampak terhadap perkembangan mental dan moral anak. Perlindungan terhadap perempuan dan anak kada dapat hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, diperlukan sinergi antara pemerintah, kepolisian, perguruan tinggi, satuan pendidikan, pondok pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, orang tua, serta seluruh elemen masyarakat. Forum forum bersama Nang ini, Kainanya menjadi wadah koordinasi, komunikasi, edukasi, pendampingan korban hingga penegakan hukum secara terpadu dan berkelanjutan. Kapolda berharap nota kesepakatan Nang ini kada berhenti sebagai seremoni administratif, tetapi menjadi awal lahirnya langkah nyata gagasan mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, ramah perempuan dan anak, serta bebas dari kekerasan dan kejahatan cyber. Demikian kabar perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin. Naskah karya Rizky Anwari. Dengan pendukung cerita Bujang Aloy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau. Hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu,

0: ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah lahir kisah legenda Mandin Tangkaramin.
1: Hei Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: waktu berlalu, suatu hari suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, ikan saja Imandin Tangkarami.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Benar menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak. Lihat siapa yang lebih kuat hari ini.

saling menyerang. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang Suratawan bertarung dengan

0: kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alois semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alois kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alois. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah. Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alois membuat keluarganya marah besar. Ayah Alois tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alois pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alois datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
4: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alois.
2: Setelah semua kejadian itu, desa kembali tenang, warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
3: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
2: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri. Sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar dan Senang Perompak. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini, di hari Senin tepatnya 27 Juli 2026. Masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Senang Perompak seberataan di ruang dengar Buhan Pian di 87,7 dan 105,9 MHz, tentunya di perempat malam hari ini dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan dan informasi-informasi menarik tentunya di malam hari ini yang kami infokan gasan Bubuhan Pian seberataan di mana saja berada. Tetap bersama kami di perempat FM Suara Budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar. Dan senang Promot masih di Tumpang Borneo malam hari ini dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan dan informasi-informasi menarik nih. Yang sana, pintar itu bukan bakat semata. Kecerdasan ini harus ditempa lewat belajar nih, yang sana. Dimana nih sering kita mendengar nih anggapan dia pintar karena memang lahir begitu atau bakatnya sudah bagus dari kandungan. Pandangan ini perlahan harus kita ubah ternyata di dalam sana. Kecerdasan ini bukan anugerah tetap yang tak berubah, melainkan potensi yang harus terus diasah, dikembangkan, dan diperkuat lewat proses belajar yang berkelanjutan. Hal ini ditegaskan berulang kali dalam kebijakan dan panduan resmi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Yang pertama nih, dengan sanak, potensi ada pada setiap anak. Belajar adalah kuncinya pastinya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Proses Pembelajaran ini dijelaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensi dirinya secara optimal melalui kegiatan berkesadaran, bermakna, dan mengembangkan. Artinya ini sistem pendidikan kita dibangun bukan untuk memilah siapa yang bawel pintar dan siapa yang tidak nih, melainkan untuk memastikan setiap anak ini bisa tumbuh cerdas melalui usaha belajar nih. Yang kedua nih, yang sana, belajar membentuk dan memperkuat kecerdasan. Pembelajaran mendalam atau deep learning yang kini didorong pemerintah dalam kurikulum merdeka yang membuktikan bahwa kecerdasan berkembang seiring dengan kemauan dan ketekunan belajar nih. Yang ketiga, kecerdasan holistik ini, belajar bukan hanya soal nilai. Kementerian Pendidikan juga menekankan bahwa pintar yang sesungguhnya ini mencakup profil belajar Pancasila berpikiran kritis, kreatif, mandiri, berkebinekaan, bergotong royong, serta bermain dan bertakwa. Semua sifat ini pun dibentuk lewat proses belajar, baik di kelas, lewat pengalaman sehari-hari, maupun interaksi dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain nih, dan sanak, kecerdasan tidak terukur hanya dari angka di atas kertas ujian saja. Seseorang menjadi pintar ketika ia mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan apa yang dipelajari untuk kebaikan diri maupun orang lain. Dan hal ini tentunya butuh proses panjang dalam belajar nih. Yang masih menemani pihak seberatan dengan sajian lagu-lagu Kalimantan yang menarik, tetap

0: sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo TFM, suara budaya Banjar, Dangsanak Pro 4. Masih menemani Dangsanak Pro 4 hingga pukul 22 nanti dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik tentunya di malam hari ini. Ya, Dangsanak Pro 4 tentunya di malam hari ini menemani biar sabar rataan dengan habar-habar atau tips-tips menarik nih hingga pukul 22 nanti ya. Influenza ini merupakan infeksi virus yang menyerang saluran pernapasan mulai dari hidung, tenggorokan hingga paru-paru. Penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, B, dan C ini dapat menimbulkan komplikasi serius terutama pada bayi dan balita nih. Dimana dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, penanganan influenza pada bayi dan balita ini dilakukan dengan beberapa langkah sederhana sesuai kondisi anak nih dan sana. Orang tua ini juga perlu memastikan anak memperoleh istirahat yang cukup agar tubuh memiliki waktu untuk memulihkan diri dan melawan infeksi tentunya. Selain itu, suhu tubuh anak juga perlu dipantau secara berkala nih. Apabila mengalami demam, obat penurun panas dapat diberikan sesuai dosis yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan. Pada kondisi tertentu, dokter dapat memberikan obat antivirus seperti oseltamivir untuk membantu mengurangi keparahan dan memperpendek durasi gejala. Obat ini umumnya memberikan hasil yang lebih optimal jika diberikan dalam waktu 48 jam sejak gejala pertama muncul nih di sana. Penurunan kebutuhan cairan juga menjadi bagian penting nih dalam proses pengobatan. Nah, di mana pada bayi dan balita perlu mendapatkan ASI, susu formula atau air minum yang cukup sesuai usianya agar terhindar dari dehidrasi. Selain itu nih, upaya pencegahan influenza juga dapat dilakukan melalui vaksinasi influenza setiap tahun. Vaksin menjadi salah satu cara paling efektif. Merupakan salah satu cara paling efektif nih untuk mengurangi resiko tertular maupun mengalami gejala yang berat nih. Selain vaksinasi, masyarakat juga dianjurkan menghindari kontak dengan penderita influenza terutama saat terjadi peningkatan kasus. Kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir ini juga penting nih untuk mengurangi resiko penularan virus. Yang tidak kalah penting nih dong sana, hindari kebiasaan menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum bersih. Apabila gejala influenza pada anak tidak membaik atau justru semakin berat, nah, segera bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan agar memperoleh penanganan yang

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

suara budaya Banjar dan Sanak Prompet. Ya, dan Sanak Prompet, kita jumpa lagi di malam hari ini. Iragam irama Nusantara dengan sajian musik Nusantara, lagu-lagu Nusantara nih, dan Sanak Prompet yang kami hadirkan di ruang dengar Buban Pian Seberataan. Dan juga informasi-informasi mengenai tradisi dan budaya yang menarik tentunya ada di Nusantara hingga pukul 23 nanti nih, dan Sanak. Dan tentunya masih bersama Ulun Helda yang masih setia menemani Pian Seberataan di ruang dengar di mana saja berada di malam hari ini. Di edisi hari Senin 27 Juli 2026, tentunya di 87,7 dan 105,9 MHz di Prompet FM, Suara Budaya Banjar.

0: Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

budaya Banjar dan sana. Tanah air kita Indonesia ini diberkahi oleh kekayaan etnis, suku, budaya, agama, dan bahasa. Keragaman tersebut ini melahirkan banyaknya tradisi yang melibatkan aspek makanan atau kuliner yang juga di dalamnya nih. Tradisi yang berupa perayaan umumnya digelar untuk memperingati satu hari besar keagamaan, hari besar adat, hingga syukuran pernikahan, dan lain sebagainya nih. Selain dalam bentuk perayaan, sukacita, umumnya masyarakat kita ini juga menggelarnya dengan doa bersama sembari sama-sama menyantap kuliner lezat yang telah disiapkan. Nah, apa saja nih tradisi kuliner unik di Indonesia yang mungkin juga ada di daerah-daerah Bubuhan Pian nih? Dan beberapa di antaranya, yang pertama nih, dan sanak tradisi tumpengan. Apa sih yang terlintas dalam benak pikiran Bubuhan Pian Seberatan saat melihat nasi berbentuk kerucut, lengkap dengan lauk pauk yang tersusun rapi di atas nampan tumpeng? Pasti ini. Begitulah tradisi kuliner unik khas Indonesia yang lazim ditemui di berbagai gelaran hajatan, kenduri, atau upacara adat nih. Hidangan ini bagi masyarakat Jawa ini memiliki makna filosofinya tertentu nih. Iya nih dong sanak, masyarakat suku Jawa ini cenderung menyukai cocokologi penamaan suatu makanan dengan nilai filosofi dan kepercayaan tertentu. Tumpeng ini sering dimaknai dengan istilah tumapaking, panguripan, tumindak, lempeng, tumuju, pangeran, yang artinya ketatannya hidup dan berjalan lurus kepada Tuhan. Lauk pauknya pun dimaknai sama seperti urap yang diberi makna urip iku urup, memberi terang bagi sesama. Telur sebagai simbol permulaan hidup, dan lauk yang berjumlah 7 atau 7 yang dianggap sebagai pitulungan atau pertolongan Tuhan. Saat ini nasi tumpeng ini sudah dianggap bukan lagi milik masyarakat etnis tertentu. Nasi kerucut ini sudah sering disajikan sebagai bentuk upacara syukur di berbagai acara level nasional. Pemerintah pemerintah Orde Baru dari Soeharto berkontribusi nih menasionalisasikan tradisi tumpengan ini dan sana. Dan tentunya masih menemani Pian Seberatan dengan sajian lagu Nusantara dan informasi mengenai tradisi budaya menarik di malam hari ini hingga pukul 23 nanti. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat masih menemani Bias Beratan dengan sajian lagu-lagu Nusantara dan informasi mengenai tradisi budaya yang menarik di malam hari ini hingga pukul 23 nanti. Ini adalah sanak informasi-informasi menariknya nih. Ya, orang sana tadi sudah kita menginfokan tradisi tumpengan nih. Yang berikutnya ini ada tradisi bancakan makan bersama masyarakat Sunda nih, orang sana. Iya. Di mana nih masyarakat Sunda di Jawa Barat memiliki tradisi bancakan di mana orang-orang nih akan duduk bersama menikmati hidangan nasi, lauk pauk, dan sambal dalam wadah yang sama. Tradisi makan gaya ini sering diselenggarakan sebagai wujud ungkapan rasa syukur pada perayaan hajatan, kenduri, dan selamatan. Keluarga yang hendak menggelar selamatan yang akan meliwet nasi dan menyiapkan aneka lauk seperti ikan goreng, ayam, ikan asin, tahu, tempe, sambal, serta lalapannya nih. Kesemuanya itu akan ditaruh atau disajikan dalam satu wadah bersama, umumnya daun pisang yang dijadikan wadahnya. Makna filosofi dari tradisi makan bancakan ini adalah menjunjung tinggi semangat gotong royong, kebersamaan, dan egalitas alias persamaan derajat. Semua orang yang hadir yang akan duduk bersama, bahkan lesehan tanpa memandang status sosial.
1: Beb, sampai ketemu aku dapat di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

rambut FM, suara budaya Banjar dan sanak trompet, masih dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan informasi menarik nih mengenai tradisi budaya yang menarik ada di Nusantara. Tadi tradisi tumpengan, kemudian tradisi bancakan makan bersama masyarakat Sunda. Yang berikutnya nih nang sana, ini tradisi malamang pada masyarakat Minangkabau nih dalam menyambut hadirnya bulan suci Ramadan. Masyarakat Minangkabau Sumatera Barat ini memiliki tradisi unik yaitu malamang atau membuat lemang. Lamang atau lemang ini adalah makanan yang terbuat dari puluk atau ketan. Ketan tersebut dimasak bersama santan dan dikemas dalam wadah bambu yang dilapis daun pisang. Kemudian bambu tersebut akan dimasak dengan perapian hingga matang. Kaum lelaki dan perempuan ini akan saling bahu-membahu mempersiapkan semua bahan dan menunggui perapian agar jangan sampai padam. Makna dari kegiatan tersebut ini adalah kebersamaan dan gotong royong menyambut bulan yang penuh berkah bagi umat muslim. Setelah matang, maka lemang tersebut akan dimakan dengan terlebih dahulu dilakukan doa bersama nih minang sana. Ya tentunya masih dengan sajian informasi menarik nih hingga pukul 23 nanti dan lagu-lagu Nusantara yang menarik hingga pukul 24 tetap bersama kami di Promote FM Suara Budaya.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, seberapa lamakah kita tahan berdiri tanpa istirahat? Sanggupkah kita berdiri dalam bilangan hari, minggu, bulan, apalagi dalam hitungan tahun? Tahukah engkau bahwa seorang yang berdosa di sidang dalam keadaan berdiri selama setengah hari di padang mahsyar, padahal satu jam di akhirat sama dengan 1000 tahun waktu di dunia? Tahankah kita berdiri selama itu? Renungkanlah.

Deng Senak Prompat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Banjar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Deng Senak Prompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perempat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, tentunya hari Selasa tanggal 28 Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Selamat bayi sukan para pendengar perompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Kembali bertamu dengan Ulun Kian yang hadir untuk mengawani Bubuan Pian seberatan di hari ini sampai jam 10 pagi kaina dan sana perompat ya. Dan tentunya seperti biasa Ulun izin menginformasikan waktu ibadah sholat subuh di hari ini Selasa 28 Juli 2026 akan berkumandang atau tiba pada pukul 5:11 pagi waktu Indonesia Tengah. Sebelum azan subuh berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran di pagi hari ini yang mana akan dibacakan oleh Jumran AMD Surah Yunus ayat 1 sampai dengan ayat 4.

صدق الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Dari Ibnu Muharis bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdadi pernah mendengar seorang laki-laki dari Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdadi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Shamit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendakinya, maka dia akan menyiksanya. Dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dalam Nailul Autar juz 1 halaman 344.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya pada apa yang disetujui dan yang tidak disetujui, kecuali jika diperintah bermaksiat. Maka apabila disuruh bermaksiat, ia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang... Surah At-Taubah ayat 3.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan Dang Sanak Pro 4 seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada ya. Dang Sanak, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu. Tentunya semoga kita harapkan dengan keadaan yang sehat walafiat dan juga baik untuk kita semuanyaan Dang Sanak ya. Seperti biasa, selamat datang dalam program Hikmah Subuh yang mana mengudara untuk mengawani pagi hari buan pian seberatan dari jam 6 sampai dengan pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak Pro 4 bersama dengan Kian di Hikmah Subuh edisi hari ini ya, Selasa 28 Juli 2026, yang mana kita di pagi hari ini, Hikmah Subuh edisi hari ini juga turut akan ditemani dengan narasumber kita. Ada Ustadz Haji Fahru Zaini SAG Dang Sanak ya, dengan tema tausiah beliau yang kita tentunya akan dengarkan adalah nasihat Imam Al-Ghazali. Nah, sebelumnya untuk buan pian seberatan yang mungkin kainah nak betakun dengan beliau Dang Sanaknya, kita akan buka dua line telepon tentunya. Silakan mungkin bisa dicatat ya. Yang pertama melalui WhatsApp Pro 4 Banjarmasin, silakan di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler kita di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan Ulun, beliau di studio dari Pro 4 Banjarmasin di subuh atau pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, bertamuan pulang kita Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Lawas kita kan bertamu ya.
2: Iya.
1: 1-2 bulan ada binanya.
2: Ada benar.
1: Ada benar ya Pak Ustadz ya. Lancar kesini tadi Pak Ustadz ya.
2: Insyaallah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ya, walaupun harinya dingin ya Pak Ustadz ya. Tapi tentunya kita akan menyampaikan tausiah tentunya untuk para pendengar Pro 4 yang ada di rumah. Hari ini tausiah pian yaitu berjudulkan nasihat Imam Al-Ghazali ya Pak Ustadz ya. Bersama-sama Dang Sanak Pro 4 kita dengarkan tausiah beliau. Apabila nanti ada yang ditanyakan, silakan dihubungi aja dua line telepon yang tadi sudah Ulun sebutkan. Boleh Pak Ustadz mungkin dibukakan terlebih dahulu tausiah pian di pagi hari ini, dipersilahkan Pak Ustadz.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yawmil mi'ad, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mengawali pertemuan kita ini, marilah sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunianya kepada kita seberataan, sehingga pada pagi hari ini mengawali hari kita pada hari ini, ya mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, afiat, dan mudah-mudahan hari ini adalah hari yang terbaik daripada yang kemarin, lebih baik daripada yang kemarin. Amin.
1: Amin, Pak Ustaz.
2: Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban uswah kita, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan kepada umat baginda Nabi yang senantiasa menghidupkan

0: sunnah-sunnahnya Rasul dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemuan pulang, dan juga kami mengucapkan terima kasih bil khusus kepada Mas Kian yang memandu acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini mendatangkan keberkahan lawan kita seberatan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Di besokan hari ini mudah-mudahan kesejahteraan, kenyamanan, dan mudah-mudahan hari ini kita senantiasa bernilai ibadah gawian kita berataan.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pada kesempatan ini ulun sengaja mengangkat sebuah nasihat daripada Imam Al-Ghazali.
1: Okay.
0: Beliau adalah salah satu pelopor ilmu di dunia lah.
1: Okay.
0: Jadi kehidupan beliau ini, lahirnya Imam Al-Ghazali ini berkisar tahun 450 setelah Hijriah. Mm-hmm. 450 setelah Hijriah. Berarti 4 abad setengah setelah wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oh. Nah, kalau kita hitung kita wayah ini berapa?
1: 1448.
0: Nah, inggi. Berarti sudah berapa tuh lah? Sudah 10 abad setengah lah.
1: Wah. Nah, banar sudah itu Pak Ustaz.
0: Jarak kita lawan Sidin.
1: Inggi.
0: Nah, tetapi apa yang menjadi pendapat Sidin, apa yang menjadi argumen-argumen daripada Imam Al-Ghazali ini, bahkan sebuah kitab beliau yang fenomenal lah, yang sangat digemari untuk dibaca di kalangan masyarakat atau daripada cendekiawan-cendekiawan ilmu di negara kita. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan nasihat ini bil khusus tertuju kepada diri pribadi kami sendiri. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam keseharian kita.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nasihat daripada Imam Al-Ghazali ini adalah, yang pertama beliau menyatakan, perbaikilah hati sebelum kita memperbaiki penampilan. Nah, ini ulun rasa sangat pentinglah lawan kita, sangat bernilai sekali.
1: Okay.
0: Memperbaiki hati sebelum memperbaiki penampilan. Hati memang tidak ada orang yang tahu hati kawan di IG kita.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, kita seruangan ini lah, ada berapa orang nih? Nah, ada Mas Kian dan sebagainya lah. Hmm. Nah, Mas Kian mungkin tidak tahu hati ulun ini kayak apa, dan pula sebaliknya.
1: Nah, suasana hatinya itu kan Pak Ustadz mungkin?
0: Ya, macam-macam lah. Dalam hati itu ada nang nyaman, ada nang kada nyaman lah.
1: Oh, ingin,
0: ada ingin, pikirannya ingin. Macam-macam. Nah, karena dari pikiran itu sendiri berawal, bersumber daripada hati.
1: Hmm.
0: Nah, jadi hati inilah yang perlu kita perbaiki. Langkah awal yang harus kita robah untuk menjadi lebih positif sebelum dia akan membagi rata kebaikan tersebut kepada seluruh anggota batang tubuh kita. Nah, jadi dalam kaidah Islam sendiri mengatakan bahwa Allahu alladzi la yanzuru illa aswarikum walakinallahu yanzuru illa qulubikum. Allah itu kada memandang wajah kita, rupa kita, tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hati kita. Nah, hati kita yang dipandang oleh Allah. Kenapa? Karena bersumber daripada hati inilah letaknya seluruh kualitas amal ibadah kita. Orang beribadah tentunya macam-macam, tetapi sumber daripada ibadah itu adalah keikhlasan.
1: Okay.
0: Nah, keikhlasan dalam ibadah itulah yang dipandang oleh Allah. Nah, maka dari itu sangat tepat sekali kalau Imam Al-Ghazali mengatakan, perbaikilah hati sebelum memperbaiki penampilan. Nah, kadang kita penampilan kita Masya Allah luar biasa. Apalagi wayah ini
1: Bu, diperhatikan benar penampilan lah, postat lah.
0: Iya, bujur benar. Nah, karena bahala tuh dua hari ada yang mengatuk pagar lah. Paket jarna bahanyar pulang penampilan ini cagarnya. Nah, jadi apakah hal seperti itu salah? Kada salah. Itu tergantung kebutuhan kita. Tergantung kebutuhan kita.
1: Ya.
0: Nah, kalau memang kebutuhan kita harus seperti itu, maafi muskilah, kada masalah lah. Nah, tetapi harus didasari dengan hati yang sudah kuat. Hati yang sudah mapan, hati yang sudah memang teruji akan ujian-ujian tersebut. Nah, artinya kita mampu untuk menanggulanginya.
1: Inggi.
0: Seseorang dengan penampilan yang serba mewah, yang serba, tetapi kalau dia mampu untuk mengendalikan hatinya, kada apa-apa. Nah, yang kita takutkan itu adalah mereka yang berpenampilan, atau kita yang berpenampilan dengan kehendak nafsu kita, dengan harus wah penampilannya, tetapi hati kita merasa itu lebih daripada orang lain. Hati kita merasa dengan penampilan kita itu kita lebih wah daripada orang lain. Nah, yang merasa lebihnya itulah yang mungkin kita minimalisir lah. Nah, paling kada tunggal digitan kita ya kan melatih hati kita untuk merasa satu kata-kata yang disampaikan oleh guru kami bahwa Jisidin ya kan kita lebih baik merasa orang lebih baik daripada kita. Orang lebih baik daripada kita. Baik dari segi penampilan, dari segi apapun kita pandang, orang lebih baik daripada kita.
1: Itu selalu pinanya ya Pak Ustadz ya?
0: Selalu, dalam hal apapun.
1: Nah,
0: jadi kata-kata Sidin itu mungkin sederhana, tetapi kalau kita resapi ternyata bujur. Apa bujurnya? Di samping kata-kata yang sederhana itu, orang lebih baik daripada kita. Orang lebih pintar daripada kita, orang lebih mulia daripada kita. Maka dari penghayatan kata-kata tersebut, maka tidak akan mungkin ada timbul rasa ujub di dalam hati kita. Kenapa? Sebab karena bagaimana kita mau sombong, bagaimana kita mau ujub, orang lebih baik daripada kita. Nah, jadi mungkin di hati kita merasa lebih hina, merasa lebih rendah daripada mereka. Nah, ini akan menimbulkan salah satu sifat mungkin dengan perasaan seperti itu kita akan merasa berada dimanapun kita berada, kita tidak merasa orang yang lebih baik. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sifat tawadhu itu sangat luar biasa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, jadi dari perkataan Imam Al-Ghazali ini, bahwa memperbaiki hati sebelum kita memperbaiki penampilan, artinya membaiki penampilan pun sangat dianjurkan, dianjurkan memperbaiki penampilan, karena kadang mungkin jolah, kian ke studio, umpamanya
1: pakai baju nang baju guring nih,
0: baju guring, nah pakai baju piyama, umpamanya ke studio lah, nah kan kadang mungkin kita
1: tinggi,
0: nah jadi dari penampilan itu mungkin mencerminkan kepribadian kita. Nah, seorang ulama mungkin dengan pakaian ulama lah, mungkin pakai sorban, pakai imamah, pakai gamis dan sebagainya.
1: Okay.
0: Nah, mungkin itu yang dibutuhkan Sidin. Itu keperluan yang dibutuhkan oleh Sidin. Kenapa? Dari penampilan itu orang akan bisa mudah mengenal kepada sosok seseorang. Karena sosok seseorang tersebut mungkin sangat diperlukan. Kalau umpamanya penampilan seorang tuan guru itu pakaian yang biasa, kayak pakaian kapahumaan lah. Nah, itu seberatan yang kayak itu. Ini masyarakat yang awamnya bingung. Guru si anu di manalah rumah si Dinjar. Nah, anu jadi dari penampilan itu mungkin bisa mewakili daripada sosok seseorang. Nah, mungkin untuk apa? Memudahkan mungkin bisa bertanya, memudahkan mungkin bisa untuk menggali sesuatu daripada beliau. Nah, ini salah satu penampilan itu penampilan yang memang sesuai dengan kebutuhan itu memang diperlukan dalam diri kita.
1: Penampilan yang mana menunjang status kita. Boleh, juga ya mungkin ya Pak Ustadz ya.
0: Kayak Mas Kian kan umpamanya datang ke sini kan pakai baju ada RRI-nya.
1: Ada logonya. Bujur.
0: Nah, ini kan ini penyiar nih Jar. Nah, jadi ini salah satu menampilkan sosok seseorang. Nah, dalam hal ini perlu bagi kita. Nah, tetapi di samping keperluan tersebut ada yang lebih penting ternyata yang harus didahulukan, yaitu memperbaiki hati dulu. Nah, memperbaiki hati inilah supaya kita tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih besar diri, tidak merasa ya ke bahasa orang, ke bahasa Jermannya tuh jangan ganal baju Jar.
1: Nah, iya. Ya, biasanya orang nih istilah itu tuh dipakai bilanya kita dipuji mau ganal baju.
0: Nah, ganal
1: kerah baju aja.
0: Coba ya halus baju kan sedang lah. Nah, jadi posisi ganal baju inilah karena kadang menyadari akan akan dirinya. Nah, sebetulnya kalau kita menyadari, selain daripada apa yang kita pakai, mungkin orang lain lebih baik lagi memakai daripada kita. Mungkin orang lain ada yang lebih baik daripada kita.
1: Nah, lebih tapi, cocok lah ya, Pak Ustadz ya.
0: Lebih cocok daripada kita. Nah, tetapi kita kadang merasa bahwa rasa seorang sudah. Nah, rasa Pak Ianya sudah. Nah, ini yang kadang
1: rasa bisa, yang paling sempurna nila bila memakai itu ya, Pak Ustadz ya.
0: Nah, jadi penampilan memang penting, perlu. Nah, tetapi selain itu, sebelum penampilan kita tampar, kita tampayakan lawan orang lah. Jadi hati kita, kita berusaha lebih supaya lebih baik lagi. Nah, itu harapan kita bersama. Nah, jadi dari nasihat beliau ini, ini bisa menjadi cermin dalam kehidupan kita bahwa merasa lebih baik baguslah untuk dirinya. Tetapi kebaikan kita tersebut mungkin kita tunjukkan dengan perilaku kita yang memang betul-betul baik lah di hadapan masyarakat kita.
1: Oke, sebelum itu Pak Ustadz, ini ada satu telpon nih ya yang berdering. Boleh kita angkat dulu ya Pak Ustadz ya?
0: Silakan.
1: Izin Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Gih, dengan Cakrawala Bintang nggak, Bian?
2: Cakrawala Bintang, nah, penggemar Bro 4.
1: Masyaallah.
2: Iya. Temanya tentang apa nih?
1: Temanya hari ini nasihat Imam Al-Ghazali.
0: Nasihat Imam Al-Ghazali, Pak Cakrawala.
2: Jadi ulun tadi sempat mendengar ya pakaian Tuhan kepala tentang apa itu kebesaran dan kesombongan Tuhan tuh. Nah, artinya Tuhan itu sombong karena memang hak Tuhan kan.
0: Iya, pantas disombongkan sih dia.
2: Karena manusia ini ada apanya diciptakan aja Bang.
0: Iya.
2: Jadi kalau manusia ini memakai kesombongan itu ada cocoknya. Karena manusia ini, semua manusia ini sama-sama lahir menangis juga kan. Termasuk Trump tuh menangis juga tuh. Tapi sombongnya bakal luar biasa. Karena kayak bisa segala-galanya, sama kayak Fir'aun juga tuh lah. Sampai makar Nabi Ibrahim ke api. Nah, jadi apa namanya, jadi Trump ini, sombongnya Trump ini mah hendak mengadili dunia ini dengan hukum akal aja. Padahal ini tuh mati juga, mungkin ada percaya mati Bang, kira-kira lah. Jadi kira-kira pun artinya Khalifah Bil Arab ini masih dipegang oleh Trump, masih kada damai dunia ini Pak. Karena kesombongan artinya kebesaran Allah itu, artinya kada apa namanya tuh, kebesaran Allah itu dipakainya gitu nah. Dan ini kada percaya Nabi Muhammad pulang akhirnya. Kedua-duanya kada terpakai. Nah, mudah-mudahan ini salah satu hakul mubin, pengertian kenyataan nah dalam zaman ini. Peristiwa Firaun di zaman Ibu Zaru tak ulang-ulang gitu kita sekarang ini. Jadi apa caranya kita ini berusaha umat Islam ini bersatu untuk menciptakan hukum-hukum yang benar, hukum internasional sesuai dengan syariah Islam gitu aja nah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pernyataan tambahan ya, Pak Ustadznya dari Cakrawala Bintang mengenai apa yang sudah Pian sampaikan sebelumnya. Boleh Pak Ustadz mungkin bisa dilanjutkan kembali tausiah.
0: Ini mungkin Pak Cakrawala tadi menambahkanlah Sidinlah dengan pandangan Sidin bahwa sosok kita sebagai seseorang insan dalam dunia, hendaknya kita menjadi, silahkan kita menjadi seorang power, seorang yang dilihat oleh orang lain
1: punya kuasa, punya gitu kuasa, ya Pak Ustadz ya.
0: Tetapi kekuasaan kita tersebut jangan sampai melebihi kekuasaan Allah Ta'ala ya. Ini pandangan Sidin sangat tepat sekali. Artinya ini bukan bertujuan kepada siapapun lah, dengan siapapun, dengan kita, mungkin dengan ulun pribadi sama kita semua. Bahwa merasa lebih baik itu, inilah kekurangan kita. Jadi merasa lebih kaya, lebih pintar dan sebagainya, itulah kekurangan kita sebenarnya. Nah, karena apa? Karena semuanya itu adalah hak prerogatif Allah. Allahnya Allah yang maha sempurna. Nah, jadi kalau kita menyimpulkan seperti itu, berarti sudah ya wallahu a'lam, kita ini hidup sebagai orang yang sekedar merasakan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menikmati apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa syukur, apabila kita merasakan suatu kelebihan, dan penuh rasa sabar dengan apabila kita merasakan ada kekurangan, dan tidak lupa kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mencapai sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat ini sebagaimana tadi Imam Al-Ghazali, bahwa memperbaiki hati itu lebih utama ketimbang kita memperbaiki
1: penampilan. Atau bahkan pakaian gitu ya, Ustaz ya.
0: Baik pakaian, apalagi lah kita kalau kadang hendak undangan jar.
1: Rambut nah, misalkan nih Pak Ustaz.
0: Nah, rambut. harus kuning di kepala, di atas bumbungan, di atas.
1: Harus klimis nih misalkan Pak Ustaz lah.
0: Macam-macam lah. Nah, jadi kalau memang kita bisa menata hati kita. Nah, ini kan kebalikannya, bila kita bisa menata hati kita, tidak merasa sombong, tidak merasa lebih baik, tetapi kenapa jadi diputihi rambut? Kenapa jadi dianui rambut? Mungkin iseng aja jar. Nah, mungkin iseng, tapi hatinya mengatakan bahwasanya aku ini biasa-biasa aja. Cuman kenapa jadi nih kayak ini? Nak mencobai benar aja umpamanya ya kan? Nah, dia bisa menanggulangi hatinya. Dia bisa menanggulangi perasaannya agar perasaannya itu tidak merasa lebih baik daripada orang lain.
1: Iya.
0: Yang sampai kebablasannya itu bila merasa lebih baik daripada orang lain, atau minta dipandang oleh orang lain, atau minta disaksikan oleh orang lain. Dengan penyaksian itu lalu kita merasa wah, lalu kita merasa lebih baik daripada mereka.
1: Tinggi nah, diri, tinggi hati jadinya lah Pak Ustadz lah, itu muncul tuh.
0: Itu yang kita hindari. Nah, kalau bisa kita ya silakanlah kepingin anak berpenampilan nang kayak apa, tetapi mampu kah kita menata hati kita?
1: Iya nah, betul.
0: Kuncinya seperti itu.
1: Ya. Oke, Pak Ustadz nah, mungkin kita akan jeda dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Oke, kita akan jeda terlebih dahulu dan sanang perempat nanti di segmen kedua kita akan kembali mendengarkan tausiah beliau tentunya mengenai nasihat Imam Al-Ghazali ya Pak Ustadz tadi ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana dan sanang perempat seberatan masih mengudara sampai jam 7 pagi nanti bersama dengan Kian di Hikmah Subuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita bayar.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sana Perempat kembali bertemu di segmen kedua tentunya dalam Hikmah Subuh edisi hari ini, Selasa 28 Juli 2026, bersama dengan Ustaz Haji Fahru Zaini SAG dengan tausiah beliau berjudul Nasihat Imam Al-Ghazali ya. Kembali ulun ingatkan untuk bubuan pian seberatan yang mungkin ingin bergabung dan Sana Perempatnya, dan mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan bergabung di dua line telepon kita. Yang pertama melalui WhatsApp Perempat Banjarmasin dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler ya di 0511-3252-602. Silakan Pak Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan kembali tausiah pian di pagi hari ini ya.
2: Iya. Baik, makasih. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nasihat beliau yang berikutnya adalah kata Imam Al-Ghazali, jaga lisan. Nah, jaga lisan. Jaga untung. Jaga pamandiran. Karena berawal dari pamandiran kita, berawal dari lisan kita, ini akan bisa menjadi sesuatu yang lebih besar.
1: Iya.
2: Sesuatu yang lebih besar itu bisa lebih baik, bisa lebih buruk. Nah, bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk. Nah, karena lisan ini kalau pepatah mengatakan lidahmu adalah harimaumu. Nah,
1: kayak itu kan. Mulutmu adalah harimaumu.
2: Mulutmu adalah harimaumu. Nah, itu kan artinya mulut itu berawal dari lisan seseorang. Nah, dari lidah seseorang. Bahkan ada yang mengatakan jangan bersilat lidah, artinya bersembunyi di balik sesuatu ucapan dan sebagainya. Nah, artinya berawal dari ucapan inilah kita bisa menyadari betapa besarnya kekurangan diri kita, betapa lebihnya kelebihan yang bisa kita, yang dapat kita miliki. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, Hikmah Subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalau tidak salah hadis Rasulullah ya, man katsura kalamuhu katsura saktuhu, wa man katsura saktuhu katsura jambuhu, wa man katsura jambuhu fannaru aulabi. Nah, orang yang banyak pandir itu banyak salahnya. Nah, orang yang banyak salahnya itu banyak dosanya. Dan orang yang banyak dosanya itu neraka tempatnya. Nah, jadi ujungnya ini nah angka nyaman kita ya kan. Neraka tempatnya.
1: Dari lisan aja itulah Pak Ustadz lah.
2: Dari lisan. Karena lisan ini bisa menjadi
1: bumerang negatif untuk kita.
2: Bisa menjadi petaka kepada kita, bisa menjadi awal kebaikan kepada kita, berawal dari kata-kata, berawal dari lisan seseorang yang mungkin lebih tepatlah dia meletakkan sesuatu pada tempatnya, insya Allah akan mendatangkan kebaikan dalam dirinya.
1: Betul sekali. Sebelum itu Pak Ustadz, ini ada telepon yang masuk, boleh kita angkat dulu ya Pak Ustadz ya.
2: Silakan.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam.
1: Gi, apa Sopian kah?
3: Iya.
1: Gi, silakan apa Sopian?
3: Ulun menakutkan masalah hati tadi.
1: Oke.
3: Kalau badan masalah apa yang lainnya masalah orang lakas biasanya menyikapi itu lah, mamat awak sakit lakas cari obat.
2: Iya.
3: Tapi kalau hati yang ada masalah entah sakit entah apa, pilih santai-santai aja orang itu set. Nah itu kayak apa Ustaz, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah nih, langsung berlanjut dengan sesuai dengan yang kedua tadi ya, menjaga lisan tadi ya. Bisa juga orang ini sakit hati gara-gara lisan seseorang yang menyakiti hati gitu ya. Kalau orang sakit lakas mencari obat. Nah kalau ini orang lagi sakit hati, nah kayak apa tuh, maulah tenangnya ajar Pak Ustaz. Nggih, silakan.
2: Jadi siapa tadi, Abah Sopian
1: kan? Abah Sopian nih.
2: Nah, Abah Sopian, kalau orang sakit kepala, kawak warung Abah Sopian lah. Mencari obat ke apotek, mencari obat artinya kalau batang tubuhnya yang ada kekurangan mungkin bisa ditutupi dengan apa yang harus dikerjakannya. Nah, tetapi bagaimana kalau hatinya kurang, hatinya ada penyakit hatinya. Nah, maka dari itu Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa kata beliau, dari seluruh perkataan-perkataan kita bisa menyimpulkan, carilah hatimu itu dalam tiga tempat, kata beliau. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, mungkin di situ kita bisa mendapatkan ketenangan hati. Karena Allah sendiri mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, ketahuilah, ingatlah bahwa dengan menyebut nama Allah, dengan ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, itu akan bisa menenteramkan kepada hati kita. Mungkin kita bisa mendengarkan Al-Qur'an, kajian-kajian tentang Al-Qur'an, tausiah-tausiah. Nah, ini tausiah yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ini mungkin bisa menjadi penerang kepada hati kita.
1: Okay.
2: Nah, kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, rajin hadir di majelis ilmu. Nah, ketika kita rajin di majelis ilmu, majelis ilmu itu raksana seperti apalah? Kita ini seumpama HP. Nah, HP kalau dipakai seharian mungkin HP-nya
1: baterainya habis.
2: Habis baterainya. Yeah. Nah, kemudian dicas kembali. Nah, mencas HP itu mungkin dengan aliran listrik lah.
1: Iya, nah, bujur Pak Ustaz.
2: Jadi kita mencas hati kita. Kadang kalau kadang-kadang kita ini merasa asa bosan, merasa ada gelisah dan sebagainya. Mungkin dengan majelis ilmu, dengan sesuatu perkumpulan-perkumpulan yang bersifat positif, yang bisa mendatangkan ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu jalan untuk menenangkan hati kita. Karena kalau kita salah mencari tempat untuk menenangkan hati, ini bisa lebih galau, Mas Kia.
1: Betul.
2: Mungkin sebagian orang, aku nyaman jar, asa tenang hati bilanya Maunjun. Gitu. Nah, mungkin Maunjunnya itulah tatmainul qulub bagi inya. Nah,
1: ya, ya.
2: Tetapi apakah itu mutlak? Wallahu a'lam. Jadi rahatan Maunjun sekalinya paget talinya bermamai juga sekalinya.
1: Bermamai pulang. Nah, bermamai. Makin sudahnya stres bawa stres dari rumah.
2: Tambahnya.
1: Unjunan paget tambahnya pulang.
2: Nah, ternyata bukan seperti itu untuk kita melampiaskan ke gundahan hati kita, keresahan hati kita, tetapi dengan majelis ilmu. Nah, kenapa dengan majelis ilmu? Padahal duduk di majelis ilmu itu lawas, panat burit. Nah, ya kan, parut lapar. Nah,
1: iya.
2: Tetapi itu yang lapar itu parut lah. Nang panat itu burit, tetapi hati. Nah, ketenangan hati inilah mungkin dengan siraman-siraman rohani, dengan sesuatu yang tidak bisa kita beli di toko. Nah, ini kan kita dapatkan di majelis ilmu. Nah, ketenangan tersebut lah yang kita harapkan. Nah, kemudian mungkin kita, kata Imam Al-Ghazali, dapat menemukan ketentraman hati tersebut melalui zikir. Baik solawat, kita memperbanyak solawat kepada baginda Nabi, atau kita mengutakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah tadi, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Nah, artinya dengan tiga tempat ini, membaca Al-Qur'an, majelis ilmu, dan dengan zikir kita ingat kepada Allah, ini yang akan bisa menenteramkan hati kita. Jadi, kalau kita melampiaskan ketenangan hati kita, anak bawa healing, berjalanan. Nah, itu apakah itu bisa menenteramkan hati kita? Mungkin sebagian
1: bisa gitu ya. Sebagian. Tapi itu kan tidak berlangsung lama ya, sementara sifatnya Pak Ustaz ya.
2: Sementara. Sementara ada duit.
1: Habis duit nah masalah hanyar pulang.
2: Habis duit ya pulang, kumat lagi. Nah, artinya hati ini memang perlu kita jaga sebagaimana kita menjaga lisan kita tadilah.
1: Inggi.
2: Nah, karena mungkin berawal dari lisan, hati akan ternodai. Karena perkataan lisannya yang kurang tepat penempatannya, nah, hanyar bangun guring, ini umpamanya baka kawanan lah, hanyar bangun guring, wah, kamu tuh rambut nang kayak apa lagi. Nah, ini hanyar membuka mata, kita sudah menyakiti perasaan kawan.
1: Nah,
2: apa yang kita dapatkan? Mungkin ada kejengkelan di hati kawan, mungkin ada sesuatu nang dipendamnya di hatinya, yang mungkin dilampiaskannya dengan umpamanya, ampun maaf lah, jatah makan kita kah diambilnya.
1: Nah, iya,
2: dan sebagainya. Ini contoh kecil aja lah, contoh kecil bahwa sesuatu dari berawal daripada perkataan yang kurang pada tempatnya, menempatkan perkataan yang kada sesuai dengan yang seharusnya kita ucapkan, ini bisa merugikan kepada kepribadian kita sendiri. Nah, maka dari itu menjaga lisan agar senantiasa perkataan kita asumtu hikmatun wa qalilum fa'iluhu. Diam itu adalah emas. Diam itu lebih baik daripada bepandir. Mun handak bepandir jua, wa qalilum fa'iluhu, seadanya. Nah, nang sesuai keperluan lah, sesuai keperluan. Artinya kalau kita kadida nang dipandir, kadida nang dibahas,
1: asum jangan tuh, diada-adakan gitu
2: jangan
1: kan,
2: diada-adakan nih jangan jadi berdiam tuh lebih baik nah yeah. Diam tuh lebih baik. Jadi kalau bahasa Jermannya tuh memberubui aja lah.
1: Memberubui lah.
2: Memberubui di warung pindah musti aja pandir lah sekalinya kisahnya benar aja ujung-ujungnya. Kisahnya. Nah, jadi orang yang banyak pandir itu tadi seperti kaidah yang sudah kita sampaikan tadi, mangkatsura kalamu katsura saktu. Bila banyak pandir nih artinya tidak semua ucapan yang kita ucapkan itu kadang benar.
1: Nggih.
2: Kadang ada juga nyelempet-nyelempetnya. Nah, salahnya ya kalau salahnya itu tidak tidak berakibat fatal
1: ada masalah
2: ini okay. Sampai kepada mengarah kepada fitnah. Nah, ini yang kita khawatirkan.
1: Menggunjing mungkin menggunjing. Ya Pak Ustadz ya.
2: Iya.
1: Karena biasanya orang bilangnya sudah istilahnya mun bahasa Jermannya itu balarut jar bepander.
2: Nah, bepander balarut lah.
1: Itu jadinya
2: nah jadi
1: menyerempet tuh.
2: Menyerempet akhirnya sampai topik pembicaraan berubah menjadi
1: Gunjingan
2: atau
1: fitnah mungkin
2: nih balik pulang daripada bahasa Jerman bahasa Belandanya pulang dapur penginangan lah
1: dapur penginangan
2: jadi kita kadang bingung juga dulu tuh guru mengatakan dapur penginangan jadi apa kita maksud maksudnya
1: nilai
2: dapur penginangan sekalinya nangaran dapur tuh keperluan sehari-hari lah penginangan tuh nini tuh bilangnya menginang untung pasti kada berana ya.
1: Iya, nah, bujo.
2: Artinya untung kada berana itulah yang dimaksud banyak pender. Nah, kita banyak pender. Ada juga pepatah madan lah banyak pender banyak muntung rusak muhajar. Nah, di pipi ada muntung, di dahi ada muntung,
1: di hidung muntung jua lah.
2: Ibak muntung muha. Artinya dasar banyak pender lah.
1: Inggi.
2: Nah, maka dari itu mudah-mudahan kita bisa mencerminkan kepada kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tuh apabila sidin bapander itu para sahabat yang mendengarkan ucapan beliau itu seperti orang yang sedang memetik memanen buah yang jatuh dari pohonnya. Kalau buah jatuh dari pohon ini buah yang manfaat lah, buah yang kau dimakan, tentunya semangat kalau kita memetik itulah.
1: Tinggi, pasti.
2: Nah, pasti semangat kita memetiki. Nah, kalau kita bayangkan bagaimana para sahabat di zaman itu, mereka itu mendengarkan, bahkan melihat wajah Rasulullah sendiri kada mampu. Dari saking apanya? Saking mengharapkan apa yang disampaikan oleh beliau. Saking bermanfaatnya apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah. Nah, jadi cerminan kepada kita, kalau kita kadang-kadang seperti Nabi, ucapan kita mungkin ya sederhana aja lah. Okay. Tetapi paling kada sebutin, jangan menyakitakan orang lain barang.
1: Iya, bujur.
2: Jangan menyakitakan. Walaupun ucapan kita kada bermanfaat, tapi kada menyakiti orang lain, nah mungkin itu barang dulu ya kan.
1: Biar akan orang mau aja kayak itu nalah, jangan sakit hati gitu
2: jangan, Pak Ustaz. Jangan sakit hati aja.
1: Tinggi. Nah,
2: biar aja orang mau. Jadi kita pada hijau sambil pandir lah. Mun bunik anak mendengar dengari. Kalau bunik anak guringan aja.
1: Guringan aja. Nah, yang penting kan kita nambah pandir nih. Kadang menyakiti hati orang. Kadang menambah dosa orang. Pribadi pulang.
2: Iya itu.
1: Pak Ustadz ini ada satu telpon lagi boleh kita angkat ya.
2: Silakan.
1: Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ini?
4: Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana di Martapura. Silakan ibu Nana kalau ada anak takonakan.
4: Ada salah satu anak ulunnya laki-laki inya tuh rajin ke pengajian. Jadi pian Bapak Andi lawan urune paduan nyaring tapi urun kada mendengar kadang-kadang. jadi urun suruh nyaring itu anak mai mama nene dia kada tahu kah dia berdusta aja. Tadinya mama kada mendengar artinya ulun ini teh apa baik saja kah menyuruh anak menyaring kada. Supaya ulun mendengar kayak itu. Anu ulang itu anggap mama.
1: Nah terputus nah suara pian. Halo Ibu Nana. Gini suaranya terputus nih pinanya nih jaringan pian nih. Terima kasih ya Ibu Nana ya. Ulun tutup izin ya. Nah tadi intinya pertanyaan Sidin karena anak Sidin rancang ke majelis apa segala macam. Jadi si anak nih paham. Kalau benada tinggi lawan kuitan tuh kada baik Pak Ustadz lah. Tapi nang mama nih kada mendengar. Nah nang mama minta nyaringin pang sedikit nak suara itu kayak apa tuh Pak Ustadz nah. Wajar aja kah atau kayak apa kah?
2: Artinya ini kan memang permintaan lah.
1: Inggi.
2: Karena mungkin faktor sudah faktor usia Mama Sidin, Ibu Nana Trila. Artinya mungkin dari segi pendengaran Sidin sudah Ya, kada seperti biasa.
1: Kurang maksimal gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Nah, jadi memang Sidin mengharapkan nyaring ipang di Sidin. Nah, nyaring ipang artinya memang keperluan dari Sidin, memang kebutuhan dari Sidin. Bilanya orang benyaring, paham Sidin, bilanya kada benyaring, apa tadi ulangi pang di Sidin. Nah, nyaring ipang di Sidin. Nah, jadi insyaallah Ibu Nana apa yang pian apa yang pian harapkan dan pian minta kepada anak pian itu kada menjadi insyaallah kada menjadi dosa lah. Karena memang itu yang pian butuhkan. Nah, jadi alhamdulillah anak pian sudah apa artinya paham lah tentang bagaimana memuliakan orang tua, bagaimana dengan orang yang lebih tua. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan la tarfa sautakum inda sautin nabi. Nah, jangan kau angkat, jangan kau lebih nyaringkan suaramu melebihi suara baginda Rasul. Nah, artinya ini konotasinya kepada Rasulullah. Kalau kepada orang tua kita sama seperti demikian. Nah, ini tandanya menanda adab, menjaga perilaku akhlak kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Nah, tetapi kalau memang kebutuhannya seorang orang tua dia dalam kondisi yang sudah tidak bisa mendengarkan sesuatu yang lebih apa lebih, yang nadanya rendah gitu. Nah, berarti kita ya harus seperti orang berbicara dengan orang yang tidak mendengar, mungkin dengan bahasa ditambah dengan bahasa isyaratnya, mungkin dengan menyaringkan suaranya. Nah, ini memang keperluan kebutuhannya seperti itu. Nah, tetapi mungkin dengan orang lain yang sempurna, dengan orang lain yang normal seperti biasa, mungkin biasa-biasa aja, artinya menempatkan sesuatu pada kebutuhannya lah. Nah, seperti itu tadi.
1: Oke, nah jadi terjawab ya Ibu Nana ya. Jadi misalkan memang berdasar permintaan pian karena memang dari kita pribadi yang kurang maksimal mendengar, mungkin itu karena papa. Yang penting si anaknya kada baku ciak lah, Pak Ustaz lah. Tergantung si anaknya aja lagi. Misalkan ketarusan, batu baku ciak, nah tuh lagi-lagi salah di anak pula. Silakan Pak Ustaz, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi atau mungkin karena waktu kita bisa ke kesimpulan, mungkin silakan.
2: Iya, baik. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali adalah sosok yang sangat memberikan manfaat kepada kita sebarataan, karena salah satu di antara perkataan beliau ketika beliau hidup itu kan kurang lebih sekitar ya tadi 500 tahun lah.
1: Iya.
2: Setelah wafatnya baginda Nabi, beliau sudah mengatakan bahwa salah satu daripada imam di zaman itu adalah Imam Sufyan As-Sauri mengatakan bahwa zaman ini adalah zamannya kepada kita untuk beruzlah, untuk bersembunyi daripada keramaian orang, daripada kebanyakan orang, untuk menyendiri merenung diri kita, untuk senantiasa mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Nah, itu 500 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Nah, beliau Sufyan As-Sauri sudah mengatakan hal yang demikian. Zamannya sudah kita untuk beruzlah, bersembunyi daripada orang banyak. Nah, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan kita kada usah bersembunyi daripada orang banyak. Kita kada usah berasing daripada keramaian orang. Silakan berkumpul dengan orang banyak, silakan bergabung dengan manusia yang mana begawi di kantor, silakan ke kantor bahasanya itulah. Siapa yang bertani, silakan ke pahumaan. Dengan aktivitas masing-masing lah. Tetapi letakkan Allah dalam hati kita. Nah, jadi letakkan Allah dalam hati kita. Hati kita tetap bersama Allah. Artinya beliau tidak menutup pekerjaan kita, tidak menutup ruang lingkup pekerjaan kita. Apapun silakan dikerjakan, yang penting kita senantiasa ingat kepada Allah. Nah, ingatnya kita kepada Allah inilah di antara perkataan beliau tadi ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang mana kata Imam Al-Ghazali ini adalah salah satu jalan supaya kita senantiasa menjaga mulut kita dengan ingat kepada Allah yang sudah tertanam dalam hati kita. Nah, jadi ingat kita kepada Allah itu dalam setiap ucapan kita, dalam setiap gerakan tangan kita, mungkin dengan pandangan mata kita, dengan langkah kaki kita, ingat kepada Allah, kaki kita tidak melangkah ke tempat yang tidak yang buruk, kaki kita tidak melangkah kepada tempat yang maksiat, mata kita tidak melihat kepada sesuatu yang maksiat, kemudian tangan kita tidak memegang, meraba dan sebagainya kepada hal-hal yang dilarang. Nah, inilah salah satu daripada hikmah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ayat Allah yang mengatakan bahwasanya dengan ingat kita kepada Allah ini akan menenteramkan hati kita. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan seperti tadi, bahwa memperbaiki hati itu lebih diutamakan ketimbang kita memperbaiki penampilan kita.
1: Inge.
2: Karena dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, hati yang baik, hati yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini akan memperbaiki seluruh komponen pekerjaan kita, seluruh komponen batang tubuh kita. Karena orang yang ingin berbuat maksiat itu pasti keingetan Tuhan.
1: Iya,
2: ya kan?
1: Buta sudah langsung lah Pak Ustaz lah.
2: Rahatan berbuat itunya keingetan Tuhan.
1: Iya.
2: Kadang merasa dipandang oleh Allah. Nah, asainya aja hidup seorangan. Asainya aja hidup, padahal ada orang yang melihat kepada kita. Nah, kalau dalam bahasa kitabnya itu kita merasa muraqabah, merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita merasa diperhatikan, dalam sholat pun kita merasa diperhatikan, kita kedewani sembahyang umpamanya begaru berlebihan, bergerak berlebihan, atau apalagi bercanda di dalam sholat. Kada berani, kenapa? Karena ada yang merasa, ya kita merasa ada yang memperhatikan kita.
1: Tinggi.
2: Nah, jadi melalui muraqabah inilah mungkin akan bisa memperbaiki kualitas pekerjaan kita, baik hati kita, batang tubuh kita, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali ini sebetulnya masih banyak lah, tetapi ini sangat mewakili daripada perkataan beliau. Jadi mudah-mudahan dengan dua ini bisa kita ambil dalam, kita garis besari dalam kehidupan kita,
1: kita implementasikan ya Pak Ustaz.
2: Iya,
1: ya.
2: Jaga hati kita, kemudian jaga lisan kita. Nah, karena dua hal inilah yang sangat penting di dalam perannya dalam kehidupan kita, dan akan memberikan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita ataupun buruk dalam kehidupan kita, tergantung daripada hati dan lisan kita. Nah, mungkin itu kesimpulan daripada apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat kepada kita, bisa, bisa menambah perbendaharaan ilmu dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan bisa mendatangkan kebaikan kepada lingkungan kita. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz ya, apalagi sudah berkenan hadir di Studio RRI Perempat Banjarmasin, dan semoga apa yang Pian berikan tadi, tentunya tausiah di pagi hari ini, itu bisa kita implementasikan agar kehidupan kita kedepannya jauh lebih baik lagi ya Pak Ustadz ya. Oke, dan sana perempat juga terima kasih yang sudah bergabung tadi, ada Pak Cakrawala Bintang, ada Pak Sopian, dan juga ada Ibu Nana, dan kita akan kembali bertemu di Hikmah Subuh edisi berikutnya. Untuk edisi hari ini Ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu, masih bersama dengan Ulun Kian sampai jam 10 pagi. Kaina dan sana perempat, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Dangsana keseberatan, prestasi membanggakan kembali ditorehakan peserta didik SMP Negeri 4 Martapura, Muhammad Abi Akila Pranaja. Siswa kelas 8 ini berhasil meraih juara 3 cabang olahraga karate pada kejuaraan daerah karate tingkat pelajar Kabupaten Banjar tahun 2026. Kejuaraan ini diumpati ratusan atlet pelajar dari berbagai jenjang pendidikan yang mana berlangsung di Gedung Olahraga Kabupaten Banjar pada Jumat 24 Juli 2026. Dalam persaingan yang berlangsung kompetitif, Abi mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya sejak babak penyisihan sampai dengan berhasil mengamankan posisi ketiga. Selama bertanding, Abi memperlihatkan teknik yang baik, ketepatan dalam menyerang, serta menjunjung tinggi nilai sportivitas yang menjadi prinsip utama olahraga karate. Dan hasil ini merupakan buah dari latihan yang konsisten, bimbingan pelatih, serta dukungan penuh dari keluarga dan juga pihak sekolah. Demikian Habar Prompat pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Prompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Selamat baisukan para pendengar Prompat seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya nang setia mengawani sampai jam 10 pagi kaina dang sanak Prompat ya. Waktu di Banjarmasin menunjukkan pukul 7 lewat 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Yang mana itu artinya ini adalah waktu di mana Bubuan Pian mungkin rata-rata ada yang lagi bersiap untuk pergi ke kantornya, ada yang lagi siap-siap untuk sekolah, tapi kalau kuliah ini lagi masa libur ya. Jadi untuk Bubuan Pian, apapun itu kegiatannya di pagi hari ini, awalilah dengan bismillah tentunya, dan juga jangan lupa untuk sarapan terlebih dahulu. Kenapa? Karena sarapan ini adalah merupakan sumber tenaga untuk kita semuanya yang berkegiatan di pagi hari ya. Terlebih untuk Bubuan Pian semuanya yang mungkin rentan lambungnya, punya penyakit di lambung yang memang berhubungan dengan pencernaan gitu ya. Apalagi kalau misalkan Bubuan Pian itu adalah tipe orang yang mungkin karakawan nih karena makan pagi, karena mungkin kena akan hanyut kah kepalanya, atau mungkin nanti asam lambungnya bisa jadi naik ya. Maka jangan lupa yang namanya sarapan. Dan sana kita sekarang sudah bergabung bersama dalam Surabi Banua ya. Di segmen pertama ini Ulun akan menemani Bubuan Pian dengan suguhan lagu-lagu Senusantara atau se-Indonesia, yang mana tadi juga sudah mengudara lagu Gak Iso Turu ya, Karakawa Guring. Siapa di sini yang karakawa guring nih, begadang mungkin dan paginya tuh sudah harus kembali bekerja lagi. Aduh, tuh sakit banget tuh kepalanya tuh. Jangan lupalah untuk istirahat, dan jangan lupa untuk memperhatikan kesehatannya pribadi ya. Karena siapa lagi yang hendak memperhatikan kesehatan kita kalau bukan diri kita sendiri tentunya. Ulun akan menyampaikan informasi mengenai jenis pasar unik yang ada di Indonesia dan Senang Perempat. Salah satunya adalah Pasar Terapung Lok Baintan yang ada di Kota Seribu Sungai kita tercinta, ada di Banjarmasin tentunya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, suara budaya Banjar, sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan

Dan Sana Berempat masih ditemani dengan Ulun Kian. Tentunya kita akan bahas pasar unik yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah pasar terapung yang ada di Kalimantan Selatan, provinsi kita tercinta ya. Jadi Dan Sana Berempat, bilanya kita berwisata ke suatu daerah di Indonesia, maka Bebuan Pian tuh harus menyempatkan selain mengunjungi tempat bersejarah, selain mengunjungi mallnya mungkin atau taman terbukanya kota tersebut yang Bebuan Pian kunjungi, jangan lupa di setiap kota itu pasti punya pasar tradisionalnya sendiri. Contoh Yogyakarta itu ada Beringharjo, kemudian di Solo itu ada pasar Klewer ya kalau nggak salah namanya, dan kadangkala di Banjarmasin pun itu punya pasar tradisional, namanya adalah pasar terapung Lok Baintan. Karena di pasar Bebuan Pian kadang cuma bisa melihat kegiatan jual beli, tapi juga ada tradisi dan keseharian masyarakat setempat di pasar tersebut. Kita mulai dulu tentunya dari pasar yang ada di provinsi kita tercinta, pasar terapung Lok Baintan ya. Pasar terapung Lok Baintan ini berada di sepanjang aliran Sungai Martapura di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan pasar ini masih menggunakan sistem barter sehingga dinobatkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2016 yang lalu. Udah 10 tahun berlalu dan sanaklah, dan pengunjung ini bisa merasakan berbelanja di atas perahu atau yang kita kenal dengan kelotok dan sanak perompat ya, serta bertemu dengan penjual yang juga menaiki perahu. Jadi bila anda kesana itu munjar orang habis sholat subuh dan sanak perompat, nah di sana itu pasti dengan suhu yang dingin, kemudian juga ada banyak kelotok dan sanaknya, bukan kelotok tapi apalah bahasanya lah, selain kelotok, iya deh, mungkin bisa dibilang kelotok dulu kali ya. Karena di sana Bebuan Pian itu bisa menemukan banyak hal dan sanak ya. Ada yang jual iwak, ada yang jual buah-buahan. Wah, apalagi buah-buahan. Itu banyak banar di sana ya. Jadi untuk Anda semuanya yang mungkin bingung nih di Banjarmasin mau berkunjung kemana, Ulun yakin kalian semuanya pasti sudah direkomendasikan untuk berkunjung ke pasar terapung Lok Baintan yang ada di Sungai Martapura, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya. Kadang-kadang unik, ada pasar berikutnya dan sana perompat, yang mana pasar ini terletak di Sumatera Barat, namanya adalah Pasar Bisu, sesuai dengan dengarannya. Jadi Pasar Bisu di Sumatera Barat ini melakukan transaksi jual beli dan tawar menawarnya menggunakan bahasa isyarat ya. Pasar ini tuh dikenal sebagai merosok atau meraba. Jadi proses ini melibatkan penjual dan pembelinya menutupi kedua tangannya dengan selembar kain demi menjaga kerahasiaan harga yang lagi dinegosiasi. Pasar ini khusus menjual hewan ternak dan sanak, nah kayak sapi, kerbau dan juga kambing. Dan Ulun pernah melihat pasar ini itu ada di sebuah film Dang Sanak Perompat ya. Jadi memang ketika hendak beli sapi atau hewan ternak yang ada di Pasar Bisu ini, maka Bebuan Pian itu deal-dealannya harus pakai tangan dan harus pakai bahasa isyarat. Nah, ini yang bisa Bebuan Pian pelajari nih kalau misalkan berkunjung ke Pasar Bisu dan memang hendak membawa atau bukan membawa tapi menjual atau membeli hewan ternak Dang Sanak Perompat ya. Masih ada lagi nih beberapa pasar tentunya yang bisa dibilang unik dan sanaknya, entah itu pertukarannya tidak dengan uang kertas, bisa juga dengan tempatnya dan bisa juga dengan apa yang mereka jual. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian di Perompat FM, suara budaya Banjar. Kembali Ulun sukukan musik-musik Nusantara untuk mengawani pagi hari Bebuan Pian seberata.

0: increase sickness adalah sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Masih dengan pasar unik yang ada di Indonesia, Dang Sanang Perompat. Tadi ada pasar terapung, kemudian ada pasar bisu, dan yang berikutnya yaitu adalah pasar papringan ya. Jadi pasar papringan ini itu berada di Dusun Ngadiprono, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah ya. Nah, hal yang mengolah pasar ini unik dan menarik itu adalah penggunaan pring atau bambu sebagai alat bayar. Tapi jangan ambigu dulu. Jangan berpikir bambu nang panjang itu dipakai gasan alat bayar, bukan. Jadi bubuan pian itu nantinya akan menukarkan uang tunai menjadi kepingan bambu senilai Rp2.000 untuk berbelanja makanan tradisional dan kebutuhan rumah tangga. Nah, jadi itu tergantung tuh. Misalkan bubuan pian hendak menukarkan Rp50.000 menjadi kepingan bambu. Jadi kepingan bambu itu nanti bentukannya bulat dan sanak perompat. Kenapa ulun tahu? Karena ada salah satu vlogger orang Indonesia yang inya tuh dulu tinggalnya di Amerika. Wah, ini inya sudah balik ke Indonesia dan memang beliau adalah orang Semarang. Jadi semalam itu sempat mengolah vlog tuh, dan vlognya itu berkunjung ke yang namanya pasar papringan ini. Dari situlah ulun tahu bahwa kepingan bambunya ini itu hampir menyerupai koin receh gitu ya. Nah, nantinya ketika sudah ditukarkan dengan kepingan bambu, barulah bebuan pen itu bisa berbelanja apapun yang ada di dalam pasar papringan ini. Unik ya Dang Sanak ya, karena jarang loh ada pasar menggunakan cara bayar yang lain atau alat pembayaran yang lain. Namun yang ada duit tunai pasti kris, mau ada kris ya pasti pakai ADC ya, begesek ya gitu, pakai sebuah alat yang menyerupai handphone tapi tebal. Oke, yang berikutnya yaitu adalah pasar Triwindu yang ada di Kota Solo, Jawa Tengah. Jadi pasar ini terkenal sebagai tempat penjualan barang-barang antik dan juga barang-barang kuno. Beragam barang itu bisa ditemukan di pasar ini Dang Sanak ya. Antara lain nih, bila bebuan pian adalah kolektor uang bahari, maka ini adalah tempat yang cocok. Karena di sini dijual uang kuno, kris, televisi kuno dan juga hiasan zaman dahulu. Kada jua tapi lah dari zaman batu dijual di sini ya kada. Mungkin uang-uang kuno yang dari zaman penjajahan, kemudian juga televisi kuno dari tahun 80-an, nah itu ada. Tapi kalau bebuan pian mencari alat pembayaran atau mungkin kapak dari zaman batu, itu kada mungkin ada di sini ya, karena itu udah terlalu tua. Dan ditambah di sini bebuan pian akan merasakan nuansa jadulnya ya. Kenapa? Ya karena memang barang-barangnya dijual itu adalah barang-barang jadul.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Brombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan bergerak memperkuat kesiapan warga dalam menghadapi ancaman bencana alam. Pihak BPBD merangkul para aparat desa dari 8 kecamatan melalui program Desa Tangguh Bencana atau DESTANA. Melalui program ini, pembekalan difokuskan agar aparat desa ini bisa mengenali dan juga menangani bahaya di wilayah masing-masing. Upaya ini dinilai penting gesan menekan potensi kerugian akibat musibah banjir, tanah longsor, sampai kebakaran lahan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Balangan, Jumaidil Hairi ini menegaskan pentingnya aparat desa berisi pemetaan lokasi rawan yang jelas, dan menurut Sidin, kesiapan perangkat desa dan kelengkapan data daerah rawan lewat DESTANA ini menjadi penentu keselamatan warga.

Melalui penguatan Des Tanah ini, BPBD Balangan hendak membentuk kerjasama yang kuat mulai dari lingkungan warga paling dasar. Menurut Jumaidil, jika desa sudah tangguh dan jua siap, maka resiko bahaya gasan masyarakat itu bisa ditekan semaksimal mungkin. Untuk memastikan materi yang diberikan bujur-bujur diterapkan, pihak BPBD ini akan terus memantau perkembangan program Des Tanah. Pengawasan ini dilakukan agar kesiapsiagaan di setiap desa bisa terus terjaga dalam jangka panjang. Demikian, Abar Perompat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas.